Janing tasih depro papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Janing saya niki wajan tasih ngancani sampean di Tanjung Pera Isu. Ya apa Janing kondisi di panggonan sampean kabeh ya mungkin-mungkin dalam kondisi sing cerah Janing ya. Mergani ngkut jam 8 wajan ya bakalan

0: eye, ya, daging tumbuh di mata sing akibat sinar matahari. Waduh, ono lho ya Cak Neng ya. Penasaran Cak Neng apa niki kan bersentuhan juga dengan apa ya, indera penglihatan. Nah, ya apa enggak keseruannya, pembahasannya dadi aja ning ndi pancet de Prof. Papat RRI Surabaya soal budaya Surabaya Cak Neng.
1: Ning saiki podo-podo coba ngerteni opo iku soal tradisi urak wedalan ya. Iki terjadi nang ngene daerah Kudus, tepatnya nang ngene Desa Berugenjang, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus sane. Tradisi iki merupakan tradisi sing ngekei jajanan pasar kepada jamaah salat raweh nang ngene masjid utawa nang ngene musala. Nah, dadi carane dilaksanakno yaiku dengan cara ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane. Nah, iki dak ning kayu iku dadi sebuah tanda sing dikekno nang oma-oma warga setempat secara bergiliran. Nah, iku mau ya. Dadi tradisi ngekei jajan iki dibarengno karo ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane.

Canting Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir tekok pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah tekok Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masyo keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak berkelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngintono ilmu sing luas karo sering bertemu karo toko-toko perjuangan. Nah, nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik diasing no. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasi no karo Insinyur Soekarno nangone oma nangone Dalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isu tanggal 17 Agustus 1945.

Ayo rungokno dialog inflasi bentino Senin jam loro sampai jam telu awan. Sampean kabeh isok melu gabungan nang nomor telepon 031 546 2061 utawa lewat WhatsApp 089 602 1 1 1 0 6 8. Ojo lali yo, rungokno Pro 4 RRI Surabaya 106,8 FM. Pro 4, Suara Budaya, Surabaya.

96,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, Tasik Barek Wai Can Cane sing ngancani sampean di kesempatan dino iki caning aja sampean lewat no ya. Ono beberapa program-program diantarane kaya obrolan UMKM melaku-melaku kalian mengko cane enten goyang dangdut barek apresiasi budaya lan simfonik roncong sing bakal ngancani jane ya. Tadi pancen di Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Mengko caning jam 8 bakal ana siaran langsung saking gereja caning niki tasik ngenteni kanca-kancane Wahyu Chan sing di lapangan ngeten nggih kok bakal ngubungi. Siaran langsung saking gereja iki pun juga disiarke bare program siji RRI Surabaya di FM 90,2 MHz. Jadi bisa dirungokno di dua frekuensi ya. Telu malahan ya. 90,2 FM Pro siji ya, parekono Pro papat di 96,8 FM, parekono di AM 55 janeng. Sampai aja ngelawat nasisan caneng informasi-informasi mengenai Piala Dunia yang bakalan disiarkan ke kalian program Papat RRI Surabaya ya. Marane Piala Dunia yang pastinya bakal seru caneng. Margane dilakonin di telu lokasi, iku ono di Amerika Serikat, marikono ono di Kanada, ambek di Meksiko. Ya apa keseruan nih, dan ya apa sih cak nih, perkembangan informasi-informasi ini bakal tak sampai no. Tadi aja ngalih di sik, pancet di frekuensi ini di 96,8 FM, AM 55, Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Kami sing seneng bal-balan siap-siap yo mergo pesta bal-balan paling gede sak jagat yaiku Piala Dunia 2026 bakal teko maneh ganti luwe meriah. Piala Dunia tahun iki istimewa banget sebab pisanan ning sejarah turnamen iki diadakno ning telu negara yaiku pertama Amerika Serikat, keloro Kanada, ambe sing ketelu Meksiko. Wah mesti rame tenan atmosfere. Ora mung kuwi janing jumlah tim sing melo yo tambah akeh. Lan biyen cuma 32 negara saiki dadi 48 negara sing bakal tanding. Artine pertandingan luwe akeh, persaingane luwe seru lan kejutan-kejutane mesti tambah luar biasa. Negara-negara kuat kaya Brazil, Argentina, Prancis nganti Jerman mesti tampil maksimal. Nanging sing jenenge Piala Dunia iku yo angel ditebak caning. Kadang tim sing gak diunggulno malah iso gawe sejarah anyar. Ambek kanggo pecinta bal-balan Indonesia, muga-muga wae suatu dino timnas Garuda iso melu tampil di panggung paling gede sedunia iki ya. Semangat ambek dukungan supporter Indonesia mesti gak ono entek-e caning. Nah, Piala Dunia 2026 yo uga bakal luwe modern caning. Teknologi VAR tambah canggih, stadion-stadione yo megah, ambek pengalaman nonton kanggo para penggemar dijamin luwih seru. Dadi siapno klambi utawa jersey tim favoritmu caning, mari ngono siapno kopi kanggo begadang, ambek siapno suara paling banter kanggo ngrayakno pesta gol. Saiki sing dadi pertanyaane, negara endi sing bakal dadi juara? Apa Argentina iso balen kejayaan utawa malah muncul raja anyar bal-balan dunia iki caning? Sing jelas, Piala Dunia ora mung soal pertandingan, nanging uga soal semangat, persahabatan lan rasa seneng sing dirasakno wong sak dunia iki jane. Nah, lah sampean pengen arep perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane tentang Piala Dunia 2026, aja lali. Rungono Pro Papat RRI Surabaya di frekuensi 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital. RRI

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Haji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feel the drums, hear the battle cry. Ele insiste, briga pela bola, insiste Ronaldinho pro Rivaldo, abre o espaço, bateu pro gol, olha o Iberca, Ronaldinho bateu, gol!
1: Ronaldo Nazario bukan hanya dikenal karena ketajamannya di depan gawang. Mantan striker Brasil itu juga dikenang lewat gaya rambut uniknya di Piala Dunia 2002. Gaya setengah botak dengan sedikit rambut di bagian depan itu sempat menjadi tren dunia. Banyak anak-anak hingga remaja meniru gaya rambut Ronaldo saat Brasil menjuarai Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang. Dalam konferensi pers saat mengunjungi Jakarta 17 April lalu, Ronaldo mengaku tidak ada alasan khusus memilih gaya rambut tersebut. Ide itu muncul hanya karena kebodohannya sebagai seorang remaja.
2: Saya pikir karena saya masih bodoh saat itu, ketika muda kita cenderung melakukan hal-hal yang harus kita jelaskan di kemudian hari. Tapi ya, itu sedikit menarik untuk pertandingan. Tapi saya tidak berpikir itu benar-benar menarik bagi siapapun. Itu hanya hal-hal bodoh yang dilakukan sebagai seorang pesepak bola muda.
1: Ronaldo menilai gaya rambut itu sebenarnya tidak terlalu menarik. Namun, potongan rambut tersebut justru menjadi pembicaraan besar di dunia sepak bola saat itu. Mantan pemain Real Madrid dan Inter Milan itu juga menyebut bahwa gaya rambutnya bahkan menginspirasi promosi sebuah produk makanan di Brasil. Ronaldo bahkan menjelaskan, selama bertahun-tahun dirinya meminta maaf kepada para ibu di seluruh dunia karena anak-anak mereka ikut meniru gaya rambut ikoniknya tersebut. Namun bagi Ronaldo, gaya rambut tersebut tetap menyimpan kenangan indah karena ia dan rekan setimnya berhasil membawa Brazil meraih trofi Piala Dunia kelima di tahun tersebut.
3: For years, I say sorry to the moms.
2: Selama bertahun-tahun saya selalu meminta maaf kepada semua ibu. Saya meminta maaf karena anak-anak mereka harus meniru gaya rambut itu. Ya, tapi itu menjadi gaya rambut yang selalu diingat dengan sesuatu yang bagus. Ketika kamu bicara tentang rambut saya masih ingat tahun 2002 ketika kami memenangi pertandingan dunia. Jadi itu juga sebuah kenangan yang baik bagi saya.
3: Winning the World Cup, so it's kind of a good memory to me too.
1: Tahun ini Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Dari Jakarta, Nia Rabdoliteloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Walah, berita saiki kok aneh-aneh yo. Garai wong bingung karo panik kae.
1: Heh, mikir opo?
0: Iki lho, aku ndelok nang medsos akeh berita sing aneh-aneh. Kan bahaya lek sampe mlebu nang WA grup keluarga. Apane aku gak bingung?
1: Lah, makane ta, ojo sembarangan percaya portal berita sing gak resmi. Wis ngene ae lho, coba aksesen berita liwat rri.co.id ae. Berita niku jelas, aktual ambek sing pasti iku anti-anti hoax.
0: Lho, iya ta? Heh, iya e. Beritane genah ambek gak ono hoax e.
1: Nah, yo iku. Lek kepingin enak maneh, langsung ae download to aplikasi ini.
0: Aplikasi opo?
1: Download to RRI Digital nang HP-mu. Lek gawe RRI Digital iku, gak mek iso maca berita sing anti hoax. Tapi awakmu yo iso nikmati fitur lengkap nang aplikasi iku. Berita, musik, konten sing bermanfaat, karo iso delok langsung penyiar-penyiar toko RRI sa Indonesia. Wis ta, agen nang download to RRI Digital.

0: aku oleh prestasi maneh tekok sekolahe. Ya prestasi nari, juara lomba olimpiade matematika, ambek dadi duta lingkungan. Wah, bangga nduk ibu karo awakmu nduk.
1: Iya bu, aku ya kepingin bangun bangsa Indonesia melalui prestasi nang sekolah bu. Apa maneh ulan ngarep nih aku bakal melok lomba pidato tingkat SMA lho bu.
0: Iya toh nduk.
1: Iya bu.
0: Ibu seneng nduk, awakmu duwe kesempatan bangun bangsa Indonesia iki meraih akeh prestasi.
1: Iya,
0: iku artine awakmu iki dadi generasi muda sing duwe kualitas gawe majukno negara iki, nduk.
1: Iya,
0: apa maneh saiki ya pikiren.
1: Iya, Bu.
0: Indonesia iki merayakan kemerdekaane sing diwujudno karo perkembangan pesat pembangunan ning kabeh wilayah, nduk. Mulai Sabang sampai Merauke.
1: Iya bu, aku ya bakal nerusno perjuangani pahlawan sing wis berjuang demi kemerdekaan Indonesia bu.
0: Ya nduk, iku cita-cita sing mulia nduk.
1: Ya bu,
0: pesene ibu terus tingkatno prestasimu, ambek ojo lali, ajak nduk kanca-kancamu.
1: Iya bu.
0: Supaya yo terus berprestasi nang segala bidang. Ya, demi ngewujudno Indonesia sing maju lan setara barek negara liyane.
2: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
3: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
2: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan.
3: Nah, aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
2: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
4: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

Caneng Tasik De Propa Pater RI Surabaya Suara Budaya Surabaya Tasik De 96,8 FM AM 55 lan RRI Digital Caneng. Ada informasi Caneng sing kepengin tak bagi ini di ruang dengan sampean iki ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya apa Caneng? Program tanam perdana bongkar ratun ya utawa permajaan tebu di Kabupaten Probolinggo di 2006 likur ini nyatetnya iso wis nyampe 1 hektar caning ngapunten caning iki 1000 hektar ya dan mbek perluasan areal tanam tebu ini seluas 200 hektar iki jadi salah siji program strategis nasional di sektor perkebunan. Bupati Probolinggo Muhammad Haris di desa Sekar Kari Kecamatan Dringu Caning iki jelasnya lah program bongkar ratun iki dadi solusi penting kanggo remajane tanaman tebu sing produktivitase mulai menurun ya nganti hasil panen iso meningkat secara optimal. Di tanam perdana program bongkar ratun tebu iki Caning perluasan areal tebu tahun 2016 iki dilaksanakne di lahan gone gota kelompok tani Sekar Tani Desa Sekar Kari Kecamatan Dringu Senadi sing salah sijine nampa program tersebut ngeten nggih. Selain iku Caning Bupati Probolinggo Cak Haris iki didampingi ambek perwakilan Forkopimda ambek tenaga ahli Direktorat Tanaman Kelapa Sawit lan Aneka Palma Kementerian Pertanian Baginda Siagia. Iki ya nambahnya lah program bongkar ratun iki dadi salah satu salah siji langkah strategis kanggo ningkatne produktivitas lan kualitas tebu caning. Oke. Iki caning moga-moga apa sing di arepno mbek pemerintah ngeten nggih. Iki sok kedaden ya caning ya. Memang apa maneh kan tebu sing ditanam iki ya wow. Wakeh yaudah kasih jeluruh ngonek saat ini ya lalu swasembada ya insyaallah bisa swasembada ngonek caneng ya. Selain itu sisan caneng ngomong-ngomong soal program-program saking presiden ngonek caneng ya Presiden Prabowo Subianto ini sempat nyatane lah komitmen kanggo nguat nih kedaulatan pangan ambek mandekno kebocoran kekayaan negara dan ini seolah sulan pemerintahan ini sejumlah capaian strategis ini wis berhasil dicapai caneng. Nah soal keterangan sekretariat presiden jadi tompo ya caneng ya. Iki nyatane lah capaian iki salah si jenis swasembada dek sejumlah komoditas pangan. Berdasarkan keterangan, iku awak dhewe wis swasembada beras, jagung, maringono protein ya, kayak telur, ayam, daging, iki dorong ya. Tapi saya masih kerjana mungkin ada 4 tahun maneh janeng atau 5 tahun maneh iki awak dhewe bakal swasembada daging ya. Pangan iki relatif aman jarene janeng ya. Oke. Selain iku janeng ketahanan pangan ambek pertahanan pertahanan ya. Presiden Prabowo Subianto iki ya kena pentingnya pengelolaan kekayaan nasional secara mandiri sesuai ambek amanat senyatane lek sumber daya alam Indonesia kudu digawe segede-gede ini kanggo kepentingan rakyat caning. Ya, oke. Okay. Cuma enggak usah cuma deh. Seisu caning, aduh, kok masuk ati rasa-rasan. Oke, sadurunge kok awak dhewe bakalan nonton secara langsung saking gereja ya jamulu iki barek konco-konco ana Cak Afif ya maringono Cak Kuku Ari Wibowo ana ning fresh mbe Cak Bakti sing jadi operasionale terus maringono secara langsung gereja niki kok saking gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya barek Romo Robertus Theo Elno Respati barek tema niki hari raya Pentakosta. Tadi aja nanti, panjang di Propa Patareri Surabaya, Surabaya, Surabaya, Surabaya, Surabaya.

Cak ning daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing ana nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah sijine batik gentongan. Nah, Cak ning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaitu proses pewarnaane sing gunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwe awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sak liyane iku Cak Ning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motifi akeh sing rata-rata dipengaruhi faktor alam utamane pesisir sing nampilno werna-werna mencolok, kombinasi campuran werna abang, ijo, lan werna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam utamane nglestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo

Cak Ning, ojo begadang yo. Soale gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

0: Jeneng saya iki awake dhewe bakal bergabung kalian program siji kanggo meloki secara langsung gereja jam 8 nganti jam 9 isuk iki.
1: Hati Yesus yang kaya raya dan murah hati kepada kami. Hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal. Hati Yesus yang murah hati bagi semua orang yang berseru kepadamu. Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian. Hati Yesus kurban pelunas dosa kami. Hati Yesus yang ditimpa penghinaan. Hati Yesus yang taat sampai mati. Hati Yesus yang tertusuk dengan tombak. Hati Yesus sumber segala penghiburan. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami. Hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami. Hati Yesus kurban untuk orang berdosa. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu. Hati Yesus pengharapan orang yang meninggal dalam engkau. Hati Yesus kesukaan orang kudus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus yang lembut dan murah hati. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah yang maha kuasa dan kekal, terimalah segala pujian dan penghapusan dosa yang dipersembahkan hati Yesus kepadamu atas nama semua orang berdosa. Sudilah engkau mengampuni dosa-dosa umatmu yang memohon belas kasihmu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang bersatu dengan dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, hari di mana gereja persekutuan umat Allah sungguh lahir, dan sungguh-sungguh kita semua yang ada di sini menjadi bagian dari gereja itu. Kita adalah gereja dan kita bersama-sama bertumbuh menjadi dewasa di dalam hidup iman kita. Maka mengawali perayaan Ekaristi ini, mari bersama kita mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Bersama-sama, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semogalah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

marilah kita berdoa. Ya Allah, bukalah hati kami untuk menerima Roh Kudus-Mu. Semoga dengan karunia-karunia-Nya, hidup kami sungguh diperbaharui, sehingga kami tetap bersatu padu membangun gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, kendati masing-masing dari kami menerima karunia yang berbeda-beda. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam bersatu Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.

Berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam. Kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan.

0: Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.

Pada hari pertama pekan itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada."

Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau melihat kembali perjalanan iman para murid, kita bisa melihat bagaimana mereka sungguh pasang surut di dalam hidup beriman. Mereka yang awalnya bekerja biasa-biasa saja sebagai nelayan dan lain sebagainya, kemudian dipanggil oleh Tuhan dan mereka mau mengikuti Tuhan. Karena mungkin mereka punya harapan supaya hidupnya menjadi lebih baik lagi. Karena ada orang yang datang mengajak mereka untuk bersama-sama. Tetapi dalam perjalanan ada banyak mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang dilihat langsung oleh para murid. Mereka menjadi semakin percaya akan hal-hal besar itu. Tetapi ketika Yesus mulai disalib, mulai menderita, bahkan wafat, para murid kemudian meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka pergi. Apa yang ada di bayangan mereka, harapan-harapan mereka kemudian menjadi sirna. Karena Tuhan yang mereka agung-agungkan ternyata harus wafat, mati di kayu salib. Mereka tidak mengerti bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka. Kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka dan akhirnya mereka sadar bahwa memang Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan hari ini ketika para murid berkumpul dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka sungguh takut kepada para pemuka agama Yahudi. Mereka takut dikucilkan, mereka takut dibunuh. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Tuhan mengatakan hal yang tentu kita usahakan dan kita perjuangkan di dalam hidup kita. Damai bagi kamu. Bahkan Tuhan mengatakan dua kali untuk menekankan, meneguhkan hati mereka supaya mereka menemukan damai. Damai bagi kamu. Tuhan tahu bahwa hati para murid sedang tidak baik-baik saja. Mereka sedang ketakutan. Tidak ada damai di dalam hati mereka. Dan mungkin inilah Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan. Seringkali juga di dalam hidup kita, kita juga mengalami ketidakdamaian. Kemarin ketika saya mengisi sebuah acara ya, ada berapa anak muda begitu. Lalu saya tanya mereka, apa yang ingin kamu capai di dalam hidupmu? Apa yang kamu harapkan saat ini di dalam hidupmu? Dan yang membuat saya kaget, sebagian besar orang-orang muda ini mengatakan, peace, damai Romo. Saya butuh damai. Hati saya tidak tenang. Kenapa? Karena pekerjaan, karena tuntutan pekerjaan. Karena masa depan saya seperti apa, Romo? Saya bingung melangkah. Maka saya butuh damai. Dan inilah yang juga mungkin menjadi pergumulan kita di dalam perjalanan iman kita. Seringkali kita tidak merasa damai di dalam hati kita. Bahkan meskipun Tuhan Yesus sudah datang di tengah-tengah mereka, di tengah ketakutan hidup mereka, dua kali Tuhan mengingatkan damai bagi kamu. Dan disinilah Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan. Setelah Tuhan Yesus meneguhkan, kemudian Tuhan Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Maka kalau hari ini kita merasa tidak damai, mungkin saja kita belum merasakan kehadiran Roh Kudus yang sudah dicurahkan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Kapan Roh Kudus dicurahkan bagi kita? Kapan? Ketika kita dibaptis, kita menerima karunia Roh Kudus. Artinya apa? Sebenarnya Tuhan telah memberikan karunia itu di dalam diri kita. Maka tugas kita setelah kita diteguhkan oleh Tuhan dengan damai, setelah kita dihembusi Tuhan dengan Roh Kudus, tugas kita adalah seperti para murid ini.
Mereka menemukan kedamaian. Mereka mengalami perubahan hidup. Dan mereka berani berbicara tentang Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka tidak takut lagi menyatakan iman mereka di depan pemuka agama Yahudi. Tidak takut lagi. Bahkan kalaupun nyawa mereka harus diambil, mereka juga tidak takut. Karena mereka sudah percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Dan Tuhan sudah memberikan tempat terindah di dalam kerajaan surga. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan, semoga hari ini ya, di tengah ketakutan yang mungkin dialami oleh diri kita juga para murid, kita menjadi semakin percaya dan yakin bahwa damai itu ada dan bahwa Roh Kudus juga menyertai perjalanan iman kita. Maka beranilah untuk tidak takut lagi, beranilah untuk melihat bahwa perjalanan iman kita di dunia ini tidak hanya berhenti saat ini, tetapi ada Tuhan yang mendampingi, menemani, menyertai kita. Temukanlah kedamaianmu, yakinlah Roh Allah sungguh ada, dan semoga hati kita senantiasa diteguhkan di saat-saat sulit, tidak mudah di dalam hidup kita. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.

0: Mari kita bangkit berdiri, kita teguhkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang oleh perawan Maria, yang bertahta sengsara dalam perutnya Pontius Pilatus, disalibkan hawa dan dimakamkan, yang turun tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Allah Bapa yang Maha Baik bersama dengan Putranya telah berkenan mengutus Roh Kudus kepada seluruh gereja. Maka marilah kita bersyukur kepada Bapa dan berdoa.
1: Bagi umat Allah, semoga Allah Bapa menghibur dan menggembirakan hati umatnya dengan Roh Kudus Sang Penghibur. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Allah Bapa mendorong para pemimpin bangsa-bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi mereka yang lemah, semoga Allah Bapa memberi kekuatan kepada mereka yang lemah, mencairkan hati mereka yang beku, dan membaharui mereka berkat kedatangan Roh-Mu. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa mencurahkan kembali kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan penguatan, dan semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Kudus, berkat Roh Kudus yang ada dalam diri kami, kami berseru kepada-Mu, ya Bapa. Maka kabulkanlah permohonan kami dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menuntun langkah kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Sungguh kudusilah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."

Maka Tuhan sambil mengenakan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah menewaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hambamu Paus kami Leo, Uskup kami Agustinus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berimpun di sini. Bapa yang marahin, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaanmu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia.

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Kristus. Sama Kristus.

Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke persamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.

Saudara-saudari pendengar terkasih, kini kita telah memasuki bagian Komuni Kudus. Dalam perjamuan Ekaristi ini, Kristus secara sendiri hadir memberikan dirinya sendiri sebagai santapan rohani bagi umat-umatnya. Melalui tubuh dan darahnya yang maha kudus, kita dikuatkan untuk hidup dalam kasih, kesetiaan, dan pengabdian kepada Tuhan serta sesama. Bagi saudara-saudari yang mengikuti misa ini melalui siaran radio, marilah kita mengikuti komuni secara sakramental. Marilah kita menyatukan hati dalam komuni batin dengan kerinduan yang tulus akan kehadiran Kristus dalam hidup kita. Pada perayaan Ekaristi Pentakosta, memperingati turunnya Roh Kudus pada murid-murid Yesus.

nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara budaya,

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Jane Sugeng Enjang tasih bare wayu cah sing ngancani sampean di 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya kalian RRI Digital cah nggih. Dinten iki wayu cah bakal ngajak sampean jane ngobrol-ngobrol soal kesehatan mata. Nah, soalnya kesehatan mata iki ya salah satu sing penting jane soal indra penglihatan ini ya lah kalau no indra penglihatan no bahaya juga nih jane ya. Yaiku mengenal sing jenenge daging tumbuh di mata akibat sinar matahari jane. Iki kalian Dr. Astri Ayunda SPM ya, spesialis mata saking klinik mata SEC Caning sing saiki sampun rawuh teng studio Pro 4 RRI Surabaya tak sapa dhisik dokter ini saya panggil dokter Ayu kali ya. Sugeng Enjang selamat pagi dokter Ayu.
2: Selamat pagi.
1: Tapi benar ya panggilannya juga dokter Ayu?
2: Bisa atau dipanggil dokter Ayunda boleh.
1: Oh, dokter Ayunda gitu ya. Kayak mau di dok jadinya. Mau di Ayunda ya. Oke, okay, dokter Ayunda kali ini kita coba membahas mengenai surface eye gitu ya.
2: Surface eye
1: gitu ya. Daging yang tumbuh di mata ini akibat sinar matahari. Tapi sebelumnya saya baru tahu bahwa sinar UV itu ternyata memiliki dampak yang cukup mengerikan gitu ya. Kalau terkena mata yang kabarnya ini menyebabkan tumbuhnya daging ini.
2: Betul.
1: Apakah benar?
2: Betul.
1: Oke, mungkin bisa dijelaskan dok.
2: Iya, saya jelaskan dulu ya. Daging tumbuh itu istilah awamnya. Kalau nama penyakitnya yaitu pterygium ya, atau surface eye. Kenapa sih disebut surface eye? Surface itu kan artinya peselancar ya. Nah, kalau jam dulu memang penyakit ini lebih banyak terkena pada peselancar-peselancar yang dia suka main di laut. Karena kan sering terpapar matahari. Matahari itu dia akan terkena di pantulan air laut, terus akan mengenai mata pada para peselancar itu. Akhirnya banyak tuh yang terkena daging tumbuh gitu. Kalau pterygium sendiri sebenarnya dari bahasa Yunani, yaitu pterygos, artinya sayap atau wings. Nah, jadi bentuk pterygium itu lesi yang ada di mata kita bentuknya seperti sayap segitiga, trapezoid gitu. Nah, itu adalah lesi yang mengenai ke permukaan konjungtiva atau selaput lendir di mata, dan dia bisa sampai mengenai kornea kita. Nah, kalau dia makin progresif dia mengenai permukaan kornea yang bagian hitam-hitam itu, atau kita sebut juga manik mata. Nah, itu sih.
1: Oke, baik. Berarti awalnya ini berarti bisa dikatakan ditemukan pertama kali itu terkenanya oleh para peselancar.
2: Betul, tapi tidak selalu para peselancar. Maksudnya orang-orang yang dia banyak aktivitas outdoor, terkena sinar matahari itu sangat beresiko terkena pterygium ini atau daging tumbuh. Ya.
1: Berarti kalau untuk sejauh ini kasus di katakanlah di Indonesia ataupun yang pernah jenengan temui begitu, Dokter Ayunda, itu biasanya mereka kenapa?
2: Ya kebanyakan karena pekerjaan yang ini ya, terpapar sinar UV terus ya di luar,
1: seperti
2: petani,
1: okay.
2: Terus para orang-orang yang pekerja lapangan. Nah, penyakit pterygium ini terbanyak lebih mengenai ke pria dibandingkan wanita. Nah,
1: okay.
2: Ya juga karena fenomenanya kan yang bekerja di lapangan di luar yang banyak terpapar.

0: Matahari itu kan para pekerja pria ya. Kalau wanita kan kebanyakan dia masih banyak yang di rumah, di berumah tangga gitu.
1: Atau pekerjaannya di kantoran dalam tanda kutip gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Di dalam ruangan lah istilahnya.
0: Di dalam ruangan. Biasanya okay. Kalau ibu-ibu atau wanita itu kebanyakan karena ini terkena asap waktu dia masak. Nah, itu juga bisa.
1: Oh juga gitu. Paparan itu juga bisa ya?
0: Bisa.
1: Oke, okay. Berarti yang lebih banyak itu ya pekerjaan yang ada di lapangan, berarti kayak petani dan segala macamnya yang memang sangat terkena paparan sinar matahari.
0: Betul.
1: Itu kadang-kadang bisa dikatakan paparan itu berapa lama? Maksudnya apakah memang seharian atau berjam-jam? Itu sungguh ada penelitiannya dan segala macam kah?
0: Iya. Ya biasanya kalau baru sehari dua hari ya nggak kena
1: nggak
0: ya
1: rasa,
0: biasanya gitu. Pekerjaan yang dia sudah lama bertahun-tahun gitu baru terkena bisa juga. Atau ini orang-orang yang apa namanya suka olahraga outdoor gitu, bersepeda atau apapun ya, yang pokoknya dia olahraganya di luar terpapar matahari, itu juga ada tuh banyak yang terkena pterygium atau daging tumbuh ini.
1: Oke,
0: okay. Gitu.
1: Pterygium ini kalau boleh divisualkan atau digambarkan gitu ya, Dr. Ayundaya, itu biasanya munculnya itu seperti apa sih? Kok kayak gambarnya kok kayak agak sedikit ngeri gitu ya? Kalau kita cuma ngomong daging tumbuh di mata gitu kan?
0: Biasanya tuh pasien tuh sering, dok ini kok ada putih-putih nih apa ya gitu. Jadi dia memang bentukannya seperti putih, kayak daging agak tebal gitu. Nah, dia kan mengenai selaput bening di apa ya? Kalau yang putih itu namanya sklera. Nah di sklera kita atasnya tuh ada selaput bening, namanya konjungtiva. Nah pterygium ini atau daging tumbuh ini terkenanya di konjungtiva kita atau selaput bening. Nah di situ. Nah biasanya di situ nanti dia kalau makin progresif dia bisa makin kena ke bagian item-item atau kita sebut juga kornea kita.
1: Okay,
0: atau manik mata ya. Kalau makin dia ke kornea, nah itu bisa sampai mengganggu penglihatan. Nah gitu.
1: Berarti awalnya malah jatuhnya seperti katarak juga begitu ya? Kan kalau katarak biasanya katanya orang-orang itu ada selaput putih gitu.
0: Tapi itu kan kalau katarak dia
1: ambil menyeluruh gitu ya?
0: Di dalam. Nah kalau ini kan dia lapisan terluar dari mata kita. Betul.
1: Nah ini biar nggak salah paham nih ya. Jadi kalau ada ketika melihat ada yang putih-putih itu bukan berarti itu katarak, tapi bisa jadi salah satunya adalah ini.
0: Iya betul.
1: Pterygium ini. Oke. Dan ini tumbuhnya itu selalu dari mana awalnya?
0: Dari konjungtiva. Konjungtiva itu
1: ujung-ujung.
0: Di ujung-ujung betul. Ini kan kalau mata kita ada bagian dalam, ada bagian luar sini. Nah biasanya dari ujung.
1: Yang dekat hidung pasti ya?
0: Iya yang dekat hidung. Gitu. Bisa dekat hidung, bisa yang terluar sini ya. Tapi memang yang terbanyak itu yang bagian dalam.
1: Yang di dekat hidung ini.
0: Dekat hidung betul. Kenapa?
1: Iya, karena kan padahal ini di dalam ya.
0: Karena kalau bagian luar, yang bagian luar ini dia sering kali sinarnya tuh mantul di hidung. Dia terlindungi oleh hidung kita.
1: Oh gitu.
0: Jadi sinarnya nggak langsung ke bagian yang luar.
1: Luar sini.
0: Gitu. Kalau yang bagian dalam dia tidak terlindungi hidung kita. Jadi memang yang lebih sering terkena daging tumbuh ini area yang dalam itu.
1: Oh, gitu. Jadi berbahagialah untuk kalian yang mancung ya, Cak Neng. Yang pesek ya sepurane lah ya. Rasa ketolong Cak Neng. Jadi lah yang pesek US lah ya, terima lah ya, Cak Neng ya. Berarti itu ya, berarti kenapa kebagian banyak itu yang di bagian dalam atau yang dekat hidung?
0: Betul.
1: Oh, berarti ada penjelasannya juga tuh Cak Neng ya. Dan dagingnya itu tumbuhnya itu kalau katakanlah sampai menutup gitu ya, kornea.
0: Iya. Oke, itu berarti itu, derajatnya atau grade-nya sudah berat.
1: Udah berat.
0: Jadi daging tumbuh atau pterygium ini punya derajat-derajat ya,
1: dari
0: yang ringan, sedang sampai yang berat itu.
1: Oh, ada klasifikasinya juga. Betul. Berarti kalau untuk penanganan, kalau seandainya udah masuk di derajat, berarti penanganannya pun akan berbeda.
0: Betul.
1: Oke. Okay. Kalau penanganan untuk yang rendah dulu.
0: Ya, jadi kalau penanganan dari daging tumbuh ini tergantung derajatnya ya. Ada yang bisa pakai obat-obatan aja, ada yang harus dengan tindakan bedah gitu. Kalau dengan obat-obatan aja biasanya grade-nya masih ringan. Jadi derajatnya tuh ada yang derajat 1, 2, 3, dan 4 ya. Kalau derajat 1 tuh dia masih di luar korneanya. Kalau misalnya derajat 2, dia daging tumbuhnya sudah ini nih mulai apa namanya? ada di apa sampai mendekati ke tepi korneanya itu. Kalau derajat 3 dia sekitar 2 mili udah nembus tuh ke korneanya itu. Yang hitam-hitamnya, tapi masih sekitar 2 milian. Sekitar 2 mili sampai 4 mili gitu. Nah, kalau derajatnya paling berat, kalau dia sudah sampai mau menembus ke tengah. Karena kan kita penglihatan itu di ini ya, kalau kornea itu bagian yang tengah tuh namanya pupil. Pupil itu dia tempat cahaya masuk ke mata, tempat kita melihat. Itu bisa tertutupi pupilnya kalau sampai derajatnya sudah sampai 4. Kalau daging tumbuhnya sudah sampai ke pupil, tempat masuknya cahaya, penglihatan tentu akan terganggu, kabur, penglihatannya akan menurun. Nah, pasti keluhannya sudah sampai seperti itu. Nah, kalau sudah sampai derajat 3-4 itu sudah bisa kita lakukan ini sih, tindakan eksisi atau pengambilan dari daging tumbuhnya itu.
1: Itu gitu. Dioperasi gitu-gitu ya?
0: Iya, dioperasi.
1: Oke, berarti setiap penanganannya itu ya, berarti kalau untuk yang berat apakah akan operasi? Tapi ya, kalau yang sedang tadi?
0: Kalau sedang masih grade 1-2 masih bisa dengan obat tetes.
1: Obat tetes. Betul. Oh, berarti ada ini ya, apa selain operasi berarti ada alternatifnya sebenarnya ya, tapi harus dengan kategori sedang ataupun yang ringan.
0: Iya, betul.
1: Oh, ada obat tetesnya, Caning ya. Oke, nah terkadang kalau tadi kan sudah ada kebanyakan pria atau wong lanang ya, Caning ya, sing biasanya kena sing jenenge terigium iki. Tapi kalau untuk usia?
0: Untuk usia biasanya di usia-usia produktif terutama ya. Biasanya di usia muda, betul. Di usia terbanyak itu 20 hingga 30 tahun. Gitu. Nah, terus daging tumbuh ini biasanya misalnya udah grade-nya berat, terus kita ambil gitu ya daging tumbuhnya. Dia rekurensi atau apa kemungkinan kekambuhannya untuk berulang itu juga cukup tinggi juga. Gitu.
1: Oh, oke. Siap-siap. Ini juga ada apa kalau saya coba lihat gitu ya di beberapa artikel Cane. Ini pun juga ada yang namanya mata berlemak ya. Tapi juga jangan sampai salah karena ada yang namanya mata berlemak ini juga berbeda dengan pterygium. Cuma orang-orang kata kebanyakan salah mendeteksi. Gitu. Mata berlemak mungkin hampir sama kali ya. Karena ada gangguan begitu ya. Cuma ini lebih condong untuk terkena dari paparan sinar matahari, Caning, untuk pterygium ini beda dengan mata berlemak gitu ya. Ini sesuai dengan pertanyaan tadi ya. Ngapunten kalau saya coba untuk bacakan ya, Dokter Ayunda, ini dari Cak Kurniawan itu tadi yang coba menanyakan mengenai mata berlemak dan juga pterygium ini. Mungkin untuk secara spesifiknya mungkin dokter ini bisa disampaikan. Perbedaan untuk dari mata berlemak dan juga pterygium itu seperti apa? Karena Cak Kurniawan ini menanyakan perbedaan, lalu juga karena melihatnya kok hampir sama ya, dia itu adalah daging yang tumbuh.
0: Oke. Ya, saya jelaskan ya. Jadi mata berlemak ini maksudnya pinguicula kalau dalam istilah medisnya. Nah, kalau daging tumbuh ini pterygium. Ya memang hampir sama karena sama-sama letaknya di konjungtiva atau selaput bening mata kita. Nah, sebenarnya faktor resikonya juga hampir sama juga ya, karena paparan matahari, terus karena terkena angin, debu, seperti itu. Cuman kalau yang daging berlemak tadi atau pinguicula ini, dia tidak bisa tumbuh hingga sampai progresif ke kornea atau ke apa namanya manik mata kita. Gitu. Kalau misalnya daging berlemak atau pinguicula ini biasanya dia bisa kemungkinannya kayak agak meradang gitu. Apa ada tanda-tanda radang ya, merah gitu. Nah, seperti itu biasanya cukup kita kasih anti radang aja, tapi dia tidak sampai ke kornea kita. Kalau yang daging tumbuh yang pterygium itu dia bisa progresif hingga ke kornea kita gitu. Itu sih. Terus bentuknya juga beda. Kalau misalnya pterygium dia lebih kayak segitiga wings. Sekarang ini kita sebut tadi kayak sayap ya, kayak wings. Jadi bentukannya seperti segitiga gitu. Jadi dia di ujung kepalanya itu runcing. Yang di konjungtivanya itu dia lebih lebar, ada gitu dua ya? Lebar, ada dua sudut kayak segitiga gitu. Itu sih. Kalau daging berlemak tidak seperti itu.
1: Oke okay, ya. Oke, okay, tapi ini saya coba menarik tadi, Dokter Ayunda. Berarti kebanyakan untuk di sekarang ini malah justru usia-usia produktif yang terkena.
0: Iya. Karena kan mereka ini ya masih aktif ya bekerja, terutama kegiatan-kegiatan outdoor ya, nggak cuma bekerja ya, olahraga ya, apapun aktivitas dia di luar rumah yang terpapar matahari gitu ya. Mungkin kalau orang tua dia ada yang sudah nggak produktif, banyak di dalam rumah gitu, makanya insiden kejadiannya lebih rendah ya dibandingkan usia-usia produktif.
1: Oke, okay. Jadi ini juga menjadi warning ya untuk teman-teman muda nih ya, untuk Cane ya, khususnya untuk para memang mereka yang masih berada di usia produktif, ini justru getol golek duit di lapangan tapi malah jangan sampai mengabaikan. Mungkin gejala di awalnya itu akan seperti apa, Dok?
0: Ya, biasanya pasien tuh kayak, kok mata saya kena angin gampang merah ya, Dok, gitu. Kok gampang merah terus gitu. Merah terus apa namanya ganjil, berair gitu. Itu sih lebih sensitif pasti sama paparan angin, debu, dia akan gampang kayak iritasi gitu. Merah. Nah, gitu sih.
1: Kasa itu untuk awalnya seperti itu. Ya, lalu pasti. Untuk selanjutnya ada gejala seperti apa lagi? Apa sampai bikin pusing juga gitu?
0: Enggak sih, kalau sampai pusing
1: enggak. Terus habis itu apakah sampai berair juga?
0: Iya, bisa sampai itu? Berair, betul. Oh. Karena kan dia juga pada akhirnya menyentuh kornea kita atau mata. Kornea itu kalau ada suatu apa ya, luka, lesi pada kornea, kornea itu sangat sensitif ya. Nah, biasanya dia akan ada gejala kayak silau, berair, nah, kadang ada nyeri itu karena ada saraf-saraf mata di sekitar manik mata atau kornea kita itu. Makanya kalau ada luka atau penyakit mata yang mengenai kornea, memang dia cenderung lebih sensitif matanya.
1: Itu ya, itu adalah gejala-gejala umum yang mungkin bisa segera dicek begitu ya, Cak Ning ya. Kalau emang gampang apa, kayak sensitif banget gitu ya, maksudnya kena angin langsung tiba-tiba merah atau seperti apa, langsung dicek di dokter mata begitu ya. Dan yang menjadi pertanyaan juga itu tadi kan tumbuh ya, Dok ya. Nah, ketika tumbuh itu katakanlah kita melihat ke kiri gini ya, katakanlah tumbuhnya di area mata kanan. Kalau kita melihat ke sini itu berarti langsung kelihatan tuh ya, ada yang muncul yeah, gitu ya.
0: Betul betul, kayak kelihatan daging
1: tumbuh. Oh gitu ya. Iya, wah. Seru. Kok seru. gimana agak ngeri ya. Cari. Tapi saya kira itu nanti dia berarti enggak paten di maksudnya enggak pindah-pindah, cuma di situ aja gitu ya.
0: Ya di situ mungkin awalnya misalnya kecil, lama-lama bisa makin tumbuh ke tengah, makin panjang kan. Itu yang mengganggu ya. Selain mengganggu penglihatan juga mengganggu gerakan mata kita, gerakan bola mata kita
1: gitu. Oh, berarti ini nanti kalau seandainya tumbuh gitu ya. Amit-amit ya. Berarti memang pergerakannya akan seperti
0: jadi,
1: apa?
0: Jadi terbatas kan.
1: Oh berarti kalau kayak ngeliat ke sana nanti jadinya buram gitu ya?
0: Lebih terbatas, kayak lebih ketat gitu ya.
1: Oh gitu.
0: Karena kan dia kayak apa, terfiksasi apa ter ini ya, kayak di apa? Ya kayak terfiksasi gitu loh.
1: Dihalang.
0: Maksudnya kayak dipegangi sama daging tumbuh itu. Jadi kan dia mau gerak ke arah yang lawannya itu dia terbatas.
1: Oh sulit. Gitu. Waduh, dia juling lama-lama ya.
0: Ya seakan-akan kayak juling,
1: gitu ya.
0: Bukan juling.
1: Jadi seakan-akan kayak juling gitu ya. Oke, okay. Wah agak ngeri-ngeri sedap nih ya. Tapi kadang-kadang untuk anak-anak ada nggak kasus seperti ini yang menyerang anak-anak? Atau enggak?
0: Enggak sih.
1: Berarti memang ya, cuma untuk mereka-mereka yang berada di usia produktif tadi.
0: Ya, 20-30 ke atas sih.
1: 20-30 ke atas gitu ya. Ya. Agak ngeri juga nih. Oke, okay, nah saya coba untuk sekalian juga baca ya, Dok ya. Ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Sebentar, saya coba ke yang lainnya dulu. Ini oke, okay, ada Cak Ahmad tadi ya, matur nuwun Cak Ahmad tadi di Sidoarjo. Ini menanyakan mengenai pertumbuhan dagingnya itu berapa lama dan apakah memang ketika sudah ada gejala itu apakah memang harus langsung melakukan tindakan seperti apa, mohon maaf.
0: Okay.
1: Ini harus dilakukan tindakan seperti apa?
0: Iya, oke. Kalau tumbuhnya berapa lama? Biasanya untuk orang-orang yang kegiatan outdoornya sudah berlangsung lama ya, bukan yang baru beberapa hari dia aktivitas di luar langsung muncul gitu, enggak kok. Biasanya berbulan-bulan dia aktivitas di luar rumah, outdoor activity itu baru muncul gitu. Biasanya munculnya awal ya, enggak langsung apa namanya parah sih. Biasanya kecil dulu, lama-lama dia progresif makin besar, nah, terus makin mengenai ke kornea mata kita gitu sih.
1: Kalau semakin besarnya itu butuh berapa lama, Dok?
0: Gak pasti, tergantung dia ini durasi dan frekuensi aktivitasnya di luar itu seberapa sering, seberapa banyak. Nah itu juga pengaruh kan.
1: Oke, okay. Berarti kalau sudah ada gejala muncul, lalu juga dengan aktivitas frekuensi di luar itu juga banyak, berarti juga akan semakin cepat dia.
0: Iya, nah makanya kita selalu edukasi pasien-pasien kalau memang mereka banyak aktivitas outdoor, nah pakai pelindung mata seperti topi atau kacamata hitam ya, sunglass ya, sama topi yang agak lebar yang bisa melindungi dari sinar matahari.
1: Oh iya iya iya, jangan pakai topinya Bu Kaltim ya, agak horor nanti jadi nona-nona Belanda. Oke, berarti ini ya Dok ya, ketika kita melakukan aktivitas, berarti pencegahan yang bisa dilakukan oleh kita sebagai orang awam gitu ya, untuk melindungi mata adalah sunglass tadi, ya, kacamata hitam, atau tidak pakai topi.
0: Betul.
1: Oh, oke. Okay. Nah tapi kalau Cama tadi moga bisa terjawab ya Cak ya.
0: Ini kayaknya ada yang belum terjawab, yang untuk penanganan.
1: Oh iya, penanganannya. Betul. Oh iya, monggo, gimana nih? Apa yang harus dilakukan untuk pertama kali?
0: Oke. Kalau pertama kali misalnya matanya sudah kayak terganggu gitu, ada gejala ya sebaiknya ke dokter mata ya. Dokter mata nanti kita akan lihat, biasanya sih awal kita kasih seperti pelembab mata gitu. Obat tetes mata, pelembab mata gitu. Kalau ada peradangan dikit ya mungkin kita kasih anti radang ya, tapi itu hanya dalam jangka waktu tertentu aja. Itu biasanya tuh untuk grit-grit yang ringan, derajat yang ringan, derajat 1, 2 yang tadi masih mengenai korneanya cuma di tepi aja. Nah, kalau udah sampai ke dalam korneanya itu, nah sampai ke bagian pusat penglihatannya juga yang di pupilnya itu memang sudah indikasi untuk dilakukan tindakan eksisi atau bedah. Gitu, pengambilan dari daging tumbuhnya itu gitu.
1: Oke. Okay. Ini juga saya mau menyapa Dani Novita ya dari Gresik, ini mau menanyakan itu akan apakah akan berpengaruh terhadap mata-mata seperti yang kurang sehat ya, seperti minus atau plus gitu, apakah juga nantinya dengan mata daging tumbuh ini juga bisa menyebabkan silinder?
0: Oh iya, ya pertanyaan yang cukup bagus. Oke, jadi ini memang bisa menimbulkan silinder ya, terutama ya.
1: Apalagi
0: ya itu tadi, karena dia silinder itu kan lebih ke masalahnya di kornea kita, kornea, permukaan korneanya nggak rata itu. Nah, kalau ada pterygium ini kan, atau daging tumbuh ini, kalau udah progresif dia sampai ke kornea, nah akhirnya kan dia mempengaruhi tuh dari apa namanya kelengkungan korneanya. Nah, akhirnya dari ukuran kacamatanya pun juga ikut berpengaruh juga gitu. Jadi mungkin seolah-olah yang nggak ada, dia sebelum ada daging tumbuhnya nggak ada silindernya. Nah, terus tiba-tiba pas daging tumbuhnya sudah ada, sudah mengenai bagian kornea atau manik matanya, tiba-tiba muncul silindernya gitu. Atau dari silindernya yang kecil tiba-tiba jadi agak naik ke silindernya. Nah itu gitu sih.
1: Okay.
0: Cukup berpengaruh sih dengan silinder
1: ya. Tapi kalau untuk plus atau minusnya itu enggak lah ya.
0: Iya, lebih ke silinder karena berpengaruh dari kelengkungan korneanya itu tadi.
1: Nah itu ya. Novita matur suwun untuk pertanyaannya. Kita jeda terlebih dahulu, Dr. Ayunda dan juga Caneng, kita jeda dulu ya. Nanti kita bakal kulik-kulik lagi mengenai pterygium ini karena masih penasaran juga, Caneng, karena juga ada yang menanyakan ini, apakah ini juga ada faktor keturunan atau genetik. Nanti ya Caneng akan dijawab sama Dr. Ayundanya setelah yang kata lewat iki Caneng ojo ning ndi pancet dek Promapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Caneng, tanah longsor iso disebabno teko beberapa faktor alam lan aktivitas kebiasaane menungso lho. Faktor alam diantarane curah udan sing deres, lereng terjal, tanah sing gak padet,
2: batuan lapuk, gempa bumi, tanah kritis, lan bidang perlapisan bebatuan sing gak sinambung. Aktivitas menungso kaya pembangunan dalan sing gare lereng gak rata, perubahan pola drainase sing gak direncanakno, penggundulan hutan, lan perubahan penggunaan lahan yo iso nyebabno tanah longsor.
3: Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo bahaya. Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut, terus dadi rusak, lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos, lan bahaya gawe arek-arek. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan, nomor PM 45 tahun 2020. Soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku bahaya.
4: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning dilanjutne maneh ngobrole ambek Dr. Ayunda. Cak Ning mengenal soal daging tumbuh di mata iki sing mergane paparan sinar matahari, ngeten nggih. Oke, tadi sempat terputus ya Cak Ning ya. Ini tadi ada pertanyaan yang cukup menarik. Apakah memang ini bisa dikatakan genetik juga ya, dari Ning Aini. Ini di Gresik, ini juga tanya nih ya, Ning Aini, sebenarnya untuk kondisi seperti ini itu juga ada faktor genetik atau tidak? Monggo, Dr. Ayunda.
0: Terima kasih pertanyaannya. Jadi faktor yang pengaruhi daging tumbuh atau tergium ini macam-macam ya, bisa dari faktor lingkungan dan bisa juga karena dari faktor genetik. Ya, kalau faktor genetik misalnya diturunkan dari anggota keluarga yang dia memang pernah mengalami daging tumbuh ini memang berisiko lebih tinggi terjadi tergium ini gitu. Pasti otomatis seseorang yang udah ada genetik dari keluarga yang pernah sakit seperti itu, dia akan lebih rentan terhadap kerusakan atau respons jaringan yang tidak normal pada mata gitu. Tapi di sisi lain kombinasi antara apa ya, adanya faktor genetik dan faktor lingkungan itu saling berpengaruh ya. Nah, faktor lingkungan seperti apa sih? Adanya paparan sinar ultraviolet tadi, jangka panjang dia kegiatan outdoor, dan adanya iritasi kronis. Nah, iritasi kronis itu seperti ini, terpapar debu, angin, cuaca yang ekstrim, kering, terus terpapar asap, seperti itu sih.
1: Oke, baik. Ternyata ini genetik juga ada gitu ya. Wah. Yeah. Oke, lalu juga ini ada Neng Lala di Surabaya ya. Ini kalau kerja setiap hari ya, pulang pergi terkena sinar matahari ya. Oke. Berarti Neng Lala ini pekerja berat ya. Pulang sama perginya kena matahari terus ya. Ini berpotensi terkena server eye ini ya, atau daging tumbuh ini. Berarti jawabannya pasti iya ya. Akan ya, sangat berpotensi.
0: Lebih berisiko, betul. Lebih makanya berisiko. Harus dipakai terus kacamata hitamnya, topi itu. Kacamata hitam mungkin ya kok pakai.
1: Oh iya, kacamata sunglass itu tadi ya, supaya paparan sinar UV-nya itu tidak merusak gitu ya, atau tidak masuk secara full gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi ada juga kok sekarang yang kacamatanya mata hitam itu benar-benar untuk anti sinar UV itu, insya Allah ada kalau nggak salah. Oke, ini ada yang bertanya juga sebentar, ini juga mungkin nanti Dokter Indo bisa jawab ya. Cukup menarik pertanyaannya. Saya mau ke Cabian ya, Matur nuwun Cabian. Ini di Mojokerto, Cabian ini menanyakan, dok, ketika kita sudah terkena dari daging tumbuh ini, lalu juga, tapi kita nggak kepingin operasi, meskipun dalam kondisi yang cukup parah, apakah ada alternatif-alternatifnya selain harus adanya penindakan operasi?
0: Oke, ini untuk saat ini sih kalau masih ringan nggak apa-apa ya. Biasanya kita selalu pasien kita suruh untuk kontrol berkala gitu ya, sebulan sekali kah, untuk lihat kondisinya apakah kondisinya tetap atau makin berat ya. Kalau sudah berat ya pasti kan otomatis seperti yang saya bilang tadi, dia sudah kena ke korneanya, bahkan kena ke pusat penglihatannya, pupilnya itu, akhirnya kan penglihatannya akan jadi menurun.
1: Yeah.
0: Nah itu pasti mau nggak mau tetap pilihannya harus diambil ya, di eksis ini tadi. Itu sih nggak ada pilihan lain. Kalau enggak makin menutupi, nanti seluruh permukaan matanya, korneanya itu tertutupi semua, nggak bisa lihat sama sekali. Ada tuh terutama orang-orang yang tinggal di ya mungkin pedalaman, orang yang ini ya kurang apa,
1: pengetahuannya kurang, ya, informasinya kurang gitu ya.
0: Pernah datang dengan ya itu seluruh permukaan korneanya sudah tertutupi oleh daging tumbuhnya. Padahal kan itu sesuatu yang bisa kita cegah sebenarnya. Dia bisa kita ambil ya. Karena dia tidak tahu, apa sudah nggak bisa lihat sama sekali baru dia datang berobat, nah itu sulit, tentu lebih sulit ya penanganannya dibandingkan yang masih ringan atau sedang gitu ya. Untuk kondisinya gitu sih. Kalau lebih masih tidak ada pilihan lain sih, kalau untuk derajatnya yang sudah berat memang harus diambil,
1: harus diambil.
0: Di eksisi, betul.
1: Berarti nggak ada alternatif lainnya Cabian ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau memang kalau bisa dideteksi secara dini ya langsung aja Cak Bian ya. Tadi ada alternatifnya kok, kalau yang kalau masih ringan, di kategori ringan sama sedang itu masih bisa. Tapi kalau udah berat ya nggak bisa. Tapi saya penasaran, kalau tadi ada orang yang sampai yang di pedalaman tadi itu kurang lebihnya menutupi korneanya. Itu sebenarnya kalau memang sampai diteruskan itu bisa menimbulkan dalam tanda kutip kebutaan kah?
0: Iya betul, secara tidak langsung dia jadi kebutaan kan. Tapi sebenarnya tuh sayangnya tuh adalah kebutaan yang sebenarnya bisa kita cegah gitu, itu sih.
1: Oke, dan kebutaannya itu dalam arti kalau ketika dilakukan pengambilan tadi dagingnya itu tetap akan menjadi buta?
0: Ya enggak ya, karena kan sudah kita buka biasanya tuh kondisinya sudah lebih apa ya, kan itu udah lama ya, biasanya prosesnya sudah lebih lama, biasanya jaringan-jaringannya tuh udah ada yang lebih apa ya, lebih melekat gitu ya, jadi biasanya kurang bersih, permukaan korneanya sudah tidak sebagus
1: awal betul. Yang putih banget gitu kan, istilahnya kalau pinggir-pinggirnya juga gitu ya.
0: Bisa tapi mungkin kurang maksimal.
1: Karena memang udah terlalu lama ya Cak Neng ya. Padahal ini sebenarnya bisa dicegah gitu ya. Lebih awal kalau seandainya memang sudah tahu kalau ada gangguan sedikit gitu di area mata, langsung aja ke dokter mata gitu ya. Sebentar, ini saya mau ke, oh ya, oh cabian lagi. Dok, ketika kita sudah melakukan operasi untuk pengambilan daging tumbuh itu, kira-kira untuk recovery itu butuh berapa lama sih memang?
0: Oke, recovery-nya sebenarnya cepat ya. Biasanya kontrol pasien kita suruh kontrol 1 minggu itu sudah bagus. Gitu, sudah bagus biasanya. Udah boleh aktivitas lagi. Beda sama kayak operasi katarak. Dia harus 1 bulan, enggak boleh kena air, paparan debu, terus apa namanya? Harus apa? Benar-benar dijaga gitu ya. Nah, kalau misalnya apa namanya daging tumbuh ini kan dia di luar ya. Jadi lebih cepat sih.
1: Oh, lebih cepat ya penanganannya.
0: Sekitar 1 minggu sudah baik biasanya.
1: Oh,
0: gitu. Okay. Cuman ya itu tadi rekurensi atau tingkat kekambuhannya masih tinggi. Jadi walaupun
1: bisa tumbuh lagi.
0: Masih bisa tumbuh lagi, berulang.
1: Oh, kok bisa gitu? Kenapa ya?
0: Iya, memang seperti itu. Gitu.
1: Oh, berarti setelah diambil itu enggak langsung pure
0: hilang, cuman biasanya beberapa bulan ada pasien-pasien yang dia muncul lagi.
1: Itu pun juga mungkin karena faktor terpapar mataharinya juga dengan intensitas yang lebih gitu ya.
0: Iya. Kembali lagi faktor lingkungan dan genetik ya tadi itu.
1: Oke, Pak Turnuwun ya. Oke, selanjutnya saya mau ke Cak Jati ya. Pak Turnuwun, Cak Jati ya. Cak Jati ini tadi ya sudah ya Cak Jati ya. Harus di operasi juga, ini hampir sama tadi dengan Cak Bian ya pertanyaannya Pak Turnuwun. Oke, selanjutnya monggo Cak Neng yang ingin bergabung langsung di 0896021-3968 ya. Nanti akan Wahyu Chan bacakan pesan WhatsApp yang sudah bergabung atau di 5462961 ya Cak Neng ya. Nanti juga saya akan coba terima teleponnya ketika jenengan mau bergabung bersama Wahyu Chan untuk di pagi hari ini. Oke, saya mau lanjut lagi Cak Neng ya tentang daging tumbuh ini memang. Saya sebagai orang awam sih juga jarang tahu gitu, jarang melihat secara langsung sebenarnya. Cuma kalau untuk di ternyata kalau untuk di apa namanya di dunia maya di internet itu ternyata sudah banyak gitu ya. Dan sebenarnya ini juga bukan kasus baru sebenarnya. Cuma memang kadang-kadang memang belum dipahami atau belum mendapatkan informasinya saja untuk masyarakat mengenai daging tumbuh yang memang terkena dengan paparan sinar matahari, Cak Neng ya. Ini sebenarnya bukan kalau dibilang penyakit ya bukan penyakit sih ya. Tapi ya kalau nggak dibilang penyakit ya penyakit gitu ya. Oke, ini mungkin Cak Neng ya. Ini kalau ini saya coba untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai terigium ini. Dokter Ayunda, ketika kita sudah mengalami yang mengenai terigium gitu ya, kan tadi sudah dijelaskan mengenai mata merah gitu ya, lalu mudah perih, bahkan sampai mengeluarkan air mata, dan ketika sudah dilakukan operasi, katakanlah memang dengan tingkat atau intensitasnya cukup berat gitu ya, atau klasifikasinya cukup berat, itu kita melakukan treatmentnya seperti apa agar itu tidak tumbuh lagi, karena tadi kan juga ada faktor genetik dan juga lingkungan gitu ya.
0: Oke. Ya kalau dari genetik kita tidak bisa cegah ya,
1: karena
0: itu dari dalam betul. Kalau faktor lingkungan ya di kayak dari paparan UV kalau iritasi kronis tuh karena paparan debu, angin, cuaca yang kering, kayak gitu-gitu kita bisa kurangi ya atau hindari itu sih. Dan jangan lupa pakai pelindung mata seperti sunglass atau kacamata hitam dan juga topi. Jangan sampai lupa itu kalau setiap aktivitas di luar atau pokoknya yang kira-kira ada faktor risiko itu jangan lupa dipakai.
1: Kalau biasanya kan mungkin hampir sama kan dengan perawatan ketika kita katakanlah menggunakan soft lens. Kan harus butuh tetes mata. Apakah itu juga harus ada seperti obat tetes mata itu ketika setelah melakukan pasca operasi begitu?
0: Oh ya, kalau itu tentu ya harus tetap dipakai berkala ya.
1: Oke.
0: Pasti juga mata lebih kering ya. Nah, kalau setelah terkena itu, walaupun sudah diambil apa daging tumbuhnya, hmm, biasanya matanya pasti lebih kering dibandingkan orang yang tidak mengalami daging tumbuh itu tadi. Karena apalagi dia juga mengenai itu permukaan korneanya, pasti lebih nggak nyaman, mata pasti lebih gampang nggak nyaman, lebih gampang ganjel, berair, sama kering gitu. Jadi kalau selama masih ada keluhan-keluhan itu semua, kita selalu anjurkan pasien-pasien untuk memakai pelembab mata secara rutin gitu. Hampir ya serupa dengan orang-orang yang memakai soft lens ya. Orang pakai soft lens tadi juga matanya cenderung kering, yeah, gitu. Jadi makanya kita tetap harus pakai pelembab matanya rutin gitu.
1: Itu ya, itu salah satu yang nggak enak biasanya. Apalagi kalau tempat nggak bawa gitu kan.
0: Yeah.
1: Waduh, repot juga nih kalau udah nggak bawa nih ya. Okay, dan kalau ngomongin soal penanganan begitu ya, saya ingin tahu kalau untuk penanganan khususnya untuk di SSC juga ini untuk menangani kasus-kasus seperti ini tuh seperti apa langkah-langkahnya, monggo.
0: Okay. Kalau di tempat kita ya kurang lebih sama sih ya. Jadi ya pertama pasti dengan obat-obatan atau medikamentosa dulu. Apalagi kalau grade-nya masih ringan, grade 1, grade 2 gitu, masih dengan obat-obatan rutin. Terus kita kontrolkan pasien, kita lihat progresivitasnya itu seperti apa. Dia cepat tumbuh, cepat progresif atau enggak. Nah, kalau misalnya dia sudah mengenai korneanya sampai ke pusat penglihatannya, pasti kita sarankan untuk di eksisi ya, diambil daging tumbuhnya. Gitu. Kita eksisi ya pasti tentunya harus ini ya, dengan persiapan seperti orang mau tindakan operasi ya. Itu sih biusnya, dengan bius lokal ya. Lokal tuh dengan bius tetes sudah cukup sih.
1: Oke, udah
0: tetes. Dan relatif pengerjaannya juga cepat sih.
1: Operasinya cepat ya.
0: Enggak butuh 15 menit sudah selesai.
1: Oh, ya ampun. Ya ampun. Iya, karena memang sudah profesional ya sana ya. Jadi cepat penanganannya, enggak butuh waktu lama. Karena memang ya, karena kita takut sebenarnya ada rasa takut sih ya. Karena kan apalagi itu adalah salah satu indera yang cukup sensitif gitu kan, untuk penglihatan gitu ya Cak Neng ya. Nah ini ada yang coba menanyakan lagi sebentar ya. Ini tadi ada Cak Irwandi ya, matur nuwun. Mas Wajan, okay, terima kasih. Ini menanyakan kalau dari yang faktor genetik, itu ketika anak-anak apakah bisa juga muncul? Atau memang faktor genetik ini juga nantinya dipicu dengan kondisi paparan sinar mataharinya ketika usia produktif di atas 20 tahun?
0: Ya, jadi lebih ke yang pertanyaan yang kedua ya.
1: Oh gitu, okay.
0: Masih kecil biasanya gak terjadi.
1: Meskipun
0: biasanya,
1: ada faktor genetiknya.
0: Iya, biasanya munculnya di usia produktif. Dan ya gak semata-mata karena faktor genetiknya aja ya. Pasti ada dari faktor lingkungannya itu tadi. Paparan UV, resiko iritasi kronis kayak terpapar debu, angin, cuaca yang kering atau semua saling kombinasi ya faktor-faktornya itu. Jadi gak cuma dari satu faktor aja itu sih. Nah, biasanya orang dengan genetik yang ke keluarganya pernah seperti itu, nah biasanya kan resiko terjadinya memang pasti lebih tinggi. Itu.
1: Tapi nggak perlu khawatir kalau memang bisa dilakukan pencegahan sejak dini.
0: Iya.
1: Gitu ya. Dalam arti kalau udah mengalami kondisi tertentu di penglihatannya, langsung dibawa ke dokter mata, gitu. Betul. Ya. Ini tadi yang selanjutnya mungkin yang terakhir ya Cak Neng ya. Ini ada Neng Lala lagi nih ya. Apakah kalau cek mata berkala setiap 6 bulan sekali ini bisa terdeteksi mengenai terkenanya trigium ini, atau ada pemeriksaan lebih lanjut?
0: Ya itu bagus sih kalau misalnya cek berkala 6 bulan sekali, boleh sekali, terutama untuk orang-orang yang dia banyak aktivitas di luar ruangan ya, yang banyak terpapar matahari, angin, debu, itu boleh sekali untuk cek berkala 6 bulan sekali, itu pasti akan terdeteksi Kalau misalnya dia sudah ada apa namanya daging tubuhnya, walaupun grade-nya masih grade 1, masih biasanya kan munculnya baru kecil gitu, nah itu sudah bisa ketahuan gitu. Kan rata-rata biasanya pasien tuh datang saat dia ada keluhan soalnya.
1: Nah, udah hampir dalam artian grade-nya udah 2 atau ke berat yang ketiga gitu ya. Ya,
0: baru dia berobat. Kalau matanya rasanya kok enggak nyaman, merah, kok berair terus, itu baru datang. Kadang-kadang kalau grade-nya masih ringan, awal-awal tuh kan belum ada gejala, gitu. Makanya pasien-pasien kurang apa ya, kurang peduli, kurang aware, akhirnya nggak berobat ya.
1: Gitu. Okay. Padahal ini nggak jangan disepelekan gitu ya, Cak Neng ya. Karena memang ternyata dampaknya nanti berkepanjangan gitu ya. Apalagi kalau memang sampai dampak yang tadinya kecil habis itu bisa dihilangkan, tapi kalau dibiarkan ini semakin membesar. Lalu juga tadi ya Cak Neng ya, kan ada rasa ketidaknyamanan pasca operasi ya, namanya habis di ada penindakan pasti akan berbeda dengan sebelum penindakan gitu ya. Terlebih itu nanti akan ada kondisi mata yang akan semakin kering dan segala macamnya, itu ya memang resiko pasca setelah dilakukan penindakan gitu ya, Dokter Ayuda ya. Mungkin kali ini kita sudah di sesi akhir ya, karena hampir jam 10 berarti kita harus pamitan. Tapi sebelum kita pamit gitu ya, Caneng, saya ingin tahu nih dari Dokter Ayunda, mungkin karena katakanlah saya zaman saya kan banyak orang serodok ngeyel gitu ya, Caneng ya. Gimana ya caranya supaya orang itu nggak ngeyel dan lebih peduli lagi terhadap indera penglihatan kita ini, khususnya mata kita dari yang namanya pterygium atau server eye ini, monggo.
0: Oke, ya harus lebih ini ya, aware dengan kesehatan dirinya sendiri, terutama mata ya. Mata tuh kan ya jendela dunia kalau orang-orang bilang ya. Jadi kalau sekali mata kita kena penyakit, sakit, nah itu pasti dampaknya ke semuanya ya gitu. Termasuk kena daging tumbuh ini, jangan sampai terkena. Ya gimana caranya? Kita harus menghindari faktor-faktor resiko yang membuat itu terjadi, yaitu tadi pakai pelindung mata, jangan males-males untuk pakai sunglass atau kacamata hitam, pakai topinya kalau misalnya aktivitas di luar, olahraga atau ada pekerjaan di lapangan gitu. Itu sih. Terus kalau misalnya ada keluhan walaupun itu masih minimal sedikit, jangan malas-malas untuk berobat ke dokter mata. Itu sih.
1: Oke, ya. Itu tadi ya Cak Neng ya, atau kalau memang bingung mau kemana, langsung aja ke SCC Jemur Sari Cak Neng ya, karena di situ pun juga menyediakan layanan untuk pemeriksaan secara berkala ya, secara 6 bulan ataupun untuk pemeriksaan ketika memang sama Cak Neng ada yang namanya kondisi ya mungkin wis gak enak sedikit gitu ya di mata, mungkin ada keluhan-keluhan apa gitu, langsung aja Cak Neng ya, jangan sampai nanti justru penyakit ataupun juga daging tumbuh ini malah justru bikin sampean nanti malah kena dampak yang tidak diinginkan, Caneng ya. Oke. Itu tadi Dokter Ayuna, terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak juga.
1: Udah berbagi ya, ilmunya, wawasannya. Caneng ngapunten ya, untuk WhatsApp-nya tidak bisa saya bacakan semua, hanya beberapa saja Caneng yang bisa saya bacakan. Nanti kita akan mungkin insya Allah nanti bisa ketemu lagi. Ada umur panjang kita ngobrol-ngobrol lagi sama Dokter Ayunda nanti ya, membahas mengenai kondisi mata dengan keluhan lainnya mungkin. Tapi nanti Caneng ya, sama hari ini kok ono penjadwalan nih mana gitu ya. Oke, kalau gitu Dokter Ayunda sehat terus gitu ya.
0: Terima kasih
1: banyak untuk wawasan yang sudah diberikan. Caneng semua juga terima kasih. Saya Ki Wayu Wayuceng kudu pamit. Matur sembah nuwun untuk Caneng semuanya. Di kesempatan hari ini engko dilanjut bakal dikancani kalian ning Ana Riangga Caneng di Tanjung Pera Awan di Semanggi Surabaya ini. Saya Ki lontong balapi tak tutup dhisik ya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Rahayu rahayu rahayu.
0: Waalaikumsalam.
5: Flu kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasanya isok mari dewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi isok dicegah lo Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jogo daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat. Enggal periksa nang tenaga kesehatan. Ilingo lo Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10 isuk.

Jane kaya woro-woro Mare Wahyu Chan, Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPD HIPMI Jawa Timur Ahmad Salim Assegaf bantah narasi mayoritas BPD HIPMI nolak pelaksanaan musyawarah nasional atau Munas HIPMI di Lampung yang disebut berkembang di forum organisasi. Ahmad jelasnya sidang Dewan Pleno SDP HIPMI 2016 di Makassar di Minggu 15 Februari 2016 janing KB peserta forum iki wis nyepakati penentuan lokasi munase diserahno ndek Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPP HIPMI Akbar Himawan Bukhari. Nyanda kabar liane caning pemerintah Kabupaten Magetang dukung penuh program percepatan swasembada gula nasional bareng lakoni bongkar raton lan pengembangan areal tebu melalui inovasi teknik budidaya di desa Kledokan Kecamatan Bendo Magetang caning. Kegiatan tanam perdana tebu bongkar raton di Magetang iki dilakoni secara hibrida di pusatnya di Kabupaten Kediri kali langsung ditekani oleh Mbe Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Bupati Magetang Nani Endang pas kegiatan iki caning pas dino setu nyatane lah program bongkar raton iki dadi bagian soko upaya sinergitas caning antara pemerintah pusat, provinsi, ambek daerah kanggo nguatne ketahanan pangan khususnya komoditas gula kalian upayane ngurangi ketergantungan de impor gula. Janing kumang woro-woro bare Wahyu Chan mangko ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026.

informasinya soal Piala Dunia 2026 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Pro Papat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 likur nang Pro Papat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Cak ni, wayahe sampean ngrungokno siaran Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang cani. Ya apa kabaripun? Podho sehat mak kabeh. Lek sehat ya alhamdulillah. Caning ya aku melok seneng lagi berkumpul bersama keluarga di minggu-minggu menuju akhir bulan ngoten nggih. Jadi biasanya kalau udah minggu-minggu seperti ini udah persiapan Cak Ning. Persiapan kate poso sik Cak Ning yo. Gawe sing gajiane tanggal 1. Tapi lek sing gawe gajiane akhir bulan ya iki lagi minggu-minggu seneng-senenge yo Cak Ning yo. Yo wes ana aku ana Riangga Cak Ning sing bakalan ngancani sampean sampai engko menjelang jam 3 sore. Pasti ini nang Tanjung Perak siang Cak Ning bare informasi nih lan hiburan nih teng Prupapat Suara Budaya Surabaya.

0: program dolanan bal-balan nang Pro Papat RRI Surabaya gawe nyambut pesta bola Piala Dunia tahun 2006 likoriki bakal nyampe no sejarahe Piala Dunia FIFA sing awale digagas Jules Rimet. Piala Dunia pertama diselenggarakno tahun 1930 nang Uruguay. Ono 13 tim sing melok lan dimenangno Uruguay samarine ngalahno Argentina 4-2. Turnamen iki sempat mandek nang tahun 1942 lan 1946 merga ono Perang Dunia keloro. Nah, Cak Ning, iki lho poin-poin pentinge sejarah Piala Dunia. Sing pertama, awale dimeloi 13 tim peserta. Terus nambah dadi 14 peserta nang tahun 1982. Tahun 1998 ono 32 tim lan terus nambah sampai saiki dadi 48 tim peserta. Sing keloro Cak Ning, negara Brasil dadi pemegang rekor sebagai negara sing duwe gelar juara paling akeh. Brasil wis ping 5 nyabet gelar juara, yaiku nang tahun 1958, 1962, 1970, 1994, lan tahun 2002. Poin ketelu Cak Ning, ono perubahan bentuk trofi Piala Dunia. Awale Piala Jules Rimet sempat digawe mulai tahun 1970 sampai 1970. Terus diganti trofi Piala Dunia FIFA sing dirancang karo Silvia Ganzaniga. Poin kepapat. Nah, nang tahun 2022 Qatar jadi tuan rumah pertama wilayah Timur Tengah sing diselenggarakno pas wayahe musim dingin. Nang ajang iki, juara bertahan Argentina berhasil menangno Piala Dunia tahun 2022. Poin kelima Caning, tahun 2006 Piala Dunia dilaksanakno nang Jerman sing dimenangno Italia. Nang tahun 2010 tuan rumah Afrika Selatan, negara Spanyol berhasil nyabet juara. Tahun 2014 tuan rumah Brazil dimenangno Jerman. Tahun 2018 diselenggarakno nang Rusia, negara Prancis berhasil dadi juara. Poin terakhir Caning sing keenam, tahun 2006 likur iki Piala Dunia digelar nang Kanada, Meksiko lan Amerika Serikat. Saiki ono 48 tim sing dibagi nang 16 grup. Iku mau Caning sejarah Piala Dunia, ojo lali terus nyimak ajang pesta bola dunia nang Pro Papat RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ning, ayo rungokno dialog inflasi ben dino Senin jam 2 sampai jam 3 awan. Sampean kabeh isok melu gabungan nang nomor telepon 031-546-2961 utawa lewat WhatsApp 089-602-1-1-1-968. Ojo lali yo, rungokno Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM. Pro 4, Suara Budaya, Surabaya.

0: Caning modelan jajanan saiki ku iso macem-macem ngono ya variasi ini caning mergane biasane lek adewe ngerti dadar golong iku ya mek digolong ngono tok ya kelopo parut sing dikei gula abang terus mari ngono digolong koyok lemper koyok lumpia ya iku saiki maceme ono sing modele koyok bunga ngono caning bentuke caning luar biasa tadi warnane iso loro ngono caning pertama dasarane warna abang terus bagian jobone iku warna ijo ngono caning warna iso murup ngono macam-macam kreasi bentuk-bentuk jajanan tradisional iki nggarakno jajanan tradisional iki koyo naik kelas ngono caning mergane opo jajanan tradisional iki boleh iso melbu nang gon-gon sing ngancen high class ngono caning yo biasane entuke nang pasar iki iso entuke yo nang restoran ngono ya caning tapi regane beda caning yo selain masalah bentuk pastine rasane mungkin kurang lebih agak dienakin dikit kali ya dengan komposisi apa jenenge komposisi bahan-bahannya tuh lebih kerasa Cak Ning. Karena kan ono rego ono rupa Cak Ning. Lek sumpama sing regane murah-murah ngono terus mari ngono sing didol nang pasar kurang lebihnya ya. Terus apa jenenge didol murah terus mari ngono bahane iku komposisine padha ambek sing didol nang restoran ya rugi sing dodolan Cak Ning. Tadi disesuaikno. Tapi tetap enak masih yo sing nang pasar iku Cak Ning ya. Jadi iku ya Cak Ning ya kurang lebihne pengetahuan kita, wawasan kita mengenai jajanan tradisional yang naik kelas karena bentuk-bentuknya sekarang sudah lebih bervariasi, lebih cantik-cantik cara mengemasnya, terus mari ngono coro, apa jenenge coro bentuk iku luar biasa cane yo. Iki ono Cak Tommy Kurniawan masuk lewat line WA. Coba kita sapa apa yang dia inginkan pada pagi hari ini. Sugeng enjang menjelang siang.
1: Halo.
0: Kok kanok suara nih yo? Halo.
1: Siang.
0: Ya Cak Tommy dari mana ge? Halo. Dalam?
1: Genteng Kali.
0: Oh, Genteng Kali. Wah, nang Genteng iki koyane wake jajanan iki, Yoan. Iya enggak sih, Cak Tommy? Banyak jajanan ya di Genteng? Banyak orang jualan jajan? Kalau bengi. Oh, kalau malam. Oh, Cak Tommy suka jajanan tradisional apa?
1: Lemper kena apem kena
0: apa? Sing keloro gak krungu?
1: Apem
0: kena. Oh apem yo. Apem. Yo seneng apem yo. Enak iku opo? Pas waya megengan akeh wong gawe apem iku Cak Tommy.
1: Ya.
0: Yo. Tadi Cak Tommy ada di daerah Genteng Kali iku daerah sing ibaratnya isek tak genteng iku sing Genteng Kali ya cidek-cidek kene iki kan cidek RRI to
1: iya
0: Cak Tommy tau dolen nang RRI ta gak tau iki lo Cak Tommy nang ngarepe Delta Plaza iya nang kono cidek ambek Genteng ya wes lek ngono Cak Tommy makasih untuk partisipasinya ya Pak Cak Tommy
1: ya.
0: Iya wes tak tutup ya hah?
1: Request.
0: Oh request lagu apa? Halo?
1: Bantu aku. Semata karenamu.
0: Oh, semata karenamu. Lagu keroncong ta iki?
1: Iya,
0: toh. Oh, iya. Oke. Okay. Ya wes tak siapno. Siap.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Matur nuwun.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Ya wes, iku mau wes ono Cak Tommy sing wes mlebu nang kene jane Tanjung Perak siang sesi langgam keroncong, tembang-tembang keroncong ya. Requeste semata karenamu Cak Ning. Ya wes, Cak Ning sedayanipun wes. sedayan. Iku lah pole Sundaan ya sakniki ya. Awak dhewe langsung ayo gasken ngrungokno lagune Cak Ning sing pengin dirungokno mbek Cak Tommy. Aja nang dindi, panjat nang kene. Nang 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Kita saiki kok aneh-aneh yo. Nggarai wong bingung karo panik ae.
1: Heh, mikir opo?
0: Iki lho, aku ndelok nang medsos akeh berita sing aneh-aneh. Kan bahaya lek sampe mlebu nang WA grup keluarga. Apane aku gak bingung?
1: Lah, makane ta. Ojo sembarangan percaya portal berita sing gak resmi. Wis ngene ae lho. Coba aksesen berita liwat rri.co.id ae. Berita niku jelas, aktual ambek sing pasti iku anti-anti hoax.
0: Loh, iya ta? Heh, iya e. Beritane genah ambek gak ono hoax e.
1: Nah, yo iku. Lek kepingin enak maneh, langsung ae download to aplikasi ini.
0: Aplikasi opo?
1: Download to RRI Digital nang HP-mu. Lak gawe RRI Digital iku gak me isok moco berita sing anti hoax. Tapi awakmu yo isok nikmati fitur lengkap nang aplikasi iku. Berita, musik, konten sing bermanfaat, karo isok delok langsung penyiar-penyiar toko RRI sa Indonesia. Wis ta, agi nang download to RRI Digital.
0: Oke.
2: Delok kebaya sing kerahe dhuwur terus kancinge miring nutup gulu tekan pundak iku jenenge kebaya janggan. Jaman biyen kebaya iki identik karo klambine para pejuang wedok, salah sijine Nyai Ageng Serang. Model janggan iki duweni filosofi ketegesan, kewibawaan lan dadi lambang wong wedok sing kendel jaga kehormatane. Saiki kebaya janggan dadi bukti lek warisan budaya tetep dadi jati diri sing nancep nang jaman modern.

Nah, Cak Ning, saya kita ajak kenalan karo Gubernur pertama Jawa Timur, Gubernur sing jabat tahun 1945. Beliau iki Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo, utawa dikenal ambek jeneng Gubernur Suryo. Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo iki lahir nang Gune Magetan, 9 Juli 1898, Cak Ning, merupakan anak keluru, tekok 10 bersaudara, tekok pasangan Mas Wiryo Sumarto ambek Raden Ayu Kustia. Gubernur Suryo iki sempat lulusan sekolah pribumi khusus dan jabat dadi Gubernur Jawa Timur iki tahun 1945. Nah, Cak Ning nek didelok beberapa rekam jejak beliau iki, Cak Ning, dimulai misalnya tahun 1930 dadi wedono distrik Mojosari Mojokerto. Berlanjut nanggone 1935 dadi wedono nanggone distrik Porong Kabupaten Sidoarjo. 1943 dadi residen Bojonegoro Jawa Timur dan tepat tahun 1945 dadi gubernur pertama Jawa Timur sampai tahun 1948. Di tahun 1948 iki beliau tewas dalam tragedi pembunuhan Suryo karo PKI tanggal 10 November 1948. Nah, caning beliau iki dikukuhno dadi pahlawan kemerdekaan nasional tanggal 17 November 1954 berdasarkan keputusan presiden nomor 294 tahun 1954.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Caining Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyebutno bantuan sosial merupakan kepedulian pemerintah kanggo masyarakat ekonomi rentan kanggo mendorong pemberdayaan lan kemandirian ekonomi. Gubernur Kofifa nyampekno penyaluran bansos senilai 1,819 miliar rupiah iki bagian komitmen Pemprov Jatim gawe memperkuat perlindungan sosial sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat khususnya kanggo kelompok rentan. Pemerintah terus ikhtiar cek tingkat kesejahteraan masyarakat tambah api, merganiku saiki menyalurkan bantuan sosial lan tali asih kanggo warga Kota Kediri gedene 1,819 miliar rupiah. Kabar liyane caning Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPD HIPMI Jawa Timur Ahmad Salim Assegaf membantah narasi mayoritas BPD HIPMI menolak pelaksanaan musyawarah nasional alias Munas ke-18 HIPMI nang Lampung sing disebut berkembang dalam forum organisasi. Menurut Ahmad Assegaf hal iki gak bener lan menyesatkan. Ahmad yang jelas no, nang sidang Dewan Pleno SDP HIPMI 2006 likur nang Makassar, nang dino minggu tanggal 15 Februari tahun 2006 likur, kabeh peserta forum wis sepakat penentuan lokasi munas diserah no nang Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPP HIPMI Akbar Himawan Bukhari. Janing iku mau yorek woro-woro jam 11 awan iki, aku Ana Riangga, ketemu maneh nang woro-woro jam 12 awan.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng enjang menjelang siang, ini gak enjang mana sih siang ya Caning ya. Tapi saking nang Jalan Pemuda nampak cuacanya mendung Caning, gak ketok serengenge. Jadi rosor-rosornya kayak je isu ngono Caning ya. Padahal wis awan ya. Oke, saiki wayahe adewe bakalan melepet nang acara obrolan UMKM Caning, koyo sing mau wis tak woro-woro sak durunge bahwa teng obrolan UMKM kali iki enten owner atau pemilik usaha Cartesian Pastry Caning. Beliau adalah sepertinya generasi kekinian ya. Seorang perempuan ngono ya Caning ya. Dan memang nampak dari kemasan-kemasan yang apa ya, kemasan yang dia bawa itu nampaknya juga kekinian juga Caning ya. Makanya iku aja nang dindi Caning, mari ngene lagu iki kita bakalan sapa Ning Kartika Diah Arista ngobrol nang obrolan UMKM.

0: Oke Caning, saiki langsung ayo kita masuk ke obrolan UMKM bareng Kartika Dia Arista, owner dari Kartichen Pastry. Kita akan belajar bagaimana sharing pengalaman dari Neng Kartika dalam usahanya di dunia UMKM ini. Kita sapa terlebih dahulu, sugeng siang Neng Kartika.
1: Halo, selamat siang Kak, thank you udah ngundang ya. Akhirnya kita bisa ngobrol bareng untuk hari ini.
0: Alhamdulillah, tuh udah kedengeran ya dari suaranya. Suaranya Gen Z apa Gen apa ini? Kayaknya kelahiran Gen Z nih orang nih. Langsung aja nih, kabarnya gimana nih Kak Kartika?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sekarang. Ya kan, boleh ngomong Kak kan? Padahal di sini tuh panggilannya Cak Ning pendengarnya.
1: Sorry. Iya.
0: Enggak apa-apa. Tapi aku jadi kebawa gitu suasananya kan, jadi kayak anak muda lagi gitu kan.
1: Oke.
0: Jadi Ning Kartika, untuk kesempatan hari ini kita ngobrol-ngobrol, lebih tepatnya kami pendengar Pro4 juga pengen tahu kiat usahanya Ning Kartika dalam membangun bisnis UMKM Kartichen Pastry ini. Nah, boleh dibocorin dulu kira-kiranya nih, kenapa kok ada yang muncul nama Kartichen Pastry ini?
1: Oh iya, kalau ditanya kenapa namanya Kartichen Pastry, tadinya itu spontan aja karena nama saya Kartika. Kemudian banyak brand atau merek baru, maksudnya orang yang baru mulai usaha itu dengan nama kitchen. Jadi saya menggabungkan nama saya dengan istilah kitchen itu kan banyak ya.
0: Betul.
1: Kalau pastry-nya sendiri, karena tadinya itu jualnya pastry gitu. Jadi karena kan mulainya dari waktu era COVID di mana semua orang mungkin sedang berkarya di rumah masing-masing.
0: Betul.
1: Gitu
0: yeah.
1: Tuh Kak.
0: Jadi awal mulanya itu bangun atau lahirnya Kartichen Pastry itu di masa-masa COVID itu ya?
1: Betul, karena semua orang sedang berkarya di rumah masing-masing. Kemudian
0: termasuk Ning Kartika.
1: Betul sekali.
0: Akhirnya berkarya gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, gitu. Jadi dulunya namanya Kartika, tapi karena udah banyak banget yang pakai nama Kartika, akhirnya digabungin tuh antara Kartika dan Kitchen, jadinya Kartichen.
1: Betul.
0: Dan muncul ada pastry-nya karena khususan untuk menjual pastry doang ya?
1: Iya, betul. Tadinya memang awal mulai usaha ini dari si pastry-nya itu sendiri, tapi sering berjalannya waktu sempat kerja kantoran juga setelah masa COVID sudah mulai reda. Terus akhirnya tadinya saya develop lagi, ternyata nemulah, oh kayaknya Zupa Sup boleh nih untuk di-create. Di-create dengan hal yang baru gitu untuk brandnya gitu. Sih palingnya, karena sama-sama pastry-nya.
0: Sama-sama pastry-nya.
1: Iya, betul.
0: Tapi biasanya tuh ya, yang namanya barang atau makanan yang kita jual itu adalah sesuatu yang memang melekat atau jadi kesukaannya kita.
1: Betul.
0: Iya gak sih? Jadi misalnya jualan Zupa Sup, kayaknya nih aku menduganya Ning Kartika nih suka Zupa Sup.
1: Ya, salah satunya itu. Cuman lebih tepatnya lebih nge-feel saat coba nge-create makanan asin, savory gitu. Saat coba di Sweet Tots itu kayak bisa, tapi banyak yang bisa juga kan yang jago-jago. Tapi kayak ngerasa kok sayangnya gak nge-feel ya.
0: Gak gitu. Nge-feel.
1: Ternyata iya, jalurnya nemu salah satu resep yang kayaknya oke, bisa run sampai sekarang itu ya si sekarang itu si Zupa Sup ini.
0: Oke. Jadi lebih condong lidahnya Ning Kartika ini lebih ke savory gitu ya.
1: Iya kayaknya. Betul.
0: Sama. Aku juga tipe-tipe orang yang suka makanan asin ya. Sama nih teman saya yang gendut satu ini juga suka yang asin, makanya dia sering asam urat juga dia.
1: Iya.
0: Dia ketawa dong. Iya. Oke. Jadi Kartichen Pastry dengan Zupa Sup-nya. Terus untuk background-nya Ning Kartika sendiri, apakah dulunya Ning Kartika itu juga belajar khususan akhirnya belajar masak gitu ya untuk khusus pastry untuk bisa menjual produk yang berkualitas yang bisa sustainable seperti itu, atau memang sudah bakat alam? Kan orang tuh punya dua tuh, ada yang memang

0: udah bakat alam tanpa diajari dia ngerti gitu kan, mungkin lihat dari ibunya suka bikin sendiri gitu kan, atau mungkin memang khususan belajar?
1: Oh ya, kalau ditanya seperti itu sebenarnya basically saya karena manajemen ya. Jadi akhirnya anaknya juga anak konseptual nih kalau katanya psikolog waktu itu. Jadi dia suka nge-create something terus habis itu kayak meskipun bukan jujur bukan sekolah masak gitu ya, cuman sempat waktu di Jakarta karena anak kos sebagai salah satu anak startup di hari Minggu yang libur itu meluangkan waktu untuk sering ikut cooking class, baking class gitu-gitu. Dari situ akhirnya menemukan si resep yang sekarang ini, tapi ya prosesnya lumayan ya gitu. Dan memang sudah kembali dari Jakarta ke Surabaya. Kebetulan lagi kuliah juga sekarang, jadinya dari basic itu dan dari pengalaman di kampus juga, jadi kayak ya udah run untuk coba ini usaha sendiri gitu.
0: Oke. Oh, kalau dulu di Jakarta itu S1 di sini
1: enggak, S1 di Surabaya di UPN. Kemudian kerja kantoran di Jakarta 3 tahunan, terus kembali ke Surabaya sekarang lagi ngambil magister gitu.
0: Ya juga gila sekolah juga ya ternyata ya.
1: Ya dong, kita harus terus develop diri sendiri.
0: Betul, betul, betul. Sama juga benar apa yang dilakukan sama Ning Kartika, develop diri itu juga bisa ikutan apa namanya cooking class, baking class atau kelas-kelas yang lainnya begitu ya. Karena sekarang udah banyak banget tuh ditawarin tuh kelas-kelas yang memang mengajarkan skill-skill tertentu seperti itu. Digital marketing lah yang apalah begitu ya. Aku tuh sampai bingung, iki hoax apa kudu ya? Soalnya kan aku sering lihatnya tuh di media sosial gitu kan. Somehow aku juga agak ragu nih kalau aku gabung nanti disuruh bayar terus jeketek bukan ya, enggak beneran gitu kan. Aku takutnya gitu. Tapi memang kita harus pilih dan pilih dengan baik dan benar saudara-saudara ya. Oke, Ning Kartika, boleh tahu dong kurang lebih Ning Kartika ini usianya sekarang berapa sih?
1: Kalau tadi ditebak saya Gen Z, sebenarnya Gen Z lebih setahun. Jadi kelahiran 96.
0: Lebih oke.
1: Kalau Gen Z kan 97 katanya. Tapi Gen Z lebih setahun 96. Jadi barusan ulang tahun ke 30. It's okay.
0: It's okay. Jadi apa namanya kelahiran 96 berarti beririsan ya antara milenial sama Gen Z ya.
1: Iya. Makanya saya bilang Gen Z lebih setahun.
0: Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya malah Gen milenial lagi. Oke, jadi itu ya di usia-usia yang masih apa ya masih produktif-produktifnya begitu ya. Ning Kartika, apakah juga apa namanya punya kendala atau mungkin yang pernah dialami yang bikin Ning Kartika itu jadi kayak gila nih? Ternyata segini gedenya ya tantangannya gitu kan. Ternyata banyak sebegininya ya. Aduh, sampai habis modal segini ya gitu kan. Aduh, ditipu lagi kayak gitu. Banyak hal kan pasti bisa terjadi. Nah, ini apa?
1: Kalau dibilang tantangannya apa sih? Sudah jalan running apa ya? Small business ini gitu ya. Jadi memang tantangannya itu lebih ke gini. Mungkin sebelum bikin saya sudah memikirkan si produk ini tuh banyaknya nice marketnya di wedding otomatis kan. Nah, saya pengen bikin si produknya ini tuh bukan, saya bikin market sendiri. Jadi kayak pengennya masuknya di communal area, terus bazar market, kayak gitu. Yang memang fokusnya di Gen Z, millennial, dan family. Jadi dia kan comfort food juga bisa buat semuanya. Tapi nge-presentnya lebih ke, brandingnya lebih ke sekarang ini, lebih menarik aja gitu. Tapi kalau misalkan, nanti kalau misalkan gak mau main ke area wedding gitu gimana? Enggak, itu kan kita bisa tinggal ngikuti pasar yang sekarang. Tapi saya coba untuk run di market yang saya bikin sendiri gitu. Karena kan menemukan, belum terlalu banyak menemukan di sektor itu gitu. Jadi banyaknya di bazar, banyak ikut event bazar offline gitu sih.
0: Lebih banyak ikut bazar offline seperti itu. Oke, kalau tadi Ning Kartika cerita bahwa memulai bisnis ini dari zamannya COVID, it means dari tahun 2020. 2020 sekarang udah 2026, berarti kurang lebih memasuki tahun ke-6 ya.
1: Sebenarnya proses mulai terciptanya betul di 2020, kemudian sempat break kerja kantoran dan mulai running lagi dengan konsep yang sekarang yang lebih mateng istilahnya. Itu sekiranya udah jalan hampir 2 tahun gitu.
0: Hampir 2 tahun.
1: Iya, bisa dibilang break lah gitu.
0: Iya. Oke. Nah, kalau tadi udah ceritain juga masalah apa ya? Kendala-kendala gitu ya. Kalau untuk masalah seneng-senengnya nih. Apa nih? Jualan Zupa Soup yang awalnya segmennya untuk hotel doang, yes, masuk ke resto hotel gitu ya, tapi ternyata Ning Kartika ini bisa membawanya untuk ke kelas bazar dan juga online ataupun offline begitu ya. Ini gimana nih? Senengnya gimana?
1: Wah, kalau boleh jujur, memutuskan untuk rutin bazar, saya harus bazar di tahun ini gitu, mulai dari awal tahun. Jadi run terus nih nonstop gitu. Mungkin ada jeda 3 minggu, kemudian mencari apa ya, lokasi dan event yang sekiranya vibes-nya sama gitu. Akhirnya kalau dibilang senengnya apa, alhamdulillah senengnya itu kemarin di Lebaran. Jadi ada, kita punya di Surabaya Selatan ada namanya Transno Surabaya. Itu area salju yang kita punya di kota ini.
0: Yes,
1: yang
0: betul.
1: Surabaya panas sekali.
0: Iya, iya, nah, betul.
1: Di situ kebetulan dari pihak sana membuka untuk pihak luar untuk isi tenan di beberapa peak season visitor yang lagi naik gitu kan. Nah, kebetulan saya coba untuk masukin dan alhamdulillah oke gitu kan. Jadi kemarin waktu Lebaran di situ lumayan 10 harian gitu. Dan itu apa ya, tidak terpikiran Subasub bisa di situ karena kan ya masuk juga ya kan, apa mungkin pada para parent atau mama-mama papa-papa kedinginan nemenin anak-anaknya main, terus mereka bisa menikmati makan.
0: Kedinginan itu sama dengan lapar
1: ya, ya. Itu juga itu akhirnya apa namanya, lumayan untuk bisa apa ya, saya bisa tembus market di situ kan. Belum, mungkin saya juga tidak terpikirkan tiba-tiba bisa di situ, dan akhirnya mungkin jalannya ada jalan untuk di situ. Dan alhamdulillahnya dinotis oleh salah satu media, CNN Indonesia, kemudian lagi liputan gitu. Terus habis itu apa namanya, memang apa liputan apa momen-momen si area bermainnya dan juga salah satu kulinernya gitu. Kemudian akhirnya kita sempat ngobrol juga sama pihak CNN untuk misalnya oke, kalau kita liput boleh, akhirnya ngobrol-ngobrol gitu, dan mereka cocok, alhamdulillah.
0: Okay.
1: Gitu. Ada link YouTube-nya, nanti boleh dicek.
0: Oh iya, boleh sekarang juga, enggak apa-apa.
1: Apa ya, sorry ya.
0: Nanti tinggal searching. Oh iya, nanti aja deh searching dulu. Nanti habis itu nanti di sesi berikutnya kita bocorin.
1: Boleh bocorin.
0: Oke, oke. Nah, ini ngomong-ngomong di perjalanan 2 tahun kurang lebihnya dari Kartichen Pastry ini, khusus menjual Zupa Soup gitu ya. Apakah ada, maksudnya begini, Ning Kartika ini sekarang sudah bekerja secara tim atau masih sendirian semua dilakonin? Jadi direkturnya sendiri, jadi apa namanya, bakernya sendiri gitu. Apa sebutannya untuk yang pembuat pastry ini?
1: Apa ya?
0: Pastisier. Pastisier itu apa? Bukan ya, bukan ya?
1: Iya, cuman kan saya lebih ke si supa-supnya sekarang, udah bukan pastry lagi. Kalau pastry lagi kan ada sekolahnya lebih di jenjang berikutnya. Jadi apa ya, lebih ke cookernya kali ya.
0: Iya.
1: Tim dapur, tim produksi ya.
0: Iya, tim produksi, betul. Aman. Iya, jadi gimana nih? Apakah sudah meng-hire orang lain nih?
1: Nah, mungkin boleh cerita sedikit enggak?
0: Boleh.
1: Kebetulan besok di tanggal 26 itu ada event Grand City, yaitu IMS, International Motor Show Surabaya. Di IMS sendiri kan banyak, di Jakarta ada, di Surabaya ada gitu. Sekarang lagi Surabaya. Besok saya akan ngepetenan di situ. Nah, akan nge-hire juga untuk beberapa orang tim yang bakalan standby gitu.
0: Oh, gitu.
1: Jadi untuk sebelumnya memang dikerjakan sendiri karena kan memang basicnya rumahan ya, itu merintis,
0: home industry gitu.
1: Betul. Akhirnya makin kesini sudah mulai aktif event semenjak beberapa bazar. Akhirnya sudah mulai rekrut orang
0: iya, gitu ya. Rekrut orangnya ini untuk sekedar jaga tenan begitu, marketingin doang atau juga ikut tim produksinya?
1: Fokusnya di tim produksi, soalnya kan kita harus bisa masak dengan kuantiti yang banyak untuk apa ya, ready-in makanan, apalagi kan dia sebenarnya basicnya lebih enak kalau made by order.
0: Yes, benar.
1: Jadi masih panas, masih wangi-wangi, gurih gitu.
0: Benar.
1: Jadi tim produksinya lebih standby di belakang gitu. Jadi Anjay, kita bisa
0: ngiler nih guys. Oke. Okay.
1: Tenang, aku bawain
0: buat aku ngiler dong denger ceritanya, ya Allah. Aku udah ngebayang Zupa Soup itu adalah makanan yang apa ya, dia tuh kalau bisa dibilang camilan tapi mengenyangkan kalau menurut aku. Iya kan? Apalagi kalau pas lagi sakit gitu, makan itu panas-panas gitu. Rasanya enak banget, ya Allah. Oke. Beruntung lah ya, ada seorang muda ya yang kepikiran untuk menjual sesuatu yang berbeda gitu ya. Mungkin udah akhirnya banyak juga tuh yang ngikutin jejaknya Ning Kartika itu jualan Zupa Soup gitu ya. Tapi aku rasa biasanya yang pioner tuh biasanya yang lebih-lebih ini dulu lah. Istilahnya lebih di apa? Ibaratnya di diingat terus gitu. Nah, oke. Okay. Sekarang ngomongin soal brandingnya nih. Kalau aku lihat dari kemasannya yang Ning Kartika bawa itu adalah warna kuning.
1: Betul.
0: Warna kuning dengan fontnya itu menggunakan warna merah. Boleh cerita tuh untuk branding secara apa itu company name-nya apa yeah. tuh istilahnya itu gimana
1: sebenarnya, kenapa kalau ditanya kok packagingnya gitu sih gitu ya misalkan sebenarnya kan namanya Kartichen Pastry karena berawal dari si pastry-nya itu tadi tadinya itu lebih ke arah bakery pada umumnya, so estetik coklat-coklat lucu gitu ya tapi makin begitu menemukan si resep Zupa Soup, kok kalau di brandingin dengan vibes yang sebelumnya
0: Kartichen Pastry
1: gitu ya. Kayaknya lebih kurang pas gitu ya. Jadi lebih ke gimana caranya yang bikin dia tuh terlihat pop up gitu sih si barangnya ini gitu. Kalau untuk looks-nya saya yakin semua orang yang mungkin produksi yang sama itu kita mirip-mirip. Kan ada juga orang jualan dimsum di produknya sama, looks-nya juga mirip. Tapi pasti bedanya di resep dan rasa. Dia sama. Jadi gimana nge-present-nya kalau ini loh ada nih punya saya bentukannya seperti ini gitu. Jadi dia ready on to go juga lebih konsepnya. Kalau biasanya made by order iya, tapi ready to go. Jadi gimana kita ngepacknya dengan sangat rapi. Sorry mungkin wah teman-teman di Surabaya sayangnya belum bisa lihatnya nanti. Kalau mau lihat ketemu saya di Grand City. Kalau untuk packagingnya sendiri kan dia ready on to go. Jadi di dalamnya pun sudah ada sih aluminium foil. Jadi misalkan even dia harus dibawa pulang gitu ya. Jadi setidaknya bisa menjaga si hangatnya untuk beberapa waktu ke depan. Tapi memang sebaiknya segera dikonsumsi sih atau dihangatkan kembali di rumah gitu.
0: Bisa dihangatin di microwave gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Wah, keren nih, keren. Kita jeda dulu Ning Kartika karena tepat jam 11:27 waktunya kita dengarkan bersama-sama kumandang adzan salat zuhur untuk Surabaya dan sekitarnya ya. Oke, gawe Cak Ning sing pengin takok-takok monggo iso nang 5446061 utawa 0806021116 Caning monggo bebas kate takok opo iku Zupa Soup, ojo sampean gak ngerti Zupa Soup Caning. Enak pokoknya Caning yo. Ya wes langsung aja kita dengerin kumandang adzan salat zuhur. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur, moga-moga amal ibadah Caning ditampi bareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feel the drums, hear the battle
1: cry. Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami, dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
3: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
2: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: aktual.
1: Oke, Jani, boleh mana nang obrolan UMKM bareng Kartika Dia Arista, owner toko Cartesian Pastry. Sing pasine beliau tadi sudah berbagi banyak ya informasine selama berjuang dengan UMKM-nya ya kan, dari zaman Covid sampai sekarang sambil kuliah magister ya kan, itu bukan suatu hal yang mudah, Bulgoso. Susah sayang ya, karena kerja sambil, apalagi ini kerjanya adalah membangun bisnis gitu ya. Kalau kita kerjanya ikut orang jadi pegawai mungkin ya udahlah tinggal menyelesaikan tanggung jawab itu. Tapi tanggung jawab yang menjadi seorang pengusaha ini menurut aku lebih berat deh daripada menjadi seorang pegawai begitu ya. Udah mikir ya apa carane yo iki desain iki ne desain ngonone ngono yo sapa maneh untungnya ning Kartika iki wong manajemen. Ya, betul ya.
2: Iya.
1: Jadi ya kayaknya terbantu lah dengan ilmu yang didapat dari kuliah gitu ya.
2: Basicnya ada lah ya.
1: Oke oke. Nah, Neng Kartika, kalau dari Zupa Supnya ini sendiri, apakah Neng Kartika membuat inovasi-inovasi? Mungkin Zupa Supnya tuh dibikin beda. Sekarang tuh kan apa-apa dibikin kreativitas yang aneh-aneh gitu kan ya, yang ada begininya, begononya, yang aslinya. Misalnya nih dari yang sederhana telur gulung. Telur gulung tuh kan cuman dulu pure telur yang digulung gitu kan. Sekarang itu ada yang sosis telur gulung gitu kan, ada bihun telur gulung gitu kan, macam-macam. Ada yang apa lagi? Ya, yang kayak itu loh, apa kayak tepung kenyal-kenyal gitu loh, yang
2: papeda itu kali ya.
1: Iya, kayak papeda gitu, tapi terus ada telur gulungnya dilapisin telur gulung gitu. Jadi itu sebuah kreativitas. Nah, kalau dari Zupa Sup bikinan Ning Kartika ini gimana? Apakah masih dengan apa pakemnya Zupa Sup atau mungkin sudah ada berkembang inovasi yang lain?
2: Iya, kalau ditanya sebenarnya bedanya produknya Ning Kartika nih sama ini pelaku UMKM yang lain yang kebetulan produknya sama atau catering yang ada Zupa-Supnya sama itu apa? Nah, kalau ditanya gitu sebenarnya adalah saya memastikan si Zupa-Sup saya itu semuanya adalah basicnya Zupa-Sup Premium, namanya Zupa-Sup Premium Surabaya itu untuk tagline-nya. Nah, untuk bahannya sendiri semuanya bahan pilihan terbaik saya yaitu benar-benar premium dan halal ya. Contohnya saya itu untuk Zupa-Supnya sendiri ada 8 varian. OTW 10, tapi saya bisa bilang 8 dulu aja. 8 varian dan di ukuran yang bervariasi ya, ada 3 ukuran gitu. Nah, contohnya gini, saya pakai brand-brand yang memang sudah bagus. Kayak gini contohnya, Kak. Jadi untuk Zupa-Supnya kan pasti isiannya pastinya sayur gitu kan. Sayur, habis itu smoked beef, habis itu sosis, kayak hal-hal segitu, habis itu apa namanya, ada kacang polong. Ya berbagai macam, inilah setiap produksi pemilik yang lain tuh pasti punya variasi masing-masing. Nah, kalau punya saya memastikan dia itu semuanya premium. Jadi saya yang gunakan seperti brand-brand yang sudah benar-benar kita tahu ya kualitasnya. Kayak contohnya smoked beef-nya saya maksiin dia pakai Bernardi, kadang saya pakai Kanzler, terus habis itu untuk mushroom-nya sendiri saya pakai yang memang biasa untuk dipakai di pizza kayak gitu. Jadi bukan jamur yang untuk apa sup bening kayak gitu. Sebenarnya sama-sama enaknya, cuman saya memastikan kayaknya lebih oke kalau saya pakai yang ini deh gitu. Okay. Jadi dari segi harga memang sedikit berbeda gitu ya gitu. Jadi pasti kan setiap experience untuk dikonsumsinya, dirasakannya itu dia semoga tidak mengecewakan itu sih. Gitu ya, kira-kira. Ya, ya. Dan 8 varian itu tadi contohnya gini. Saya punya sebuah sup smoked beef. Isinya smoked beef semua. Oh enggak, tenang saja, Ning Kartika pasti kasih lah itu sayur apa segala macam. Nah, smoked beef-nya itu saya benar-benar pakai yang dia dagingnya enak gitu. Okay. Jadi dimakannya itu membuat teman-teman di Surabaya itu lebih enak gitu, lebih nikmat. Dan
1: pasti dong beda dong.
2: Betul.
1: Ada harga, ada rupa nih ya kan. Soalnya le sosis sing Pak Sara besok sih sing itu ya beda lah istilahnya.
2: Yeah, jadi kan itu menurut saya itu mempengaruhi experience dong. Saya makan, saya yakin apa pelaku UMKM yang lain yang produksi yang produk yang sama itu pasti jago-jago enak-enak, apalagi yang sudah senior punya catering, saya yakin jam terbangnya lebih banyak daripada saya. Tapi itu tadi apa sih yang mau saya segmented kemana sih si Zupa Supnya yang tadi gitu, lebih kayak gitu sih. Gitu. Dan pasti dari setiap pelaku usaha resepnya pasti masing-masing beda gitu. Semuanya pasti jago. Kita bisa.
1: Kita bisa. Tapi yang membedakan adalah masalah rasa dan apa namanya varian.
2: Betul,
1: gitu ya.
2: Betul sekali. Okay.
1: Gitu. Ada 8 varian, berarti itu pasti ada bermacam-macam isian yang berbeda-beda pastinya.
2: Betul. Nah kalau misalkan, lah zupa sup kan biasanya ya udah mbak dicampur, diublek-ublek dengan macam-macam isinya gitu. Nah apa bedanya? Ada dong pastinya. Jadi zupa supnya itu tadi kita, aku ada 3 ukuran. Satunya cup reguler yang standar, itu kemudian cup besar, itu pastinya porsinya 2 kalinya doang lebih kenyang. Satu lagi cup jumbo. Lah cup jumbo ini akan keluar nanti kalau saya sudah ototnya sudah fix.
1: Oh, I see.
2: Cup jumbo itu kan nanti akan jadi Zumo, Zupa Monster.
1: Oh,
2: wah, ke-spill nih dong, saya salah nih.
1: Ya itu oke lah. Oke, namanya keren banget tuh, Zumo ya kan. Segera di anu legalitasnya ya, nanti
2: Bisa
1: ditiru orang lain ya.
2: Oh, tenang dong, enggak bisa, sudah ada.
1: Oh iya, oke.
2: Okay. Nah, tapi kalau untuk si ininya sendiri ya, ada varian apa aja sih? Ning Kartika gitu kan. Itu ada jelas masuk smoke beef, jadi kalian lebih bisa merasakan smoke beefnya lebih banyak gitu, lebih kerasa smokinya, terus dagingnya juga. Kalau mushroom gimana? Jelas dia itu sebenarnya buat yang aku gak suka ini nih mbak gitu kan, kayak daging-dagingan frozen food gak seneng aku kan biasanya gitu. Itu juga bisa kan, lebih gurih juga ya si mushroomnya pakai yang udah yang pilihan terbaik lah. Sosisnya pakai yang sosis premium jelas gitu kan. Biasanya anak-anak kadang pada ngantri mau yang mana gitu kan, sosis gitu kan. Paling enteng di inilah di ingatan para ini ya, apa anak-anak.
1: Anak-anak tuh suka banget tuh pasti.
2: Betul. Nah, kalau misalkan apa namanya ada lagi chicken cheese. Sebenarnya umum ya, biasanya pakai ayam, tapi ayamnya pastinya dibumbuin ini ya, crispy gitu. Jadi dan ada kejunya. Sebenarnya basically semua ada kejunya, Kak. Tapi yang chicken cheese ini lebih ke apa ya? Lebih ke, jujur harganya agak sedikit lebih
1: pricey,
2: lebih mahal, sedikit aja kok itu karena ayamnya saya bumbuin 2 kali gitu, jadi lebih umami, lebih enak gitu, semuanya enak insyaallah gitu.
1: Kebayang, iya sih, ayamnya harus dibumbuin juga ya, supaya lebih umami.
2: Iya gitu.
1: Betul.
2: Terus ada lagi coklat, coklat cheese almond gitu.
1: Oh, ada yang manis juga?
2: Iya, jadi coklatnya saya pakai coklat yang terbaik pastinya, supaya apa ya, bisa teman-teman bisa merasakan yang tidak mengecewakan gitu. Okay. Ada almondnya, ada kejunya, terus habis ada satu the creamy jasuke. Kalau jasuke kan kita sudah tahu. Nah, untuk jasukenya sendiri itu base si sup jasukenya sendiri itu enggak cuma jagung dicemplungi air direbus, dimasak itu enggak, tapi saya bikin si sup dari jagungnya itu gitu. Tapi enggak enak ya, pasti enggak enak, dijamin.
1: Enggak apa-apa, aku sampai enggak. Kebetulan saya satu selera gitu ya. Maksudnya aku juga suka makanan yang gurih, yang umami gitu. Terus habis itu yang keduanya, yang makanan enak yang dibilang orang itu enak, bagiku tidak enak.
2: Yes.
1: Aku suka. Tapi memang apa ya? Memang kalau makanan yang apa yang creamy-creamy seperti itu tuh ya harusnya ya begitu gitu loh. Kita mau enggak enak yang mangano sop biasa itu, sop bening ya kan.
2: Itu seger itu. Sayur asem, sayur sop lah.
1: Bener, bedo ini, bedo guys ya. Oke. Okay? Guys lagi Cak Neng. Oke. Okay. Nah, apa namanya itu tadi ya, 8 varian, ternyata ada yang rasa manis juga. Aku tuh boleh eling ini loh, apa jenengnya, risol itu kan dari yang zamannya isian
2: kabut,
1: terus ada risol mayo,
2: mantep.
1: Terus ternyata sekarang ada yang manis juga. Ya Allah, sampai itu apa krem brulee, sampai apa tuh yang bagian yang tepung panir, panirnya tuh dicoklatin juga.
2: Iya, ada warna-warnanya.
1: Iya, ada yang matcha juga gitu kan. Wah ini.
2: Ada itu loh Kak, apa itu jando? Dan pedes itu katanya itu apa Kak?
1: Ayam jando.
2: Iya.
1: Pedes itu ayam suwir-suwir, terus habis itu ada pedes-pedesnya gitu. Oh no, ayo kan, luar biasa ya, namanya inovasi tuh bakalan terus berkembang. Sama halnya seperti yang tadi, kebetulan sebelum Kak Kartika datang ke sini, aku tuh lagi ngasih info bahwa makanan itu bisa naik kelas karena dikreasikan dengan yang hal berbeda. Seperti makanan apa itu, gulung-gulung, aku tadi ngomong gulung-gulung, lapis gulung, apa sih yang isinya kelapa parut terus kan gula merah, ya itulah kayak itu, terus itu sekarang dibentuk bunga gitu.
2: Oh, wow.
1: Lucu gitu kan, nah itu langsung naik kelas kan jadinya.
2: Iya,
1: harganya jadi lebih mahal, tapi rasanya juga pastinya lebih enak.
2: Iya,
1: kan?
2: betul.
1: Oke, nah kira-kira nih tadi sudah dibocorin juga tuh inovasinya, bakalan ada Zumo, bakalan ada outlet. Mungkin lebih ke ini juga nih, kita agak mundur flashback sedikit. Tadi kan kendalanya lebih banyak ke hal-hal yang secara teknis gitu ya. Tapi kalau untuk, ya ini juga teknis juga nih, masalah permodalan nih, ini kan biasanya jadi kendala orang-orang, apa namanya, orang-orang yang mau membuka usaha. Itu Ning Kartika dulu mulainya bagaimana?
2: Kalau ngomongin modalnya berapa sih Mbak di awal? Jujur saya running untuk sempat buka ini ya, offline, di daerah Duku Kupang. Di salah satu dekat Universitas Wijaya Kusuma, daerah Ciputrawal, itu ada Duku Kupang, Duku Kupang XX gitu. Di jalan Duku Kupang XX Surabaya. Itu di depan, karena itu kebetulan rumah keluarga, alhamdulillah di lokasi yang sangat strategis. Dan thanks God sudah memberikan lokasi itu pada keluargaku.
1: Iya, itu daerah rame itu.
2: Ya, di situ. Ini itu sebenarnya karena support dari semua keluarga besar saya, mengizinkan saya untuk mulai aja dulu, Mbak, gitu kan. Ya udah, semua lah, semua dari keluarga besar, orang tua juga. Habis itu ada tante saya juga yang stay di situ bareng adik-adik saya. Pokoknya semuanya oke lah untuk saya mulai dulu. Dan akhirnya alhamdulillah saat proses mulai itu resepnya cukup diterima oleh kenalan sekitar. Terus habis itu juga apa namanya, kalau dibilang modalnya berapa juta nih Mbak? Oh enggak, saya modalnya benar-benar mulai dari nol. Start from zero gitu. Sampai akhirnya keluarga, terutama kedua orang tua saya, mulai support. Kemudian oh ya, ini anak kayaknya oke nih, potensial gitu. Jadi lebih tagline mulai aja dulu tuh bener-bener betul sekali, tidak ada yang salah. Dari situ kamu akan nge-feel, merasakan. Terus habis itu kamu akan mengevaluasi apa sih proses yang kamu coba itu udah sampai mana, kayak gitu kan. Ini oke enggak, dan kamu apa ya, misalnya kamu akan jalan terus dan kamu akan bisa mengambil keputusan untuk apa namanya, untuk hal-hal besar yang akan datang berikutnya. Betul. Itu betul banget.
1: Iya. Saya rasa itu sendiri. Bukan cuma sekedar tagline ya.
2: Yes, itu real guys. Real re.
1: Iya.
2: Nyoto iku re.
1: Nyoto banget. Iya. Oke, jadi enggak biasanya orang tuh kadang kakean mikir seiki bisnis apa ya, bagaimana modalnya ya, begitu-begitu. Tapi kalau enggak dimulai dulu ya enggak jalan gitu.
2: Iya, emang kita enggak akan tahu kalau kita enggak mulai.
1: Paling-paling Cak Ning sing ono ning omah mikirin, iya ngomong tok gampang. Lah kok wis ono sing praktek kok. Iya kan, iki praktek, iki kudu sekedar ngomong doang gitu ya kan. Tapi iki praktek beneran terjadi. Oke. Ya wes, mungkin Kak Kartika ada lagi yang pengen di-sharing tentang subasubnya ini?
2: Apa ya? Overall hampir semuanya sudah dibahas, diobrolin bareng. Mulai dari ini ya, ceritanya gimana, terus inovasinya apa. Udah, cuman paling boleh gak aku ini sharing ke teman-teman warga Surabaya?
1: Iya, gitu. Boleh.
2: Kita kan tahu nih, Surabaya bulan Mei ini akan banyak event, bener gak Mbak?
1: Bener banget, udah menjelang minggu-minggu terakhir ini kan?
2: Betul, gongnya ini pasti di akhir bulan ini.
1: Iya, tanggal 31 tuh.
2: Di Tunjungan Plaza ada, Grand City ada, jangan lupa. Di Grand City kita ada International Motor Show. Di situ ada exhibition juga. Main-main ke Surabaya.
1: Tanggal berapa?
2: 26 sampai 31 itu ada konser juga. Yang suka hipdut bolehlah main-main. Kalian jangan lupa mampir ke tenan F&B. Itu ada saya di dekatnya Kopi Tuku di FC14. Namanya Kartichen Pastry berwarna kuning. Gede banget, boleh tuh. Deket dari kopi itu, aku tinggal toleh sekitar kanan kiri itu.
1: Kalau kuning mah udah menyala banget.
2: Betul,
1: tuh pasti,
2: makanya ya kan? Harus pop up nih barang produknya. Gitu.
1: Oke, jadi dari tanggal 26 ya. Betul. Sekarang kan tanggal 24, berarti besok lusa nih mulai ya.
2: Yes,
1: bukanya dari jam berapa tuh?
2: Nah, untuk eventnya sendiri kan mulai dari jam 10 sampai malam ya, gitu. Jadi main aja ke Grand City, langsung beli. Oh ya, untuk kunjungan, untuk visitor lihat pameran aja cuma 10.000, kalian langsung bisa mampir ke area F&B-nya dan ke deket Kopi Tuku, toleh aja kiri kanan, ada tuh yang paling kuning tuh di saya, Zupasup Kartichen Pastry.
1: Oke. Gitu. Oh iya, aku lupa nih tanya range harganya nih.
2: Oh iya, betul.
1: Iya, benar. Range harganya dari berapa sampai berapa nih?
2: Nah, range harganya itu karena ada dua ukuran, cup standar dan cup besar, itu yang sudah running dua ukurannya. Nah, itu mulai di harga 17.000 sampai 35.000.
1: Terjangkau banget.
2: Kalau 35 pastinya yang cup besar ya, karena kalian pasti lebih kenyang, lebih enak lah, lebih mantep, gak usah makan nasi gitu.
1: Nah,
2: kalau yang cup standar itu cukup mengenyangkan, tapi saya yakin kalian akan beli lagi lebih dari satu.
1: Asik. Benar. Karena satu aja nggak cukup.
2: Iya
1: ya
2: dong. Wah, boleh tuh buat tagline saya.
1: Oke, makasih banyak Ning Kartika udah hadir di studio dengan Kartichen Pastry, Zupa Supnya yang aduh ada 8 varian, terus ada banyak inovasi dan pelajaran yang bisa kita petik dari pengalamannya Ning Kartika ya. Sukses untuk kegiatan-kegiatan berikutnya dan tercapai keinginannya dengan Zumo dan juga outletnya itu
2: iya
1: nanti.
2: Iya dong, tunggu
1: amin
2: aja di Surabaya.
1: Yes ya. Oh iya, Instagramnya apa nih? Ada nggak?
2: Ada dong, Instagram sama TikToknya @kartichenpastry. Spellingnya, ejaannya adalah Kartichen, kayak tulisan KARTICHEN, Kartichen, Kartika Kitchen, Pastry, udah itu.
1: Oh, itu.
2: Langsung cari, nemu. Kalau mau, oh ya jangan lupa yang di YouTube ada si CNN Indonesia.
1: Oh iya, apa itu tadi? Oh iya. Belum udah di searching belum ya?
2: Iya. Lupa. Waktu itu liputannya waktu di Lebaran kebetulan.
1: Tahun ini
2: dong. Oh, baru aja.
1: Sekitar
2: 2 bulan yang lalu di Transno. Cari aja Transno, terus habis itu liputan Lebaran.
1: Oh, ya.
2: Liputan bermain liburan Lebaran di Transno Surabaya. Nah, di situ ada tuh nanti di play aja, saya akan muncul di part tengah ke akhir gitu.
1: Oke, siap-siap nanti aku cari ya. Oke. Ya wes, terima kasih nih Kartika, sehat selalu, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
2: Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih warga Surabaya. Bye.
1: Oke. Ya wes, aneh iku mau ya obrolan UMKM bareng Kartichen Pastry dengan cerita segudangnya yang luar biasa. Kita akan lanjut lagi sesaat lagi di acara Tanjung Perak siang selanjutnya, Caning. Ojo nandini, Caning.

Cak Ning, mlebu musim pancaroba, kudu diimbangi pola hidup sing sehat, supaya tetap aktif jalani aktivitas sak ben dinoe. Perubahan cuaca sing gak menentu iki, isok ngelemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit koyo flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya maneh kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8, cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.

Mei tahun 2016 wingi Cak Ning tepate nang Taman Bungkul Surabaya ono penampilan atau pertunjukan warok Cak Ning. Saking pertunjukan kesenian reok pastinya juga menghadirkan warok di situ. Nah, pertunjukan gratis iki sok dinikmati warga digelar mbarek Pemkot Surabaya gawe upaya melestarikan kesenian reok sing wis ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda mbarek UNESCO.

Kabar liane, Caning Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS menutup seluruh aktivitas wisata nang kawasan Gunung Bromo pasuayai peringatan Yatnya Kasodo tanggal 30 Mei sampai 2 Juni tahun 2016. Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Yahya Nugraha nyampe no keputusan menutup Gunung Bromo iki merupakan bagian pelaksanaan atas terbitnya surat edaran dari Ketua Paruman Dukun Pandita Kawasan Tengger nomor 254 garis miring E garis miring PDP Tengger garis miring 5 garis miring 2016 bab upacara ritual Yatnya Kasodo tahun 2016. Caning iku mau yorek woro-woro jam rola sawan iki aku aneri angga ketemu maneh nang woro-woro jam si jiawan nedo nerimo.

0: Kodo.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Cak Ning, insomnia yoiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ono telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yoiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liyane. Nah Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Mulane, karapan sapi ya iku salah siji tradisi sing ana tanah Madura. Tradisi iki ana merga lemahe wong Madura sing kurang subur kanggo lahan pertanian. Malah wong Madura ngalih mata pencahariane dadi nelayan nang pesisir lan ternak sapi sing digunakno kanggo pertanian, utamane kanggo bajak sawah. Jaman biyen, salah sijine ulama Sumenep jenenge Syekh Ahmad Baidawi, Pangeran Katandur. Ngenalno, cara tani gunakno sepasang pring sing dikenal masyarakat Madura kanthi jeneng nanggolo utawa salogo sing terus ditarik sapi loro. Asal mulane tujuan tradisi iki dionokno, yaiku golek sapi sing kuat kanggo mbajak sawah. Wong Madura padha mbudidaya sapi lan digarap nang sawai. Ide iki disebut tradisi balapan sapi. Nah, balapan sapi terus dadi rutinitas saben taun, utamane sakmarine musim panen. Karapan sapi diawali arak-arakan pasangan lembu sing mubeng-mubeng pacuan karo diiringi musik saronen.
1: Nah, Caning, J64 Suara Budaya Surabaya, karo aku Aneriangga, Caning. Aku baru saja merasakan nikmatnya Zupa Sup dari Kartikchen Pastry, Caning. Enak, Caning, yo. Yo, wes, Caning, matur suwon. Sampun mirengaken propapat, kita bakalan masih lanjut, Caning, sampai nanti sore menjelang jam 3. Ojo nang dindi, yo, pancet nang kini ae, 64 Suara Budaya Surabaya, Caning, aku bakalan berbagi informasi, pastinya. Informasi apakah yang akan muncul sesaat lagi, Caning? Sabar dulu, kita tahan, kita dengarkan yang satu ini dulu.

0: Ning, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
1: Lah pose gawe SNI?
0: Ojo salah Ning. Gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho Ning.
1: Oh alah, ngono ya Ning tibakno. Yo wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
0: Yo ireng ngene iki.
1: Dadi yo iki wis turunan. Lah aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
2: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.
3: Alhamdulillah pak, alhamdulillah, mama nemu duit 500.000 di bawah bantal.
4: Aduh, aduh, uang sial iku mah.
3: Kok sial sih pak?
4: Lah iya, wong wis disingitno kok yo sik eruh ae sameniku. Iku jenenge duit sial.
5: Intermezzo.

Sak marini melalui proses sing panjang, akhirnya Pemkot Surabaya mateno 6 motif batik khas kutha Surabaya sing dipilih pas lomba desain batik Surabaya tahun 2022, yaiku motif batik spakling, motif batik kintir-kintiran, motif batik abiboyo, motif batik gembili wonokromo, motif batik kembang bungur, karo motif batik remo Surabayan. Salah siji motif batik kintir-kintiran, gambarno Surabaya dikelilingi aliran sungai, sing dimaknai sebagai terus mengalire semangat arek-arek Surabaya memperjuangno cita-citai. Ono maneh cak ning, motif batik ornamen surolan boyo, sing lambangno cinta lan harmoni, sekaligus lambang perjuangan lan loyalitas kutha Surabaya bangun bangsa melalui segala bidang. Keenam batik iki wis diedarno lan diproduksi secara massal supaya iso dadi ciri khas batik Surabaya sing gak ono nang daerah liyane. Sak liyane iku cak ning, batik iki digunakno sebagai batik warisan budaya tak benda sing kudu dilestarikno.

0: Ya apa butuh minta kayak resep itu?
1: Bukan resep itu penolaman yusano aku. Bujuku tak kon melayu sedino petang kilo monggo jongko waktu telung bulan sampai saya kenggol tekan di kak ketemu ya.
2: Intermezzo.

Oke, jane mari kene awak dibakalan geser nang acara selanjutnya jam 1 awan iki wayahe acara mlaku-mlaku jane. Kira-kirane bakalan tak jak mlaku-mlaku neng ndi sampean? Sabar saya jane yo, mari ni woro-woro jam 1 awan aku jak sampean mlaku-mlaku.

0: Aku ngene iki gak sanggup rumah tangga karo sampean. Mosok rumah tangga kok gak ono pemasukan blas. Wes terno aku mulai nang omah wong tuaku ae, Mas.
1: Lah lapo ngeterno awakmu nang omamu? Wong aku ae kenal awakmu nang terminal.
2: Intermezzo.

Caning Polres Malang jek mendalami dugaan ledakan petasan nang sebuah rumah nang Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur sing nyebabno siji korban meninggal dunia. Kepala Seksi Humas Polres Malang AKP Bambang Subinanjar nyampeno pas wayahe penyelidikan awal dan olah tempat kejadian perkara, tim Toko Satuan Reserse Kriminal melok ngamano barang bukti siji ember isine petasan teko lokasi kejadian. Identitas korban tewas nang jero peristiwa iki berinisial S, umur 48 tahun, sing merupakan pemilik rumah.

0: Kabar liane, Caning Pemkab Magetan mendukung penuh program percepatan swasembada gula nasional. Ambek ngelakokno bongkar ratun lan pengembangan areal tebu melalui inovasi teknik budidaya Nadeso Kledoan, Kecamatan Bendo, Magetan, Jawa Timur. Kegiatan tanam perdana tebu bongkar ratun nang Magetan iki dilakokno secara hibrida sing dipusatno nak Kabupaten Kediri lan ditekani langsung barek Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa. Program bongkar ratun ini merupakan bagian teko upaya sinergisitas antara pemerintah pusat, provinsi, lan daerah kanggo memperkuat ketahanan pangan.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Neng saiki nang Pro 4 RRI Surabaya ngeluncurno program anyar yaiku Mlaku-mlaku. Sing bakal ngejak sampean kabeh ngunjungi panggonan wisata lan kuliner sing ana nang Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampai ketinggalan yo Cak Neng, ngerungokno Mlaku-mlaku saben dina Minggu jam 1 awan disiarno melalui 96,8 FM lan 585 AM. Pro 4 Suara Budaya.

Oke, Caning, ade bakalan melaku-melaku pas nang Surabaya iki nang Museum Surabaya. Dari Caning, le sampean lagi pas liwat dalan Tunjungan Surabaya, ojo diliwatno Caning mampir nang Museum Surabaya utawa Museum Siola sing dari salah siji wisata edukasi kebanggaane arek-arek Surabaya. Nah, Caning, edisi melaku-melaku kali iki Pro Papa Tereri Surabaya pengen ngejak sampean kabeh menelusuri apa ae sih sing ono nang Museum Surabaya. Museum Surabaya iki dari salah siji panggonan destinasi wisata sing akeh dikunjungi masyarakat lokal, gak cuma masyarakat lokal tapi ya ono masyarakat mancanegara, Caning. Apa om mergane museum iki, Caning, disimpen akeh barang-barang sing duwe nilai sejarah perkembangan kutha Surabaya mulai zaman penjajahan sampai saiki. Nah, koleksi barang-barang sing dipamerno nang museum iki diantarane ono foto-foto wali kota pertama, terus ono perabotan kuno, ono alat transportasi kuno, nang kono ya ono diorama, terus mari ngono ono alat musik kuno sampai dulinane arek-arek jaman biyen, Caning. Jadi gak heran, Caning, Museum Surabaya iki dadi salah siji wisata edukasi lan sejarah sing dadi jujugan masyarakat.

0: Sakning Museum Surabaya utawa sing dikenal Museum Siola ana nang dalan Tunjungan Surabaya. Gedung museum iki dibangun tahun 1880 karo Robert Ledlow biyen dadi pusat perbelanjaan. Tapi nang tahun 1943 gedung iki berhasil dikuasai Jepang. Tahun 1950 gedung iki diambil alih pengusaha lokal terus dijenengi Gedung Siola. Nang jaman iku dadi salah siji mall pertama nang Surabaya. Tahun 1998 gedung iki ngalami krisis moneter sing dampake gak beroperasi maneh aktivitas perekonomiane. Cak Ning mulai kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini tahun 2015, gedung iki didadekno mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Sakliyane iku, ya mulai dibangune Museum Surabaya sing bertujuan mengedukasi masyarakat tentang sejarah Surabaya mulai wali kota pertama sampai benda-benda bersejarah liyane. Gak ninggalno kesan kuno, Museum Surabaya saiki duwe sekitar 1000 macam koleksi, mulai foto, pakaian adat Surabaya, batik Surabaya, replika wayang, alat musik kuno, dokumen kuno, sampai data arsip kependudukan masa penjajahan Londo tahun 1837. Dadi gak heran Cak Ning, Museum Surabaya melebu salah siji destinasi wisata unggulan sing akeh dikunjungi wisatawan domestik sampai internasional.
1: Dalam Tunjungan Cak Ning, dalan Tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarahe. Biyen dalane jenenge Petunjungan, yaiku koridor sing ngubungno Kota Lama, yaiku Kuto Indis tahun 1870 sampai 1900, karo Kota Baru utawa Kota Gemente tahun 1905 sampai 1940. Dalane iki tumbuh lan berkembang dadi shopping street karo shopping arcade. Saliyane iku nang dalan Tunjungan ya ono bangunan Siola sing dibangun tahun 1920-an karo konglomerat Inggris Robert Ledlow. Gedunge iku suwi-suwi dadi pusat grosir terlengkap sing nganggo merek dagang White Away Ledlow & Co. Tahun 1900-an, gedung Siola iki dadi pertokoan terbesar nang Hindia Belanda. Ono maneh Hotel Majapahit, sing biyen pas jaman Londo, dijenengi Hotel Oranye. Lan pas jaman Jepang, jenenge Hotel Yamato. Hotel iki Cak Ning dadi saksi sejarah peristiwa perobekan bendera tanggal 19 September 1945. Dalan Tunjungan, yo dadi salah siji pusat segitiga emas perdagangan nang Surabaya, yaiku Dalan Tunjungan, Dalan Blawuran,

Tua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Dari caning sejarah gedung Siola iki dibangun barek Robert Laidlaw tahun 1977 sing biyen dadi pusat perbelanjaan zaman kolonial sing terlengkap nang Surabaya caning. Sempat dikuasai Jepang, tapi gedung iki akhire 6 tahun 1900 swidak berhasil dikelola pengusaha asli Surabaya sing dadi mall pertama nang kutha Surabaya caning. Sempat ngalami krisis moneter, gedung iki tutup caning toko aktivitas perdagangane. Nah, tahun 2015, gedung bersejarah iki mbarek wali kota Surabaya, Pasiko Jamaniko Tri Risma Hari ini caning direnovasi caning, didadekno museum, terus didadekno pusat pelayanan satu pintu kanggo masyarakat. Nah, panggonane sing strategis tengah kutha Surabaya, garakno museum iki dadi ikone kota Surabaya jane. Dadi simbole ya, simbole kutha Surabaya. Apa maneh bangunan kuno khas zaman kolonial iki dadi daya tarik tersendiri caning kanggo wisatawan. Nah, barang-barang koleksi nang museum iki yo dijamin keasliane caning. Di antarane ono perabotan kuno, karo ono meja kursi, lemari kayu, sampai catatan sipil zaman Londo caning. Perabotan iku kuno caning. Terus antik ngono caning. Bagi adewe saiki ku antik ya. Zaman biyen iku mungkin adalah hal yang unik dan menunjukkan kasta paling ngono ya caning ya. Semakin bentuknya jelimet semakin iki berarti anu apa jenenge barangnya wong sugih ngono paling caning ya. Nah, terus ono meneh caning poster biografi tokoh sejarah. Salah sijine ono W.R. Supratman, terus ono Bung Tomo lan liyane caning. Terus sing unik maneh nang kono ya ono kendaraan utawa alat transportasi jaman biyen sing umume digawe kanggo masyarakat beraktivitas caning. Yo, transportasi umum lebih tepate. Yaiku kaya ono becak, terus ono maneh sepeda caning yo. Dan nang museum iki yo ono iku sih jenenge seragam caning. Seragam sekolah ono, seragam kantor zaman biyen ya ono caning. Jadi aduh koyo berasa dibawa kembali ke masa lalu caning.

Ilir wis dikenal karo masyarakat Jawa. Tembang iki diciptakno Sunan Kalijaga sing biasane dilantunno nang langgar utawa musala duwe syarat makna yaiku ngejak umat manungsa supaya tangi teko keterpurukan eling marang Gusti ambek terus ngelakoni kebajikan. Tembang iki yo ngejak masyarakat liyane supaya saling menghormati, tolong menolong sesama umat beragama ambek kudu mawas diri teko godaan kemaksiatan. Lir-ilir sering digawe tembang dolanan utamane pas jaman biyen. Melalui Sunan Kalijaga sing terkenal konsisten nyebarno ajaran agama Islam lewat nembang ambek mentasno kesenian wayang. Dadi gak salah lewat tembang lir-ilir iki, penyebaran agama Islam jaman iku perkembangane pesat sampai nang luar Pulau Jawa. Saiki tembang lir-ilir tetap dilestarikno nang sekolah-sekolah. Tembang iki digawe pentas kesenian, malahan tembang lir-ilir sering digawe ngiringi tarian dolanan.

0: pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandum, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandum sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.
1: Komputer iki passwordnya apa?
2: Apa?
1: Lah iya apa?
2: Lah iya apa? Ketiken ta.
1: Oh, pancen wong edan.
3: Intermezzo.
1: Yuh, yuh. Ngeri yo. Ndelok berita ning TV saiki. Akeh tawuran pelajar. Kekerasan. Duh. Ambek iku lho. Arek enom sing gawe narkoba. Duh, dadi apa negara iki? Arek enom.
4: Bu, apa ose kok ngremeng dhewe sawangane wedi ngono.
1: Anu, iki lho, Nduk. Berita iki lho, akeh berita sing negatif saiki, Nduk. Awakmu aja salah pergaulan yo, Nduk yo. Aja dadi koyo ngono yo, Nduk yo. Nggara ibu iki kuwatir tak kandhani.
4: Iya bu, aku ngerti kok dia yang kudu dihindari. Salah si jini aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah. Mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liane yang digagas Pemkot Surabaya yang libatno jajaran iku bu. Supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas bu.
1: Oh, dadi kaya ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki Nduk ya, rungokno ibu ya. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.

0: Dalan Tunjungan.
1: Cak Ning, Dalan Tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarai. Bien dalane jenenge Petunjungan, yaiku koridor sing ngubungno Kota Lama, yaiku Kuto Indis tahun 1870 sampai 1900, karo Kota Baru utawa Kota Gemente tahun 1905 sampai 1940. Dalane iki tumbuh lan berkembang dadi shopping street karo shopping arcade. Saliyane iku nang Dalan Tunjungan ya ono bangunan siola sing dibangun tahun 1920-an karo konglomerat Inggris Robert Lightlaw. Gedunge iku suwi-suwi dadi pusat grosir terlengkap sing nganggo merek dagang White Away Lightlaw & Co. Tahun 1900-an, gedung siola iki dadi pertokoan terbesar nang Hindia Belanda. Ono maneh Hotel Majapahit, sing biyen pas jaman Londo, dijenengi Hotel Oranye. Lan pas jaman Jepang, jenenge Hotel Yamato. Hotel iki caning dadi saksi sejarah peristiwa perobekan bendera tanggal 19 September 1945. Dalan Tunjungan, yo dadi salah siji pusat segitiga emas perdagangan nang Surabaya, yaiku Dalan Tunjungan, Dalan Blawuran, karo Dalan Embong Malang.
2: Oke, Caning, menuju lokasi museum iki iso lo Caning liwat transportasi umum. Letake nang Dalan Tunjungan nomor 1 Surabaya, gak ada teko lokasine nang Dalan Bubutan lan Praban Surabaya. Lokasine strategis dadi wisata favorit masyarakat. Museum Surabaya iki rame ditekani berbagai kalangan, mulai kalangan pelajar, mahasiswa sampai masyarakat umum. Nang kene yo disediakno pemandu wisatawan sing iso jelasno sejarah lan koleksi-koleksi barang-barang kuno nang kono. Rego tiketnya ya murah caning, sampai iso golek informasi ini melalui online utawa melalui aplikasi ini Pemkot Surabaya. Dan sampai saiki pemerintah Kutha Surabaya nerusno keberadaan Museum Surabaya, cek tetep terjogo lan iso dinikmati kabeh masyarakat. Ayo caning melaku-melaku nang Museum Surabaya. Dan pastine iki wayahe aku pamit dhisik caning. Adicara mlaku-mlaku propapat RRI Surabaya wis kudu kelar. Ketemu maneh nang mlaku-mlaku selanjutnya propapat suara budaya Surabaya. Aku Aneriangga, ketemu maneh yuk mari ngene nang Tanjung Perak siang jam 2 awan.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Caning Dewan K3 Provinsi Jawa Timur, DK3P Jatim, kembali menegaskan pentingnya transformasi budaya keselamatan dan kesehatan kerja K3 sing luwih adaptif, manusiawi, lan berkeadilan. Penegasan ini disampaikan liwat seminar K3 Nasional nak hall Plaza Airlangga Universitas Airlangga UNER Surabaya dino Sabtu wingi caning tanggal 23 Mei tahun 2016. Seminar sing duwe tema Human Factors dalam budaya keselamatan kerja iki dieloi sekitar 1000 peserta, terdiri teko 300 peserta luring ambek 700 peserta daring. Kegiatan ini nekano narasumber praktisi lan ahli K3 Nasional yaitu Syamsul Arifin lan Sugiarto dengan moderator Dr. Nefreti Nilamsari.

0: Kabar liane caning kejuaraan woodball Piala Wali Kota Surabaya sing diadakno nang lapangan hoki Unesa tanggal 3 sampai 4 Mei 2016 dadi ajang penting kanggo pembinaan atlet Kota Surabaya menuju Porprov 2017. Selain dadi wadah kompetisi, kejuaraan iki ya dimanfaatno kanggo menjaring bibit-bibit atlet potensial sing bakalan dipersiapkan memperkuat Surabaya nang ajang olahraga tingkat provinsi. Janing iku moyore woro-woro jam lurawan iki aku anerianga nedo nerimo.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak bendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.
3: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
2: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
3: Radio di genggaman Anda.
4: Wah, sejuk ya tiba-tiba nang pegunungan iki. Sek tak seru aku. Lambung gak gunung ini iki. Rasane apik tenan kaya awak. Sik. Tapi kok nak bungkus? Kok ake bungkusan sak kresek iki? Apa maneh iki? Tapi aku yo duwe bungkusan iki sih, sak kresek. Enak tak buat nang ndi yo? Nang kene lah.
5: Loh, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
4: Walah, ngapa sih?
5: Loh.
4: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada sing ngeruai lu.
5: Hehehe, awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Isok merusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatan yang menungso. Apa sih?
4: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kaya ngene iki utawa pecinta alam.
5: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awake dhewe. Aja lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
4: Oke, ya? Siap.

ning ana predikat kota pahlawan sing disandang karo Surabaya ancene bukan tanpa alasan rek yo. Nah, salah sijine ana tokoh Surabaya sing jenenge Ruslan Abdul Ghani. Nah, Cak Rus iki lahir nang Surabaya tanggal 24 November 1914. Nah, sampai saiki omah kelahiran Cak Ruslan Abdul Ghani iki ana nang ngene Plampitan Gang 8 nomor 26 sampai 28 Kelurahan Penele Kecamatan Genteng Surabaya Cak Ning. Nek didelok tekok perjuangane Cak Ruslan Abdul Ghani iki luar biasa. Awal kemerdekaan 1945, Cak Ruslan iki yo terlibat melok peristiwa pertempuran 10 November 1945. Cak Ruslan tugas nangune biro kontak sing dadi perantara antara pemerintah Indonesia karo tentara Sekutu. Nah, saat iku Cak Ruslan iki njabat dadi sekretaris Residen Sudirman. Perane Cak Ruslan Abdul Ghani ketika iku yo penting. Mewakili Indonesia berdiplomasi karo tentara Inggris dalam kemelut menjelang pertempuran 10 November 45 nangune Surabaya. Nah, mari ngono Cak Ning, perjuangane yo gak cuma sampai sakmono. Tanggal 17 Desember 1949, Cak Ruslan Abdul Ghani iki yo dilibatno nangune perundingan Meja Bundar utawa KMB nangune Den Haag Londo. Ketika iku bareng-bareng karo Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 karo Bung Hatta sing nglakokno perjalanan nang negeri Belanda kanggo perundingan konferensi Meja Bundar.

Jenang bro papat suara budaya Surabaya karo aku Anria enggak cak nih. Ya apa wis yamene ya cak nih ya wayahe ndang siap-siap gawe asaran cak nih mergene dilungkas asare jam 3 luwe 49 menit waktu Indonesia Barat. Jek karo aku Anriangga caning ngancani sampean sampai engko menjelang jam 3 iki caning dilungkas aku pamit ya tapi aja kuatir mari ngene ana koncoku sing bakalan ngelanjutno perjalanane pro papat RRI Surabaya nang Tanjung Perak sore entening Ayu Arta caning ya. Oke, aduh aku kok boleh pengen mie ayam caning ya. Biasanya mie ayam iku apa jenenge terkenale mie ayam Wonogiri ngono ya sakniki ya sing daging iku legi ku sakniki daging ayam topping sing ana nandukure mie iku legi biasane. Wah jadi pengen nih sakniki ya. Aku ingin ndelok reviewan mie ayam Wonogiri ya sangat sederhana sekali mek 10.000 sakniki tapi koyane wendulita tralala trilili pokoke. Yo wes, caning apapun makanan sore kali ini yang pengen sampean nikmati caning, muka-muka membawa keberkahan gawe sampean, muka-muka garakno makin enteng sekabene. Yo wong lek luwe iku kan krasa apa caning. Mari diiseni, maem iku rasane apa semangat mana caning. Yo makan sorenya apa dipikirkan caning ya. Yo kok mangan sekitaran jam 4 ngono ya caning yo. Apa mari ngene jam 3 mari ngene asaran yo gak apa-apa. Soale dilungkas wis bakalan ono goyang dangdut di mana sampean butuh tenaga untuk joget ya kan. Yo wes caning. Aku pamit dhisik matur suwon caning wis ngrungokno pro papat. Sehat selalu. Sepurane lek ono salah-salah kata sampai ketemu maneh sesuk caning nang pro papat suara budaya Surabaya. Aku sesuk insyaallah siaran goyang dangdut ya. Mulai teko goyang dangdut bakalan ngancani sampean. Anaria enggak pamit. Salam budaya.

0: ya. Ngeri ya. Delok berita ning TV saiki. Akeh tawuran pelajar. Kekerasan. Duh. Ambek iku lho. Arek enom sing gawe narkoba. Duh, dadi apa negara iki? Arek enom.
1: Bu, apa ose kok ngremeng dhewe sawangane wedi ngono.
0: Anu, iki lho, Nduk. Berita iki lho, akeh berita sing negatif saiki, Nduk. Awakmu aja salah pergaulan ya, Nduk, ya. Aja dadi koyo ngono ya, Nduk, ya. Nggara ibu iki kuwatir tak kandhani.
1: Iya bu, aku ngerti kok ndiae sing kudu dihindari. Salah sijine aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah, mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liyane sing digagas Pemkot Surabaya nglibatno jajaran iku bu, supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas bu.
0: Oh, dadi kaya ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki Nduk ya, rungokno ibu ya. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.
2: Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo bahaya. Apa ae bahayae? Sing kaping siji Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut, terus dadi rusak, lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos, lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan, nomor PM 85 tahun 2020. Soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku bahaya.
3: Cak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah sijine pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampai saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki mugo-mugo isok dadi inspirasi gawe awak dewe kabeh, supaya awak dewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.
4: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

digambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah,

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Saneng waya woro-woro jam 3 awan barek aku ning Ayu. Pemerintah Kabupaten Bangkalan ngoptimalno pendapatan asli daerah utawa PAD nang sektor PBB lan salah sijine nglaksanakno jemput bola lewat sosialisasi langsung nang warga desa sekaligus ngencarno layanan PBB keliling. Bupati Bangkalan Lukman Hakim nyatakno hal iki penting sebagai upaya ngekei edukasi nang masyarakat tentang pajak sing digunakno gawe kepentingan pembangunan lan pelayanan publik.

Nyanda kabar liyane Cak Ning terkait barek Pemkab Magetan lewat Dinas Peternakan lan Perikanan nyatakno ketersediaan barek kesehatan hewan kurban nang wilayahi aman. Kepala Dinas Peternakan lan Perikanan di Senakan Kabupaten Magetan Nur Haryani nyatakno gawe mantau ketersediaan lan kesehatan pihake barek lembaga terkait terus gencarno pengawasan barek pemeriksaan secara rutin. Harapannya kondisi hewan ternak memenuhi standar lan layak dikonsumsi barek masyarakat. Yo, ya kemang caning gawe woro-woro jam 3 awan ya ketemuan maningko nang woro-woro jam 5 sore.

sakni wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Brompat RRI Surabaya. Brompat, suara budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sore kita neng ketemuan bareng aku neng Ayu Arta ya, alhamdulillah. Kabeh disi dino minggu cak ning kalender 24 Mei 2021. Ya apa kabar sampean kabeh? Sehat ya. Moga-moga sak kabehane sehat walafiat, gak kurang suatu apapun ya cak ning. Dan besok kita menyambut Senin yang lebih baik lagi ya. Masih yo ta meniki awal pekan ya, tapi bisa dibilang besok itu sudah pekan terakhir di bulan Mei ya cak ning ya. Aduh, tidak terasa ya.

ketemu long weekend maneh sampean gak bosen ta? Hah? Sampean gak bosen? Ben pendak minggu ya ketemuan maneh barek long weekend ya toh akhir pekan panjang lo mengiki wis sak jose ya. Heeh, sak jose sak pole pokoke ya toh ya toh. Wes pokoknya di enak-enak ya Cak Ning ya. Yang long weekend metu long weekend aja. Yang bekerja seperti saya, ya selamat bekerja saja. Soale nek kabeh iki long weekendan terus sapa sing kerja ya ta? Sapa sing kerja ya aku. Oke deh. Kayak biasa nih ya, anak sing jenengi goyang dangdut. Leko tenan, sampai engkau merapat nang jam 5 sore ya Cak Ning. Sengarepe gabungan yuk cus, marki cus ya. Di 5462961 atau juga bisa gabungan di 089602 satunya 3x968. Yuhu. Halo, goyang dangdut. Halo, kok gak iso muncul iki? Cak Irfan, sik ya, tak out kan dulu.

0: ayo dicoba maneh. Tak otkan disek mau ya. Ayo dicoba lagi. Kali ini mudah-mudahan bisa iki ya, metu suarane ya. Halo, Koyang Dangdut.
1: Goyang dangdut, nah, leko tenang.
0: Nah, iki wis bener iki ya. Oke, Cak Irfan mau Jakarta ya, apa kabare?
1: Kabare sehat ning, alhamdulillah.
0: Mau Jakarta ya, apa cuaca nih?
1: Lo iki mari udan lo iki ning.
0: Mari udan lo. Surabaya panas eh.
1: Ya dilus tapi ki yo mendung mang gerimis ngono.
0: Ngono ta. Wis iki mendung. Surabaya ki yo aja ana udane tapi senengane iku koyo bengi, koyo subuh ngono lho, Cak.
1: Iya, kadang aku nek udan iku yo bingung nek gak metu dadi gak iso.
0: Ngono ta. Yo wis gak usah metu ngrungokno 4 ae ya.

0: Iya.
1: Okay, lagune apa iki?
0: Lagune Enisa Gita ini.
1: Sing apa?
0: Gus Dur.
1: Tak boleh dhisik ya, kok ya. Kalau enggak ada apa gantinya?
0: Lagune
1: Sitar Sinta ta?
0: Anu ini lagune siapa jenenge?
1: Dor.
0: Dani Caknan ini.
1: Dani Caknan sing apa?
0: Dani Caknan sing Wirang ini.
1: Wirang. Oke. Kabeh sapa salame?
0: Iya, salame kae ning ayu. Terus kae kabeh ning yang menyiapkan perobat iki.
1: Oke, siap.
0: Iya, wis ngono ini. Terima kasih.
1: Sami-sami. Heeh, terima kasih ya. Yuk lagi yang mau gabungan di Goyang Dangdut boleh. Halo Goyang Dangdut.
2: Goyang Dangdut Leko tenan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Cak Solikin ta.
2: Betul.
1: Sehat-sehat Cak Sol.
2: Alhamdulillah sehat nih Ayu.
1: Bangkalan ya apa udan pisan ta?
2: Redup.
1: Redup. Oke. Lagunya apa iki?
2: Lagunya itu ada di mana-mana.
1: Ada di mana-mana?
2: Iya.
1: Sopo sing nyanyi?
2: Selvia Ma.
1: Siapa?
2: Selvia Ma.
1: Iya, wes ngono tak klikno dhisik ya.
2: Iya, Selvia Lida itu, Mbak.
1: Oke. Salamnya gawe sapa?
2: Salamnya ke semuanya aja.
1: Selamat.
2: Selamat
1: sehat. Amin. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam.

0: Leko, tenan. Assalamualaikum Neng Ayu.
1: Waalaikumsalam Neng Salama. Wingi mari yo lagune ya sampean to.
0: Wingi. Enggak.
1: Mari wis tak puterno penantian. Ya.
0: Bukan penantian, pintaku.
1: Oh ya pintaku. Wis mari wingi pintaku.
0: Yo saiki.
1: Apa saiki apa lagune?
0: Lagi set.
1: Salamnya gawe sopo?
0: Ke semuanya aja tanpa terkecuali.
1: Oke.
0: Okay. Neng Ayu sehat selalu kalau pulang. Yuh. Hati-hati lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, makasih ya. Ayo maneh di 5462961 goyang dangdut.
2: Tenang.
1: Leko tenang.
2: Assalamualaikum. Leko tenang.
1: Iya. Iya. Iya. Iya. Betul. Mojosari Mojokudo.
2: Ya. Sama cuacanya ini enak-enak banget. Apa mendung-mendung enak gitu loh, Bayu.
1: Oke. Okay. Lagunya apa, Cak Kobar?
2: Mas Dodo. Tanjung Mas Ninggal Janji.
1: Tanjung Mas Ninggal Janji. Mas Do.
2: Ya.
1: Salamnya.
2: Salamnya. Sama dengan saudara-saudara kita barusan, salamnya sangat semuanya tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke.
1: Oke. Okay.
2: Bayu jaga jatmu sebelum datang sakitmu.
1: Oke.
2: Okay. Matur nuwun.
1: Yo, you're welcome.

0: Mantap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Zeng.
1: Secerah mataharinya, gerah-gerah.
0: Oh Allah, ongkep ta, ongkep.
1: Ongkep, enak sampean adem.
0: Ngono ta. Merene ta ya apa sampean, ambe aku nang kene.
1: Ayo gentian yuk.
0: Oh, tambah seneng aku. Tambah seneng aku no.
1: Gentian yuk.
0: Aku tak letang-letang sampean sing kerja.
1: Mantap.
0: Lagunya apa Neng Simar?
1: Arafik, Madu Surga.
0: Salamnya
1: buat abang-abang Kobar barusan sama Mas Irwan.
0: Irfan ta?
1: Oh ya, Mas Irfan, Neng Salama, Neng Latifa, Mama Fikri, Cak Solikin, Cak Jainal, Cak Hafid.
0: Oke.
1: Pak Wandi, Pak Marno, Pak Mulyono, Pak Toto. Terus Umi Gustia di Pondok Maritim.
0: Oke.
1: Lagi yang ini ya kurang tiga ya. Neng Sutia, Neng Sutira, Bu Sutio, Bu Sugito, dan semuanya. Terima kasih banyak Neng Ella, yuk masuk Neng Ella. Dan semuanya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ning Simar ya. Yuk. Oke deh kalau gitu. Kita ke lagu dulu ya Cak Ning ya. Kita ke lagu dulu di kesempatan sore ini. Gitu ya Cak Ning ya. Oke. Yuhuy. Selanjutnya ya Channing ya, aku punya komposisinya Sinta Arsinta dulu ya. Yuhuu, langsung gaskan laut.

Janing, penyakit campak ojo diremehno. Mergo penyakit iki disebabno infeksi virus morbilivirus sing nyerang saluran pernafasan ambek cepet nyebar lewat udara. Virus iki iso nggarai mudune daya tahan tubuh, kurangi nafsu makan, munculnya bercak abang nang kulit karo demam tinggi. Nah, iki ono coro penanganan nek sampean kena penyakit campak. Yaiku, sing pertama, konsumsi banyu putih sing akeh. Keloro, ngombe obat penurun panas. Kaping telu, konsumsi vitamin A. Terus sing kepapat, istirahat sing cukup. Kelima, konsumsi makanan bergizi. Terus sing keenem, hindari berinteraksi barek wong sing rentan tertular, diantarane lansia karo anak-anak. Sing kepitu Cak Ning, segera nang dokter utawa puskesmas terdekat nek ngalami sesek napas, kejang, karo suhu tubuh tetep panas. Sing terakhir, sing kewolu, gawe antisipasi pencegahan, lengkapi awake mbarek vaksinasi campak utawa vaksin MR gawe anak-anak.

0: Dom barek Tanjung Mas ninggal janji Cak Ning sing wis tak puterno gawe sampean kabeh ya, khususnya gawe Bangko Parmang sing wis gabungan lewat telepon ya. Oke, awak dhewe cek nang Koyang Dangdut edisi dino Minggu saiki 24 Mei 2016 ya, barek aku Ning Ayu Arta. Sing arepe gabungan mana tak sumangga no, langsung merapat ya di 546-2961 utawa line WA ni Propapat RRI Surabaya. Halo, Koyang Dangdut.
1: Koyang Dangdut. Leka tenan. Assalamualaikum jengeng Ayu.
0: Nggih, waalaikumsalam.
1: Aku pingin rekes lagu.
0: Dari mana dulu ini toh?
1: Di Mama Fikri.
0: Oh, oke. Okay. Baik, ini ganti-ganti ya nomornya ya?
1: Oh, ya enggak, pancet.
0: Oh, ngono ta. Mek fotonya tok sing ganti ya.
1: Iya.
0: Oke, lagune apa iki, Mama Fikri?
1: Lagunya Derita yang koplo.
0: Apa?
1: Derita.
0: Derita.
1: Ya.
0: Oke, engko tak galekna ya. Salamnya buat siapa?
1: Buat Cak Askum, Cak Kobar, Cak Wandi, Cak Ali, Cak Toto, terus Cak Parno, terus Neng Rahma, Neng Ela, Neng Iin, Neng Dian, Mbak Selama, ke semuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali salam sumpah sungkem. Spesial buat Jeng Ayunya, met aktivitas. Kalau pulang hati-hati lagi, tak tunggu. Yo, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam. Terima kasih. Halo, Koyang Dangdut.
2: Leko tenan.
0: Leko tenan, Cak Askum. Oke.
2: Okay. Ini orang leko yang dibalik ini ya.
0: Di leko-leko no ya. Oke, okay, lagunya apa iki?
2: Lagunya... Anu, apa kok lali lagunya ini? Debu-debu jalanan.
0: Debu-debu jalanan. Salami gawe sapa?
2: Salami. Nembe ning Mbak Anu nggih, Mbak Prilia ning Fikri.
0: Nggih.
2: Terus ning Salama. Kak Solikin. Kak Emul, Kak Wandi, Aba Parno, terus Kang Ali, Kak Satrio. Saya mawon neng.
0: Oke, matur nuwun nggih.
2: Oh, niki sampeyan salam bagi Pak Husnul tukang lampu.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Rusak. Minta lampu ini saya celuk Pak Gusnul mawon. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo nderekaken. Halo, Koyang Dangdut. Halo, Koyang Dangdut. Ini kok tidak bisa muncul? Kenapa ini? Ya, sik gabungan lagi nanti ya Ning Iin. Iki perasaan mau wis tak sambungke lho ya. Kok tetep mai ka ono suarane? Koyang Dangdut.
3: Goyang dandut, leko tenan.
0: Kenapa sangat kecil sekali suaranya ini?
3: Minta lagu Cinco Mania, buat cucuku neng.
0: Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat semuanya aja yang mendengarkan sehat, penyiarnya sehat.
0: Oke, makasih juga. Terima kasih ya. Duduk teleponku tiba ya jane suarane sing cilik. Naman. Ya. Yang mau gabungan tak persilakan lagi ya. Dipastikan sinyalnya oke okay, ya. Dipastikan sinyalnya oke. Okay. Yuhu. Goyang Dangdut.
4: Leko tenang. Assalamualaikum. Mungkin ngayu diri tak berbapak.
0: Waalaikumsalam. Sing bawa reksa Ngeresek dan sekitarnya.
4: Iya kabare neng.
0: Api neng Dian, moga-moga sampean sekeluarga ya sehat walafiat.
4: Amin, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, aku ne opo iki neng?
4: Wakuncar, oh wakuncar, oh oh wakuncar, oh wakuncar.
0: Asik. Salame.
4: Malam. Salame kanggo kuwabe ning.
0: Oke.
4: Ning ayo apa sing ayu dhewe sak pro papat.
0: Heeh.
4: Selamat bertugas, semoga sehat selalu, diberikan banyak umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah, dijauhkan dari segala musibah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
4: Semoga untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.
0: Amin. Siap. Waalaikumsalam. Yuhu, Neng Dian, terima kasih banyak yang sudah gabungan menyapa saya di line WA ya, alias chatting. Di sini ketemuan sama si Cak Afif ya, kawasan Sumenep. Minta Mansur S yang jangan pura-pura. Terus ada juga di sini yang sudah gabungan via chatting. Datang dari Tulungagung ya, Pak Mariono ini minta sewu siji versinya Saka. Salamnya untuk Pak Mulyono, Bu Wira, Bu Siti, Pak Sukarji, Pak Agus, Pak Faris, Pak Pur Perdana, dan semua pendengar Pro 4. Nanti tak carikan seketemunya ya, sewu siji, nggih. Terus ada lagi yang mau chatting boleh ya. Jadi selain telepon, timbangan yang kepulsan yang entek BBE lo ya, bisa chatting ya. Halo, Koyang Dangdut.
5: Sugeng sonten goyang dangdut leko tenan.
0: Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam Ning Latifa.
5: Beres.
0: Sehat alhamdulillah
5: Ning. Alhamdulillah. Ning request lagu.
0: Apa?
5: Gara-gara alamat Ali Alata sama Elvi Sukaisi.
0: Gara-gara alamat. Salame kabeh sapa?
5: Salamnya Juan Ning Ayu, kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat keluarga. Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah.
0: Amin.
5: Semoga sehat selalu, selalu sehat, lagunya tak tunggu yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Ning Latifah kawasan Bangkalan ya yang sudah gabungan di sore hari ini. Matur nuwun sangat nggih. Ada lagi yang mau bergabung sebelum aku geser ke lagu? Halo, Goyang Dangdut.
6: Halo, Goyang Dangdut. Leko tenang.
0: Sugeng santen Neng Ela.
6: Santen assalamualaikum Neng Ayu.
0: Waalaikumsalam Neng Ela.
6: Sehat gini.
0: Pangestunipun sehat.
6: Alhamdulillah.
0: Yuk, lagunya apa sore hari
6: lagunya,
0: ini?
6: Bukan aku tak cinta nih.
0: Salamnya buat siapa?
6: Ya, salamnya buat kesemuanya aja. Kita selalu sehat. Termasuk Ning Ayu juga.
0: Amin.
6: Terima kasih Ning, lagunya saya tunggu.
0: Yuhu.
6: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Matur nuwun ya. Yuk cus, kita ke lagu dulu ya. Di kesempatan sore hari ini tak kasih yang rancak bana. Ono sing arane Ning Dike.

0: Cakning, ayam lodo iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodoh iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku Cakning, ayam lodoh yo disajekno pas wayahe riyoyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa riyoyoan tok. Ayam lodoh iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai teko manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, mrica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racikan bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing enak loh Cak Ning.
1: Ayo Pak, dan cepet. Selak telat lho iki. Neng acara wisudana Lapo ae sih Pak, sampean kukit mau kok umek kan ngarep lemari.
2: Gosek ta Bu, sabar. Iki lho, Bapak sik milih ape ning gawe klambi opo? Gak duwe klambi iki lho aku.
1: Walah Pak, Pak. Iki kan akeh klambi batik sampean to, sing api-api iki lho Pak. Iki lho gak tau digawe ngene.
2: Walah Bu, bosen. Mosok yuk kate batikan ae. Benono acara batik, benono acara batik. Sekali-sekali ngono lho gawe klambi sing liyane ngono lho, Bu.
1: Pak, gunakno klambi batik nang acara-acara iku wis dadi tugase awake dhewe, Pak. Melu nglestarekno batik sekaligus bangga lan cinta gawe batik. Apa meneh batik Indonesia ki wis oleh pengakuan teko lembaga dunia UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia.
2: Wah, iya Bu, walah. Ya wis lah ngono, pilihno klambi batik sing paling apik gawe Bapak ya.
1: Nah, ngono lho Pak. Ayo, awake dhewe kudu bangga lan cinta gawe batik produk khas Indonesia.

Paning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: Okay. Sing berkicau-kicau ya. Terkhusus ini buat cucunya Neng Iin tadi ya. Ya Allah, bocah saiki wis do ngerti lagu-lagu koyo ngene iki ya ta.
1: Tak rumat sekopi.
0: Wes do ngerti, terus ngono kuwi ditakoni, kamu kok tahu dari mana? Dari YouTube. Jawabannya mesti bocah-bocah zaman now iki dari YouTube. Nah, orang ngono seko TikTok ya. Wes jan. Pokoke apa ya? Boleh bermain kawaii, boleh bermain gadget asalkan gak terusan ya. Kita juga apa namanya sebagai orang tua, sebagai kakek nenek itu apa arane ngekei waktu ya, jatah. Ada yang ngasih jatah itu kalau belum libur sekolah enggak boleh ya, bolehnya Sabtu Minggu aja. Ada yang kayak begitu. Ada juga yang setiap hari boleh HP-an tapi dijami hanya setengah jam aja atau beberapa menit gitu ya, boleh. Jadi ya tadi itu ya, kita enggak bisa menutup sangat-sangat masifnya perkembangan di era zaman now ya, di era zaman saiki digitalisasi yang sangat begitu membahana ya. Tapi kita pun juga harus bisa mengontrol. Iya kan, karena kalau bukan kita siapa lagi? Yuk, digaspol ndang ya. Yuhuu, saiki wes merapat nang jam 4:30 pun ya Cak Anding ya. Masih menyisakan setengah jam lagi saya menemani Anda semuanya di Goyang Dangdut edisi sore hari ini nggih. Sing wes gabungan ada siapa lagi? Tapi PR-ku jakeh ya. PR-ku masih banyak. Jadi kalau seandainya nanti enggak terputar hari ini, ya ngapura. Okay, ada siapa di sana? Halo Goyang Dangdut.
2: Halo Goyang Dangdut. Leko tenan.
0: Leko tenan Cak Satrio, sumangga lagunya apa?
2: Lagune apa sih yang jangan diputer?
0: Ya requestannya orang-orang. Ini ada Wakuncar, oh, ada Sewu Siji.
2: Hah? Wakuncar ya enak.
0: Oke, Melo Ning Dian Wakuncar ya. Oke, salamnya buat siapa?
2: Salamnya juga ada Pak Toto, sampai jumpa. Juga ada Mbak Yati, juga ada Cak Ali, juga ada Budian, juga Cak Solikin yang punya Ndelosor, juga ada Ning Ella yang diberikan. Wis salamnya semua saja Mbak Ayu ya.
0: Oke, siap. Matur nuwun.
2: Mbak Ayu selamat bertugas.
0: Salam.

Update informasi cuaca di Sekcak Ning ya, merapat nang jam 4 puncul 35 menit, kahanannya pemuda kepantau berawan, informasi arus lalin kepantau rame lancar nggih. Sugeng santan ae gawe sampean kabeh sing lagi ae gabungan ya, tune in nang gelombang analog 96,8 FM barek 585 AM perpapat RRI Surabaya, terus sing gabungan via streaming nang rri.co.id barek aplikasi RRI Digital. Sing durung duwe aplikasi nang RRI langsung aja cus di download diunduh ya, pastinya di Play Store maupun App Store, namanya RRI Digital.

0: musiknya
1: Janing ono sewu siji ya, dari kolaborasi antara Mas Endaru Jaya dan juga Mas Saka Kempot. Ya wis tak puterno sore hari ini, dan langsung saja ya kita pamit undur diri dulu dari dulu dari apa ki jenenge Goyang Dangdut ya di si sore hari ini. Terima kasih banyak sing wis gabungan. Ketemuan lagi besok di jam yang sama. Godang hadir setiap hari ya, saben dina mulai jam 3 sampai merapat nang jam 5 sore. Ngono ya Cak Ning. Terima kasih banyak. Habis ini kita akan ke Lenggang Surabaya.

Caning, cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya. Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Janing Pemkot Surabaya memperketat pengawasan hewan kurban salah sijine nerbitno surat edaran tahun 2016 tentang pengawasan pelaksanaan kurban dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah nang kutha Surabaya. Wali kutha Surabaya Eri Cahyadi nyatakno surat edaran iki sekaligus langkah antisipasi nekan penyebaran penyakit hewan menular lan pengetatan pengawasan hewan kurban sing mlebu nang Surabaya kudu memenuhi persyaratan kesehatan. Nyanda kabar liane caneng Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngejak masyarakat gencarno budaya membaca sebagai gaya hidup guna memperkuat budaya literasi lan peningkatan kualitas SDM. Peningkatan kualitas iki caneng dibutuhno kolaborasi sing intens diantarane keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah lan kabeh elemen masyarakat. Iku man derek gawe woro-woro jam 5 sore bare aku ning Ayu ketemuan maneng kok nang woro-woro jam 6 sore.

0: at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium complex.
1: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
2: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
1: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
2: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
1: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
2: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
1: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey, yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Songo 6,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, sak marine sampean mau wis ngrungokno bareng-bareng ya, ono feature Piala Dunia, bareng ono promone pisan, aja lali gawe sampean kabeh para pecinta sepak bola ya di bulan Juni hingga nanti insya Allah di Juli ya. Ono sing jenenge Pesta Bola Piala Dunia 2026. Ngono ya Cak.

Rahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, seorang khalifah yang bernama Abdul Malik bin Marwan, beliau adalah seorang pemimpin yang telah banyak berjasa terhadap kebangkitan Islam. Di bawah kepemimpinan beliau telah banyak dilakukan penaklukan negeri-negeri yang akhirnya negeri itu masuk ke dalam pelukan agama Islam. Tatkala Khalifah Abdul Malik bin Marwan mendekati ajalnya, ada seorang saksi hidupnya, yaitu Abu Mashhar, bertanya untuk yang terakhir kalinya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah yang Anda rasakan?" Khalifah Abdul Malik bin Marwan menjawab, "Aku mendapati diriku sebagaimana apa yang telah Allah firmankan di surah Al-An'am ayat 94. Yang artinya, dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu dunia apa yang telah kami karuniakan kepadamu." Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya selama apapun kenikmatan dunia ini yang kita rasakan, maka tetap saja terasa singkat ketika kita sudah berhadapan dengan kematian. Dan sebanyak apapun atau sebesar apapun kenikmatan di dalamnya, tetap saja tak ada artinya dibandingkan dengan akhirat yang abadi. Di antara kita pasti memiliki kekasih selama hidupnya. Namun ketika kita mati dan masuk ke dalam kubur, ternyata kekasih kita itu meninggalkan kita, tidak akan mengikuti kita dan tidak akan bertemu dengan kita lagi. Maka jadikanlah amal solih kita sebagai kekasih, agar ia bisa mengikuti kita dan menemani kita ketika di alam kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, mayat itu diikuti oleh 3 golongan. 2 golongan akan kembali dan 1 golongan akan tetap menemaninya. Dia akan diikuti oleh keluarganya, hartanya, dan amalnya. Maka keluarga dan hartanya akan kembali pulang, sementara amalnya akan tetap menemaninya di alam kubur. Lalu, jika amal kita baik, dia akan berkata kepada kita, "Aku adalah amalmu yang soleh. Demi Allah, andalah orang yang bersegera dalam mentaati Allah dan lamban untuk bermaksiat kepadanya. Semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan." Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, apakah kita termasuk di antara hamba Allah yang layak diperlakukan baik olehnya? Seberapa banyakkah kebaikan yang sudah kita lakukan? Dan bagaimana dengan keburukan yang tidak kita sadari selama ini? Pernahkah lisan kita ini berkata yang menyakitkan? Pernahkah kita berbuat curang? Atau pernahkah dalam pikiran kita didominasi oleh sudut pandang atau prasangka yang buruk terhadap orang lain? Masihkah belum kita menyadari semuanya? Sedangkan orang yang kita sakiti bisa jadi doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah selama ini masalah yang menjerat hidup kita dengan beragam keyakinan yang tidak menguntungkan karena doa-doa mereka yang mustajab? Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, marilah segera kita mengubah sifat buruk menjadi pribadi yang aman kepada siapapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa di antara tanda iman kepada hari akhir, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya menghormati tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah

memuliakan tamunya. Hadis ini menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tetap dalam hidayah dan menjaga perilaku kita, menjaga akhlak kita agar tetap berperilaku baik kepada orang lain. Saya Rahma Ayu Ningtyas dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan pimpinan wilayah Persaudaraan Muslimah Salimah Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

Woro-woro jam 6 sore bareng aku Ning Ayu Arta. Pemkab Magetan lewat Dinas Peternakan lan Perikanan nyatakno ketersediaan lan kesehatan hewan kurban nang wilayahi aman. Kepala Dinas Peternakan lan Perikanan Disnakan Kabupaten Magetan Nur Harian nyatakno gawe mantau ketersediaan lan kesehatan pihak embarek lembaga terkait terus gencarno pengawasan lan pemeriksaan secara rutin. Harapane kondisi hewan ternak memenuhi standar lan layak dikonsumsi embarek masyarakat. Nyandak kabar liyane, ana sekitar 1900 selawi pelajar SD, SMP, lan SMA nang Mojokerto melu pekan olahraga pelajar kota siji tahun 2016 sing digelar 18 sampai 16 Mei 2016. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari nyatakno peserta iki bakal bertanding nang 79 cabang olahraga sing asale teko 114 sekolah. Tujuan ajang iki gawe munculno bibit atlet kalangan pelajar sekaligus mantau pembinaan atlet muda secara berkelanjutan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Program dolanan bal-balan nang Pro Papat RRI Surabaya gawe nyambut pesta bola Piala Dunia tahun 2026 iki bakal nyampe no sejarahe Piala Dunia FIFA sing awale digagas Jules Rimet. Piala Dunia pertama diselenggarakno tahun 1930 nang Uruguay. Ono 13 tim sing melok lan dimenangno Uruguay samarine ngalahno Argentina 4-2. Turnamen iki sempat mandek nang tahun 1942 lan 1946 merga ono perang dunia keloro. Nah, Cak Ning, iki lho poin-poin pentinge sejarah Piala Dunia. Sing pertama, awale dimeloki 13 tim peserta, terus nambah dadi 14 peserta nang tahun 1982. Tahun 1998 ono 32 tim lan terus nambah sampai saiki dadi 48 tim peserta. Sing keloro Cak Ning, negara Brasil dadi pemegang rekor sebagai negara sing duwe gelar juara paling akeh. Brasil wis ping 5 nyabet gelar juara, yaiku nang tahun 1958, 1962, 1970, 1994, lan tahun 2002. Poin ketelu Cak Ning, ono perubahan bentuk trofi Piala Dunia. Awale Piala Jules Rimet sempat digawe mulai tahun 1930 sampai 1970. Terus diganti trofi Piala Dunia FIFA sing dirancang karo Silvia Ganzanica. Poin kepapat. Nah, nang tahun 2022 Qatar jadi tuan rumah pertama wilayah Timur Tengah sing diselenggarakno pas wayahe musim dingin. Nang ajang iki, juara bertahan Argentina berhasil menangno Piala Dunia tahun 2022. Poin kelima Caning, tahun 2006 Piala Dunia dilaksanakno nang Jerman sing dimenangno Italia. Nang tahun 2010 tuan rumah Afrika Selatan, negara Spanyol berhasil nyabet juara. Tahun 2014 tuan rumah Brazil dimenangno Jerman. Tahun 2018 diselenggarakno

di Soko, komentator bola, MC Persibaya, ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Awak dewe cek nang lenggang Surabaya cak ning pasti ni berbagai informasi wis tak siap no ya nang sore iki salah si cine yo iku seminar keselamatan dan kesehatan kerja alias K3 nasional nang Surabaya negesno pentingnya transformasi budaya K3 berbasis human factor lan pendekatan sistematik. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa pas membuka seminar K3 nasional nang Surabaya lewat sambutan sing diwacakno Mbarek Kadis Naker Provinsi Jawa Timur Sigit Priyanto menyoroti peningkatan kasus kecelakaan kerja sing terus mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Nah, Cak Ning, data kecelakaan kerja tersebut dadi pepeling nek penguatan budaya keselamatan kudu dilakokno secara lebih partisipatif dan berorientasi pada manusia. Gubernur Kofifah menilai pendekatan human factor dadi penting polae manusia iki merupakan pusat tekok seluruh sistem kerja sing dipengaruhi kondisi fisik, psikologis, lingkungan, komunikasi, kepemimpinan hingga budaya organisasi. Wakil Ketua DK3P Jawa Timur ND Priyanto nambahno nek budaya K3 lagi cukup dipahami sebatas pemenuhan regulasi atau kewajiban administratif namun harus menjadi kesadaran kolektif dan nilai yang hidup dalam setiap aktivitas kerja. Maka DK3P Jawa Timur nyatakno bakal terus mengkampanyekan dan mendorong pencapaian budaya K3 di masyarakat lewat partisipasi aktif seluruh unsur. Edi Yonegesno, budaya K3 gak me isok dibangun hanya oleh pemerintah saja atau perusahaan semata, tapi ya butuhno keterlibatan bareng-bareng tokoh pemerintah daerah, praktisi K3, pekerja, serikat pekerja, akademisi dan mahasiswa, organisasi serta lembaga masyarakat, asosiasi hingga komunitas K3.

0: aku oleh prestasi maneh tekok sekolahe. Ya prestasi nari, juara lomba olimpiade matematika, ambek dadi duta lingkungan. Wah, bangga nduk ibu karo awakmu nduk.
1: Iya bu, aku ya kepingin bangun bangsa Indonesia melalui prestasi nang sekolah bu. Apa maneh ulan ngarep nih aku bakal melok lomba pidato tingkat SMA lho bu.
0: Iya toh nduk.
1: Iya bu.
0: Ibu seneng nduk. Awakmu duwe kesempatan bangun bangsa Indonesia iki meraih akeh prestasi.
1: Iya,
0: iku artine awakmu iki dadi generasi muda sing duwe kualitas gawe maju no negara iki, nduk.
1: Iya,
0: apa maneh saiki ya pikiren.
1: Iya, Bu.
0: Indonesia iki merayakan kemerdekaane sing diwujudno karo perkembangan pesat pembangunan ning kabeh wilayah, nduk. Mulai Sabang sampai Merauke.
1: Iya bu, aku ya bakal nerusno perjuangane pahlawan sing wis berjuang demi kemerdekaan Indonesia bu.
0: Ya nduk, iku cita-cita sing mulia nduk.
1: Ya bu,
0: pesene ibu terus tingkatno prestasimu, ambek ojo lali, ajak nduk kanca-kancamu.
1: Iya bu.
0: Supaya ya terus berprestasi nang segala bidang. Ya, demi ngewujudno Indonesia sing maju lan setara barek negara liyane.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.
4: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
3: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
4: Radio di genggaman Anda.

96,8 FM Rupapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Cakning, Wancine Kumandang Atan Isa, Kabupaten Wilayah Kutha Surabaya, Lansak Kiwa Tengene.

Hanya milik Allah Asma'ul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

awal, yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

0: Cakning, Indonesia duwe kuliner khas dewe-dewe lho. Salah siji daerah sing duwe kuliner khas pas riyoyoan ya iku Madura. Nah, Cakning, nang Madura duwe kuliner khas sing jenenge topak lade. Topak lade iku ya panganan mirip lontong utawa ketupat sing dibungkus karo godhong gedhang. Bentuke lonjong, terus dipadu karo duduh santen sing super kental lan asin. Nah, bumbu iki kaya rempah khas Madura. Biasane Cak Ning, topak lade iki dipadu karo daging sapi utawa wedhus layake opor. Nah, rasane khas, lebih asin lan medhok topak lade. Nah, Cak Ning, topak lade iki dadi sasaran tamu-tamu khususe sing nanggone luar Madura pas berkunjung utawa lagi mampir nang Madura. Aja lali ya, nek mampir nang Madura, sampean iso ngincipi panganan khas Madura yaiku topak lade. Aja lali rek.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Ning polusi udara iso dadi masalah lingkungan sing serius lan berdampak negatif nang kesehatan ambek gangguan keseimbangan alam. Hal iki disebabno dhuwure gas karbon dioksida sing diasilno teko aktivitas menungso sing dampake mencemari udara. Iki ono langkah gawe ngurangi polusi udara diantarani 1. Gunakno transportasi umum, kurangi pemakaian kendaraan pribadi. 2. Nandur tanduran sing mampu nyerap partikel polusi. 3. Ojo mbakar sampah, usahakno sampah didaur ulang. 4. Milih produk sing ramah lingkungan, hindari penggunaan plastik. 5. Lebih bijak nggunakno pemakaian listrik lan peralatan elektronik. 6. Masang penyaring udara supaya udara tetap resik. 7. Kudu nambah wawasan tentang pentingnya jaga kelestarian lingkungan melalui media massa, radio, TV ambek nang internet. Ayo Cak Ning, mulai peduli salah sijine ngurangi kebiasaan sing iso mencemari lingkungan.

Sak ning hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sakmono ae cak ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali cak ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.

Waya woro-woro jam 7 bengi bare aku ning Ayu Artan. Jane ana sekitar 1920 pelajar SD, SMP lan SMA nang Mojokerto melu pekan olahraga pelajar kota Popkot siji tahun 2016 sing digelar tanggal 18 sampai 16 Mei 2016. Wali Kutha Mojokerto Eka Puspita Sari nyatakno peserta iki bakal bertanding nang 79 cabang olahraga sing asal ditekok 114 sekolah. Tujuan ajang iki gawe munculno bibit atlet kalangan pelajar sekaligus mantau pembinaan atlet muda secara berkelanjutan. Nyandak kabar liyane, Pemkab Bangkalan ngoptimalno pendapatan asli daerah utawa PAD nang sektor PBB, salah sijine ngelaksanakno jemput bola melalui sosialisasi langsung nang warga desa sekaligus gencarno layanan PBB keliling. Bupati Bangkalan Lukman Hakim nyatakno hal iki penting sebagai upaya ngekei edukasi nang masyarakat tentang pajak sing digunakno gawe kepentingan pembangunan lan pelayanan publik. Iku mang derek gawe woro-woro jam 7 bengi ya bareng aku ning Ayu.

Wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Pak Ning, peringatan Sumpah Pemuda sing diperingati ben tanggal 28 Oktober dimaknai dadi tonggak penting dek sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sejarah lahirnya Sumpah Pemuda iki hasil teko Kongres

Yoyo Puspito, Muhammad Yamin, W.R. Supratman, Amir Syarifuddin Harahap, dan sejumlah perwakilan tokoh generasi pemuda, yaitu Sunaryo Sastrowardoyo, Yohanes Lemena, lan Sarmidi Mangunsarkoro. Sumpah iki dadi dasar identitas bangsa Indonesia, numbuhno rasa cinta tanah air, semangat patriotisme, lan nasionalisme. Ngehargai perbedaan demi kemajuan lan kedaulatan bangsa Indonesia.

Mertua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

96,8 FM Pro Papat, dari Surabaya, suara budaya Surabaya, melepet wonton adi coro layang kangen. Edisi Tinten Minggu 4 Mei 2016. Menika wonten tembang-tembang campur sari. Telu menika nggih ingkang saged di request mengaten wonten 5462961 utawi 08962 1006 mengaten. Tase sesarengan nggih kalian Tanjung Pera sore sesarengan kuloning Ayu Arta. Update informasi cuaca kahanan nipun Telata Pemuda. Telu menika merapat wonten jam 7 puncul 22 menit nggih kepantau berawan, informasi arus lalin kepantau rame lancar. Sugeng telu kemawon kagem jenengan sedaya caning ingkang nembe gabungan wonten gelombang analog 96,8 FM ugi 55 AM. Lajeng ingkang midhangetaken wonten streaming rri.co.id lan aplikasi RRI Digital. Ingkang dereng gadhah aplikasi nipun Radio Republik Indonesia. Langsung kemawon saged download nggih utawi unduh wonten Play Store ugi App Store naminipun RRI.

Jejak Sejarah Surabaya. Penjara Kalisosok. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soal sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisosok bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisosok mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisosok biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyok Penjara Kalisosok nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti nduweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.

Canting Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir tekok pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah tekok Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masyo keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak berkelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngintono ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah, nanggone kunula Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasikno karo Insinyur Soekarno nangone oma nangone Dalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isuk tanggal 17 Agustus 1945.

0: Sago keluruk nggih saking Intan Kadewi menika ingkang sampun dikersakaken kala wau Ibu Siti Rumiah nggih. Ibu Siti Rumiah ingkang sampun gabungan wonten chatting WA-nipun Pro 4 mengaten. Assalamualaikum Ning Ayu badhe request tembang Intan Kadewi. Jogo kluruk salamipun kagem sedaya kemawon matur nuwun nggih. Sami-sami sampun nggih tembangipun. Cek tas kemawon nggih. Halo, Sugeng Dalu Layang Kangen.
1: Halo, Sugeng Dalu. Layang kangen, kangen tenan.
0: Kangen tenan ning Iin monggo ngrasakaken napa?
1: Kutut manggung.
0: Kutut manggung.
1: Nggih, dari Walcina, bisa.
0: Dari Walcina. Mangke kula padosi rumiyin nggih kutut manggungipun. Nggih.
1: Matur suwun.
0: Salamipun.
1: Salamnya buat semuanya pendengar perempat sehat.
0: Nggih.
1: Penyiar sehat nggih.
0: Nggih.
1: Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo, Bu, katuran. Lajeng wonten Pak Parno Sugeng Dalu.
2: Loyang kangen yo kangen tenan to ning Ayu.
0: Nggih. Sehat-sehat Pak Parno.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah sehat ning Ayu.
0: Sehat alhamdulillah. Monggo ngresakaken tembangin nopo?
2: Tembange niku.
0: Nopo?
2: Mas, mas ojo dipleroi.
0: Ojo dipleroi.
2: Ngoten ning Ayu nggih.
0: Nggih. Salamipun.
2: Salame Kang Nembe mandap kala wau Bu Iin.
0: Nggih.
2: Kalih Mbak Safety.
0: Nggih.
2: Budian, Cak Mulyono.
0: Nggih.
2: Cak Toto ning Hajah Suratno ning Hajah Kustiah.
0: Nggih.
2: Kagem Bangko Barudi kagem sedoyo mawon ning.
0: Nggih, Pak Parno. Sami-sami.
2: Niki mangke ngantos jam 8.
0: Jam 8, jam 8.
2: Mangke sinten dalu?
0: Wonten ning Lia.
2: Oh, nggih, mangke kula kancanane.
0: Nggih, ngantos jam 8.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, monggo nderekaken. Monggo ingkang badhe gabungan malih 5462961 utawi 08096201 mengaten C kula rantos wonten layang kangen edisi dinten Minggu kalender 24 nggih dinten menika nggih Cak Ning. Hari ini 24 Mei 2026 mengaten C sampun merapat wonten Minggu pekan ketiga wonten bulan Mei Cak Ning. Alhamdulillah mengaten C. Besok kita menyambut Senin kembali lajeng napa naminipun berjumpa dengan libur panjang lagi mengaten C. Insyaallah Rebo kalender 27 nggih derek menika wonten hari raya Idul Adha mengaten C. Sebagian sudah terpantau mudik ke kampung halaman, sebagian juga masih stay di Surabaya mengaten ingkang badhe ngekono kula sumanggaaken langsung kemawon merapat wonten 5462961 utawi 08096201

Saking Ning Sunyah ni dere engkang sampun kula putraken kagem jenengan sedaya wonten dalu menika mengaten sih. Lajeng sebagai informasi dalu menika kahananipun pemuda tasih kepantau berawan, informasi arus lalin kepantau rame lancar. Sak menika sampun merapat wonten jam 7 ponjol 52 menit nggih Cak Ning. Kula Ning Ayu Arta ugi pamit rumiyin saking ruang dengar njenengan sedaya dalu menika. Piparipun kula wonten Ning Lia ingkang ngasuh Tanjung Perak Malam ngantos mangke merapat wonten Tabuh kali welas dalu. Kula Ning Ayu pamit rumiyin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai teman penutup Cak Ning wonten aja dipleroi. Saking Ning Ami, lajeng Ning Astuti.

Biasane nek ndelok kondisi saiki jumlah tanah sing subur ancene mulai berkurang akibat pencemaran karo aktivitasi menungso. Nah, berikut iki beberapa sebab-sebab pencemaran tanah, Cak Ning. Di antarane mergo bencana alam. Nah, pada saat banjir lapisan unsur hara tanah iki akan ilang kegawa karo arus banyu sing mengakibatno tanah tersebut iso tercemar. Mari ngono ana faktor kebakaran hutan. Teko kedadian kebakaran hutan iki maka unsur hara nangone tanah iki juga akan rusak bahkan mati. Penyebab selanjutnya yaitu mergo limbah anorganik. Limbah anorganik iki limbah sing angel gawe diurai, Cak Ning. Meskipun beberapa penelitian isok menguraikan, tapi ancene mbutuh waktu sing suwe, Cak Ning. Penyebab berikutnya yaitu limbah industri. Limbah industri iki berasal teko aktivitas industri pabrik utawa aktivitas industri masyarakat sing wakeh. Nah, justru limbah industri iki sing luwih berbahaya dibandingno karo limbah-limbah sing liyane sing mengandung zat kimia sing luwih bahaya. Nah, kemudian sing gak kalah pentinge faktor limbah rumah tangga. Limbah teko rumah tangga iki limbah domestik anjane berasal teko kegiatan rumah tangga. Teko masak, mencuci dan lain sebagainya sing akhire iso ngerusak karo mencemari tanah nangune sekitare awak dhewe, Cak Ning.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Cak Ning. Sak niki sampean ten Tanjung Perak Malam bare aku Lia. Sadurunge kita lanjut ten apresiasi budaya nggih Cak Ning. Sak niki awak dhewe ngrungokno drama legenda bare judul Bambang Durjono Seri Songo.
0: Cak Ning sugeng pepanggian malih kalian siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamelakon Bambang Durjono Seri Songo. Produser Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Pengarah acara Ami Sanjaya. Sutradara Haryanto. Operator Bambang lan Renaldi. Penata Gending Trio Umarwanto. Sugeng midhangetaken.
2: Bambang Durjono, rungokno.
3: Nggih.
2: Bapak iki karo ibu arep negesno omongan sing wingi ae. Sing wingi kae. Sida mau mah apa enggak awakmu?
3: Nggih disidakaken.
2: Lah iya nek disidakno iku kelakuanmu marenono.
3: Ngapunten bu.
2: Nek ngene ngapunten bu, kaya modelmu kaya arek wedok ae.
3: Lah terus kula boten angsal teng pundi-pundi, terus yok nopo kula niki. Kula niki pun gedhe lho.
2: Wis ngerti. Pokok dina iki awakmu ojo nang ndi-ndi.
3: Nopo betah kula nek ngene?
2: Kudu betah.
3: Kulo ngeten iki. Kamangka kula niki kepingin semerep padange hawa sing enten jaba mriku bu.
2: Apa kurang awakmu bendino? Kelayapan sing gak jelas sampe dadi paten pinaten nang ngone kampung-kampung.
4: Bambang Durjono, kabeh iki mau kanggo nebus kesalahan. Nek sampe awakmu metu teko nggone guwa ngungruman kene. Luwih abot awakmu nek perlu tak siksa tak pateni dhewe. Nggih, Bapak izin.
3: Pun sampe kados ngaten, Bapak. Menapa mboten ngesahaken kalih kula? Kula niki langgih putrane Bapak. Lah nek kula disiksa kados ngeten terus kula terus pundi, Bapak?
4: Nek awakmu ngrumangsani anake Bapak, kon tak wejang ilmu jaya kawijayan guna kasentikan. Lepas sangkan parane dumadi. Iso meneh-meneh ngganteni bapak. Sebab bapak iki sing diajeni wong sak daerah ngungkruman kene. Nek sampe duwe anak sing kaya wau, bapak ora isin nggih.
3: Bapak. Nggih kula sing lepat bapak, kula nyuwun pangapunten bapak. Kula sampun disiksa kang kados ngeten bapak. Nyuwun pangapunten kula mboten badhe nglakoni engkang katus mekaten bapak.
2: Ya wis
3: ibu
2: wis iki yo pungkasan yo awakmu ngomong kaya ngene ojo dibaleni maneh ibu ambek bapak arep tindakan.
3: Nggih bu.
2: Kang.
4: Iya.
2: Ya wis Kang, awak dhewe kudu siap-siap mangkat. Lan anake dhewe iki lho wis diwanti-wanti ga oleh metu teko guwa iki.
4: Ubo rampen apa sing kudu digawa aja sampi kan.
2: Iya Kang, wis tak siapno kabeh Kang.
3: Lajeng kula katus pundi Bapak?
4: Awakmu tetep nok kene.
3: Kula mboten angsal medal saking guwa ngungkruman.
2: Gak oleh.
3: Duh Bapak kali.
4: Sing jelas Bambang Durjono, nek awakmu metu teko nggone guwa ngungkruman kene, akeh penduduk sing padha lapor. Nek tumindakmu wis sak enakmu dhewe. Nek pancen kon kepengin golek musuh, golek sing sepadan sing duweni kasektian aja kaya arek desa kan yo ngesakno akeh dadi korban tekok tanganmu
3: bapak kali ibu kula matur malih kula mboten bakalan ngelampahi kang kados makaten malih bapak
4: kon janji yo
3: nggih bapak
4: nek awak wis janji aja pisan-pisan metu sak dure bapak bare ibumu teko nang ngene guwa ngungkruman kene.

0: Ibu nih.
1: Apa sih Kang?
0: Tak delok-delok ket mau kok. Nok muri akhirnya ngopo toh.
1: Terus lapo kat ini. Lek nong nunggoi sampean. Sama niku keterlaluan lo ambek anak ingku.
0: Dudu kok yang ngono. Delengan anakmu eh. Oleh latihan terus-terusan gak mari-mari. Nutuk-nutuk nih ngoni latihan. Soal ikis tumuju nanggone Aji Pamungkas.
1: Sik talah Kang. Anak-anak wedok ae lho kok ya wis alang ya pamene wis dewasa, ya arep dikarepno wong.
0: Ngene lho Bu. Ya. Senajan to Dewi Kekayiku anak wedok. Ning Dewi Kekayiku anake wong peguron, anake wong padepokan. Lah nek kapane Dewi Kekayi gak nduwe kesekten. Dewi Kekayi gak duwe ilmu. Lah terus sing nerusne padepokan iki besok sapa?
1: Iya caloniku. Ya bojone lah Kang.
0: Wong nekuni ilmu kesekten iku dudu kanggo wong liya, kanggo diri pribadi dhewe. Mbok menawa Dewi Kekayi kuwi nggone tengah dalan, ya. Terus ono alangan opo-opo, ono gangguan opo-opo, iku anakmu iso nanggulangi awake dhewe.
1: Kang, ya wis duwe bojo kan mestine sing jaga ya bojone lho Kang.
0: Ya wis perkara bojo ku ngkola, sing penting ku apa ya kabeh ilmu-ilmu sing tak duweni iki terus sing mari sapa. Kau kudu ngerti Bu, iku engko ilmu sing tak duweni ku tak warisno kabeh nang gone anakmu dhewe Kekayi.
1: Ala wong arek wedok ae kok ya mestine ya enteke
0: ngono.
1: Ya ana pawon lho Kang.
0: Yo ka iso. Saiki pendekar-pendekar wedok ku akeh. Pendekar-pendekar wanita ku akeh.
1: Sik tangan kol arek mrene ku lho. Bocah mrene.
0: Nduk.
2: Bapa.
0: Ngasih sik.
2: Bapa.
1: Tak gawekno wedang.
2: Napa piye?
1: Sik tak gawekno njukan.
2: Kula banyu kendi mawon. Banyu kendine ndi piye?
1: Lho lan nang iku lho. Nang meja wis
0: ngene kok. Iki wong kendine
2: kene. Sik kok tak
0: memberi. Ngasih dhisik.
2: Nggih, Popo.
0: DKI.
2: Nggih, dalem Popo.
0: Rumangsa seneng rasaning Popo, rasane atine Popo iki nek ndeleng ciramu ku tekun banget anggonmu nekuni ilmu sing tak wenake marang ciramu.
2: Nggih, Popo. Kula niki nggih kedah mikir lho, Popo. Wong kula niki putrine Bapa.
0: Bener.
2: Putrine Bapa niku mung siji. Nggih kula tok. Lah benjing neke Bapa niki pun gadah murid-murid kathah, ngoten nggih. Sinten mengke sing ngancani Bapa teng peguron iki?
0: Terus perdepokan Sabta Pertala iki sapa sing nerusne Mbah?
2: Lah nggih niku lho Bapa. Nek
0: Dewi Kai.
2: Kaping siji niku Bapa. Kaping kalihe kula niki Mas yo arek wedok. Mengke bekne nek teng dalan niku digudhoi wong nggih kula saged bela awak kula dhewe.
0: Bener lho. Mulane aku tak sangoni ilmu-ilmu iku kanggo njogo diri pribadimu dhewe nalika ngadepi rintangan ning tengah dalan. Aja nuruti ibumu, ibumu ku apa? Bo, ibumu ku aku ne apa jenenge bimbing awakmu ilmu ngono karepe gak oleh ae.
2: Nggih wong biyung niku nggih namine kan nggih ngeman kali
0: ku. Ya gak itu panjenengan kuwatir wong atas are wedok. Tapi wong saiki akeh kok pendekar-pendekar wedok, pendekar-pendekar wanita ku sing sekti, sing iso meneh pitulungan marang liyan iku ya akeh kok.
2: Nggih.
0: Mulane tak jaluk, mengko nek siliramu ku wis bener-bener iso duweni aji-aji sing tak wenehake engko awakmu kudu aweh pitulungan marang sepadha-padhane urip. Ya?
2: Nggih, Bapak. Bapak.
0: Iya.
2: Sing dek wingi niku sing Bapak ajaraken teng kula, sing ngangge muter ngiwa muter nengen niku rada angel, Bapak. Nah, niku wae pun leres ta, Bapak?
0: Iku Aji Pamungkas, Nduk. Tak delok rupane awakmu wis kira-kira separo nguasai, Nduk. Kurang separuh mana?
2: Kasih dangu nggih.
0: Sik suwe.
2: Nggih pun Bapak.
0: Iku jenenge Aji Alas Kobar. Aji Loh. Pamungkas Alas Kobar.
2: Niku mengke sak sampune niku terus Aji Alas Kobar niku.
0: Ya kuwi sik rentetane.
2: Oh, niku rentetane.
0: Dadi kanggo miwiti Alas Kobar iku sing wingi mbok pelajari iki sik tunggale. Ngono. Coba.
2: Tasik kata nggih, Bapa.
0: Isih, iki oleh separo.
2: Nggih.
0: Bapa kepengin ngerti hasilnya anggonmu nekuni elu kuwi. Oh, ana wujitan ya. Coba. Oh,
2: nggih, Bapa.
0: Tamo ana ajimu kabar.
2: Nggih, Bapa.
0: Iya. Coba.
2: Pun nggih, Bapa?
0: Iya.
2: Iya. Yeah.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Janeng niku mau sampean wis ngrungokno drama legenda barek judul Paman Durjana seri 9. Samarine iki bakal dilanjut ngrungokno trivia pesta piala dunia. Samarine iku baru kita melaju ke apresiasi budaya. Mergo iku Janeng tetep nang Pro 4 RRI Surabaya.
2: Janeng sing seneng bal-balan siap-siap yo, mergo de pesta bal-balan paling gede sajagat yaiku Piala Dunia 2026 bakal teko maneh ganti luwe meriah. Piala Dunia tahun ini istimewa banget sebabnya pisanan yang sejarah turnamen ini diadakan yang telu negara yaitu pertama Amerika Serikat, keluruh Kanada, ambil sing ketelu Meksiko. Wah mesti rame tenan atmosfere. Orang mengkui janing jumlah tim sing melo yo tambah akeh. Lambien cuma telung puluh loro negara saiki dadi petang puluh wolu negara sing bakal tanding. Artine pertandingan luwe akeh, persaingannya luwe seru, lan kejutan-kejutane mesti tambah luar biasa. Negara-negara kuat kaya Brazil, Argentina, Prancis, nganti Jerman mesti tampil maksimal. Nanging sing jenenge Piala Dunia iku yo angel ditebak caning. Kadang tim sing gak diunggulno malah iso gawe sejarah anyar. Ambek kanggo pecinta bal-balan Indonesia, muga-muga wae suatu dino timnas Garuda iso melu tampil di panggung paling gede sedunia iki ya. Semangat ambek dukungan supporter Indonesia mesti gak ono enteke caning. Nah, Piala Dunia 2026 yo uga bakal luwe modern caning. Teknologi VAR tambah canggih, stadion-stadione yo megah, ambek pengalaman nonton kanggo para penggemar dijamin luwe seru. Dadi siapno klambi utawa jersey tim favoritmu caning, mari ngono siapno kopi kanggo begadang, ambek siapno suara paling banter kanggo ngrayakno pesta gol. Saiki sing dadi pertanyaane, negara endi sing bakal dadi juara? Apa Argentina iso baleni kejayaan utawa malah muncul raja anyar bal-balan dunia iki caning? Sing jelas, Piala Dunia ora mung soal pertandingan, nanging uga soal semangat, persahabatan lan rasa seneng sing dirasakno wong sak donya iki jane. Nah, lah sampean pengen aru perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane tentang Piala Dunia 2026, aja lali rungono Pro 4 RRI Surabaya di frekuensi 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital. RRI

0: Luar.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital, apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Wayahe sampean ngikuti adicara apresiasi budaya lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Sugeng midhangetaken.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu cak ning balik maneh bare aku Lia saat niki ten adicara apresiasi budaya. Tentune bare narasumber Cak Rizka le Cak Dani nggih. Niki bare topik Iling sangkan paraning dumadi. Ngoten nggih, Cak Ris.
3: Nggih. Rada abot iki ning.
2: Oh, nggih. Rada abot. Nggih. Pripun
3: niki? Sugeng dalu para pamirsa Pro 4 RRI Surabaya. Panggih kula alih kalian kula Risandono Prawiro Tirjo. Menika kalian kidani saking Dewan Kebudayaan Surabaya. Kalian bintang tamu.
2: Oh, ini bintang tamu tambahan.
3: Bintang tamu ya. Iki. Yes, kawok tapi bintang tamu nih. Nggih, kalian Rafli.
2: Oh, Cak Rafli.
3: Nggih. Monggo kita nih napa nih? Nyopo pendengar dhisik.
4: Oh, nggih. Dumateng para pemirsa ugi ingkang midhangetaken wonten RRI Surabaya. Tepangaken kula Cak Dani. Nggih, sugeng dalu rahayu.
3: Nggih, rahayu. Iki mau wis tak critakno rada abot ning Lia.
2: Nggih, rada abote iki apa?
3: Nah, iki kok rada abote iki mbuh Ki Dani iki oleh cerita ya apa? Tapi ini filosofis banget ya. Filosofis banget. Biasanya nek cerita enteng-entengan, cerita bahasa, cerita tradisi ngene kaya. Ha iki rada apa cerita filosofi lah. Canom ben melu ngrungokno ben ngerti filosofi. Sing arep disampaikno Ki Dani iki mau ya ana gandeng jenenge karo lakon wayang mergo ya. Ning lakon wayang iku biasane diceritakno ning lakon Dewa Ruci. Nah, Dewa Ruci iki bagaimana Bimo iki nggoleki jati diri ini. Nah, iki kok didani cerita boleh harap cerita diawiti konti. Ah, monggo ki, monggo.
4: Nggih, matur nuwun. Kalau wau Cak Ri sampun ngendikan menawi tema menika ya digawe abot-abot enteng-enteng. Amarga apa Cak Ri?
3: Iki
4: Surabaya iki kaya bloko suto panane.
3: Iya.
4: Yang akan kita bahas pada malam hari ini temanya kan tema ibaratnya kaweruh.
3: Kaweruh nggih
4: leres. Kaweruh menika saderenge disclaimer dalam artian nopo sing kula lampahi. Ibarate umpami niki pasar sing sak sing tak dol iku dasare ya teko kulaan dhewe.
3: Oh.
4: Katakanlah kulaan dhewe iki sumbere jelas.
3: Lah.
4: Ora mung jarine jare.
3: Ning ya wis melu nglakoni.
4: Melu nglakoni.
2: Ora jari-jari.
3: Ora mung jari.
4: Eling sangkan paraning dumadi. Saniki di
3: dioncai dhisik.
4: Dioncai dhisik.
3: Sangkan ki apa?
4: Sangkan ki asal usul.
3: Asal usul. Menika teko ndi sih asal usule awake dhewe ki ngono nggih?
4: Lajeng paran ki arahe ki
3: arah,
4: balike ndi endi? Lah saiki awake dhewe iso ndek siaran ngene iki posisine ndek posisi ndek endi? Kan ono asal saiki terus bakal balike kan naten nggih.
3: Nggih.
4: Rodo abot sidik mergani kini ditarik kaitannya karo kenapa kok sering ketika diumumkan di masjid terus innalillahi wa inna ilaihi rojiun kan ngono roji itu kan balik lah bongso poae sing beragama mesti ngitung masalah balik agama poae roji itu kan balik lah kan ngaten saiki kudu cetha asale teko ndi posisine saiki.

0: piye bakale balikin ndek ndi. Lah nek contoh saiki sing paling gampang kan saiki taksi online enek to Cak Ris.
1: Nggih.
0: Lah nang taksi online katakanlah salah satu ngono ya wis tak sebut ora apa-apa ya ora promosi iki Grab ngono ae.
1: Iya, yes, kan niat promosi.
0: Ora promosi ora. Ben gamblang.
1: Iya, iya.
0: Nyan katene tindak ndi ketika kita masuk di aplikasi kan jelas dijemput di mana?
1: Dijemput di mana? Iya,
0: tujuane ndi? Lah, iku luwih gamblang maneh cari
1: bayare piro?
0: Bayare piro?
1: Bayar niki kan bebono.
0: Nggih.
1: Apa yang mau kita lakukan untuk balik arep lunga iki, Mang?
0: Nah,
1: pitukon.
0: Sakniki nek titik jemput berangkate asale teko ndi tujuane ya gak jelas, taksine gak ono sing mandeg.
1: Mboten nyaut, nyaut
0: rek. Surane sing nyaut. Lah, ibarate uripe awake dhewe ing alam donya iku rikala ndek jerone taksi. Dadi wis jelas asale lah awake dhewe urip saiki ndek jerone taksi mari ngono mosok ndek taksi terus kan yo bali
1: tujuan
0: tujuane ndi
1: analoginya gampang-gampangane ngene Mang
0: kan ngaten ya.
1: Gampang-gampangane ben ben gampang donge nyantol ngono lho ning
2: nggih mudah dipahami
1: ah mudah dipahami ngerti le ngerti ya ya ya ayo
0: tapi yo ya, ora terus mencelek ngono yo ora amarga apa sejatine ngono peradaban di khususe di negara kita khususe wong Jawa sebelum peradaban Hindu masuk di Nusantara ini kan sudah ada kapitayan. Lah kapitayan setelah itu peradaban ABCD dan sebagainya lalu sampailah Islam masuk ke tanah Jawa. Bukan berarti kapitayan itu tidak beragama, tidak. Guru ngono jenenge misalnya agama A, tetapi yang dilakukan itu sudah ruhnya beragama.
1: Manembah marang Gusti.
0: Manembah marang Gustine, prilakune ya ngono, ora bakal leluhure dhewe dhisik iki pek pinek barange liyan nek kasarane saiki sing ditanggepi KPK iku lho cari ora ono cari
1: iya iya iya iya
0: prilakune sudah beragama
1: aja pek pinek barange liyan welas asih marang sapodo padane
0: guyub rukun mangan ora mangan yen ngumpul
1: geng.
0: Ngaten lah gamblang tadi.
1: Gamblang saniki wis gamblang iki mengsangkan paraning dumadi sampun dipun jlentrehaken kalian kita ni.
0: Nggih.
1: Arep ning ndi? Ya ta, dijempute ning ndi? Arep ning ndi tujuane? Lah, dalam melakukan perjalanan narep nuju niki lawuh-lawuh ene sing dilakoni ya.
0: Pramila menika maksudnya sebenarnya kalau ditarik ini ada kaitannya dengan perjuangan Wali Songo. Misalnya Eyang Sunan Kalijogo.
1: Ya.
0: Sangkan parang ini dumadiku enek awake dhewe iki nek pelajaran biologi karena onone bapak karo ibu bobolan biung sperma ataupun istilahnya lain nutfah ketemu dengan ovum dan sebagainya kan gitu itu pun setelah terjadi itu di dalam rahim ada segumpal darah menjadi daging setelah sekian hari ada sekian harinya paling tidak 105 hari utawa telung lapan baru aku tiupkan ruh ya. Jadi ruh itu sebenarnya itu aku tiupkan sing ruh aku tiupkan iki Gusti Allah
1: ya
0: cawe-cawe ini di kono cari
1: aku tiupkan ruh
0: sebagian ruhku
1: mangane terus iso udi uguget kono obai
0: pramila menika.
1: Mergo wis ana nyawane,
0: ana
1: ruwe.
0: Lah selama ndek gua garbane wong tuwa, tirakat suwene 9 wulan 10 dina terus cenger. Lah awake dhewe cenger iki. Apa ya iso rikala ndek gua garbane ibu ki pesen aku besok dadekno wong Jawa? aku dadekno wong Arab apa dadekno wong Cina ora iso, Kak Ris. Kabeh peparinge Gusti. Paringane
1: Gusti Allah.
0: Nggih, apa iso pesen?
1: Kita ndak bisa request.
0: Ora iso. Umpama oleh request aku pengin dilairne putrane Pak Prabowo. Apa dadi Kang Mase Bapak Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi. Umpama iso pesen, Kak Ris.
1: Nggih. Jadi pramila kita di dunia ini harus toleransi, harus kasih mengasihi, welas asih mering sapada pada ning urip. Mergo awake dhewe iki ora iso milih.
0: Ora iso.
1: Aku pengin dadi kae yo ora
0: iso. Lajeng nyun sewu lho yo. Dengan adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus ingat dengan adanya Pancasila di Indonesia iki wis ora enek wong kafir. Ora enek sajane. Amarga apa? Harus toleransi. Sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Lah repote kan ga ono to bermusuhan antara agama A dengan agama B. Ganteng wis ga ono wong kafir terus golek tanggane. Tanggane sing ngobong dupa iku kafir lho repot. Ganteng ana wong kafir sing ketok motek lho Caris. Sing nyadran wong kafir lho bledru Caris.
1: Iya.
0: Mergane wis ga ono wong kafir akhire tanggane digoleki kafir.
1: Dengan ketuhanan yang Maha Esa menika wong sak Indonesia iki wis duwe agama kan
0: duwe agama
1: duwe keyakinan
0: diikat dengan Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda pada intinya satu nggih to
1: nggih
0: dadi ora enak sing bermusuhan antarané agama A karo agama B ora ono
1: dalam perjalanan mang ketika kalau wau di dalam taksi ini kan padha karo awake dhewe perjalanan di dunia ini
0: ya betul.
1: Perjalanan di dunia ini lah ibadah menopo kemawon ingkang kedah dipun lampahi nalikane neng jero taksi gimana?
0: Neng jero taksi ku sing penting kudu bener lah bener iku ana loro cari oh. Bener kanggone awake dhewe tapi kudu bener kanggone liyan orang rusak kebenerane liyan. Ngatur lho Caris. Ojo terus gugu bener dhewe iku bener menurutku tapi kanggone liyan nek kurang kurung mesti bener nganggo benere umum. Pentingnya toleransi ngono Caris.
1: Iya. Saling menghormati. Saling cinta kasih guyub rukun. Cerah agawe bubrah, rukun agawe santosa. Dados uripe ning alam dunya iki mau ya ana ibadah ritual manembah marang Gusti, ya ana ibadah sosial kanggone bebrayan agung ing alam dunya.
0: Bener Cak Ris, lah kadang-kadang ibadah sosial iki diabaikan Cak Ris. Padahal kudu jangkep hablum minallah dan hablum minannas. Hubungane karo manembah karo Gusti Allah iku kudu diimbangi apik-apik karo sak padhane makhluk, sak padhane titah. Ngaten Cak Ris. Lah mbae dhewe dhisik kan kagungan filosofi memayu hayuning bawono.
1: Memayu hayuning bawono
0: ditarik maneh ke atas rahmatan lil alamin. Memberikan kehadiran kita ini memberikan rahmat kepada seisi alam semesta. Jadi ora kok kudu golonganku dhewe ora. Ada keseimbangan Caris.
1: Terus dengan alam sekitar ini kita juga harus ngopeni nggih.
0: Kudu diopeni pentingnya keseimbangan
1: nggih. Ben ora dadi banjir dadi apa kae. Alase gundul. Menika tanggung jawab kita semua.
0: Tanggung jawab kita bersama
1: sebagai makhluk rahmatan lil alamin
0: memberikan rahmat nggih kepada seisi semesta. Ora mung wong Jawa to, wong Arab to, ya ora wong iku mau uripe ora iso milih lho Cak Ris. Apa iso aku pengen dilairne putrane Pak Prabowo ya ora iso. Lah, iku kabeh ya umate Gusti. Pramila saling kasih mengasihi, sayang menyayangi, kan ngono Cak Ris.
1: Dari pandangan anak muda ana sing ditakon lho.
0: Ayo apa le? Wes iki mau gamblang
1: patasi online lho. Ayo le takon lho. Cah nol le.
2: Niki enten nggih satu mungkin nggih. Pertanyaan niki simpelnya niki kan kita ten Indonesia niki kan nggih mayoritas niki orang-orang yang masih belum maju niku nggih.
1: Iya, iya,
2: iya. Negara niki masih tergolong negara yang berkembang. Nah, warga-wargane niki dari yang saya lihat niku masih belum paham tentang sangkan paraning dumadi. Nah, niki yang dianalogikan tadi niku kan naik taksi niku nggih. Nah, orang-orang yang enggak tahu naik taksi yang mana atau kemana ini bagaimana kabarnya?
0: Lah
2: harus kita ini ben, harus gimana? Ben
1: pilih taksine ya taksi sing bener.
0: Ngene lho ya. Ibarate iku manut sopire ngono oh, sementara. Lah karo numpak ndek mburine sopir takon benjing-benjing nek kula badhe kisah mriko kados pundi. Kan ngono kuwi ana sopir pentingnya guru. Pembimbing secara nah, rohani.
1: Sopir iki meng
0: gurune.
1: Mak guru, berguru, golek ngilmu kanggo wong sing luwih sepuh, luwih mumpuni. Padha karo Werkudara ketika berguru kepada Pandita Durna. Ya, itu kalau di pawayangan kan ngono le.
2: Nggih.
1: Nek kowe piye? Menurut kowe Werkudara piye? Werkudara sama Pandita Durna tadi, maha gurunya.
0: Lho kaitane karo meguru mau lho nah, ya Le.
2: Nggih. Yeah. Kaitane ni nggih
1: ada yang
2: sebagai,
1: mengarahkan.
2: Nggih, yang ngarahkan sebagai orang-orang wali niku nggih, yang ngarahkan dia kalau misal lagi lemah atau lagi bingung niku selalu Pendeta Durna itu meyakinkan niku nggih.
1: Memotivasi. Ya ngono mau supir ya ngono mau ya. Tugase.
0: Terus yang penting ngene lho Le. Ora ana critane wong kanggonan ilmu tanpa dikandeni laku.
2: Nggih.
0: Perjalanan mau lho ya. Lah wong laku iku
1: kuwi kelakone kanthi laku.
0: Ah. Pentinge guru yen golek kaweruh. Mung ngandalno media sosial sing saiki kaya ngono keblinget.
1: Yeah, yeah. Harus ada yang yeah, mengarahkan juga harus. Meskipun belajar dari media sosial. Yeah. Supaya apa? Pemahaman kita ini lebih gamblang.
2: Nggih.
3: Nggih, ngapunten. Sadereng lanjut. Ada telepon.
1: Oh,
0: iya. Yeah.
1: Monggo.
3: Angkat dulu Sugeng Dalu.
4: Halo, Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu ning iki. Nggih,
3: nggih.
4: Dari.
1: Nggih, ning iki.
4: Narasumber.
1: Nggih,
4: ya Dalu.
3: Amin, amin ya rabbal alamin. Nggih.
1: Monggo yo.
4: Ini Cak Ris dari tadi kan ning indengri.
1: Iya.
4: Sekarang itu kadang-kadang kita harus punya guru.
1: Iya.
4: Guru itu kan yang bisa ditu, ditiru kebaikannya.
1: Digugulan ditiru.
4: Digugulan ditiru. Iya. Tetapi di YouTube itu banyak pondok-pondok anak kita di pondok no.
1: Ladalah.
4: Kepingin jadi punya ilmu yang bagus, ilmu agama yang bagus. Tapi kenapa dikeloni semua?
0: Nah, nyun sewu nggih.
4: Enggak asing lagi.
0: Ibu oknum nah, lho itu
1: nggih.
4: Iya, oknum. Tapi kok banyak banget dari pondok ini saya enggak nyebutkan ya Pak Kris. Karena di YouTube banyak banget gitu.
1: Nggih.
4: Sing anake ngeloni muridé. Sing ngeloni apa santrine, engko nek meteng santrine lanang kong
1: rapi.
4: Ngongkon rapi
1: yeah.
4: Rasanya tuh miris menjerit sampai podo bilang gini Cak Ris, maaf banget ya yo, gak semua pondok kayak gitu. Tapi kenyataannya ya ta kenyataannya itu sampai nanda angkat pun ini kepingin mondokno anakku kok sekarang kayak gitu bunda malih ketir-ketir kan gitu Pramilo, yo nek seketi-keti namanya was-was, yo rasa di pondokno. Itu kayak gitu, gitu loh. Karena udah viral, Pak. Kan gitu. Jadi yo nek miturut awakmu baik yo pondokno gak popo, tapi nek gak miturutmu ragu-ragu yo mesti pulang nang omahe, aku gitu cari. Karena kan karena kan kadang-kadang itu anak-anak sekarang itu nek digandani sing bener, ini ndak boleh, itu ndak boleh, itu mosok semuanya ndak boleh, terus kita harus bagaimana kan gitu. Harus kebanyakan tuh banyak yang nentang. Jadi kadang-kadang enggak mau make ilmu Jawa atau enggak mau make istilah kata ini budaya jerene sing kuno sing gak bener. Itu kenyataan loh, di lingkungan kampung aja kadang-kadang bunda iku wis tuwa cerewet ngene-ngene kebaikan ya cari
1: nggih demi kebaikan
4: engko nek wis kecekel polisi nangis-nangis mboke nangis-nangis kating jenguk anake ning kantor polisi ditahan gak ono duwe rayu ning tempat ning iin padahal nek dikandani itu curamor Pak Riz. Terus akhirnya kan orang tua kecangking-cangking wis keadaan ini gak punya anak nek dikandani padha ngekek
1: anak ulah bobo keperdu.
4: Terus sekarang masuk YouTube juga malam-malam dodok-dodok ya, yang Surabaya udah banyak itu loh dari mari ngono pocong kenyataannya dia bawa celurit itu bener apa enggak Pak Riz? Matur suwun
1: narasumber,
4: mohon arani, mohon ilmu nih. Jadi orang tua yang kadang-kadang ngilingo malah dibentak. Tapi yo tetap berdoa, Mas Bomber Bismillah tetap berdoa buat anak-anak bangsa. Itu ya Cak Riz.
1: Matur nuwun
4: nggih. Matur narasumber Pak Riz, sehat selalu nggih.
1: Nggih, matur nuwun, amin rahayu.
0: Matur nuwun. Ngaturi pirsa Ibu ingkang berita didodok terus pocong terus nodong nyohuak nggih. Mboten leres. Panjenipun kawontenan sak menika menika kadang-kadang pengin terkenal kanthi cara-cara sing ora bener Cak Riz. Gawe resahe masyarakat.
1: Membuat resah. Ini, konten-kontennya itu supaya wow,
3: viral.
0: Apalagi Surabaya di bawah kepemimpinan Bapak Lutfi ini luar biasa. Beliau latar belakangnya Reskrim, aman terkendali Surabaya pada umumnya. Nggih aman Surabaya alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
1: Ya, kalau wau ingkang bagaimana kita mencari guru? Amin nih kalau kegelisahan sekarang ini kan memang terjadi kegelisahan.
0: Yeah. Sejatosipun guru itu kan kudune digugu lan ditiru.
1: Yeah.
0: Bagi adik tadi, dole tadi, jangan sampai salah asuh.
1: Yeah.
0: Intine zaman saiki kule ake wong jarkoni isa ujar ora iso nglakoni terus senengane nuding-nuding elek elian wis aja didadekne guru ngono kuwi karena lali nuding awake dhewe kan pap siji ta iki iki sing telu nuding awake dhewe ditekel ngene lah nek jek ndoleh isa elian wis ora usah didadekne guru mending dadi penumpang wirawiri kuwi pangkone.
1: Iji-iji. Dadi memang guru kuwi tugase abot pancene, ya toh. Kudu iso menehi conto sing apik tumrape murid-muride. Tumrape murid-muride. Jadi ora memang guru ini kan pekerjaan yang mulia.
0: Pekerjaan mulia.
1: Awake dhewe saiki iso padha kaya ngene iki kan ya berkatnya guru. Dulu diasuh guru ra iso maca diuruki maca, ra iso nulis diajari nulis kan gitu ya. Jadi semua atas jasa guru. Akan tetapi kalau ada guru yang sekiranya berbuat tidak baik, pancene manungso kuwi panggonane luput,
0: pancene ngater.
1: Gitu panggonane luput dadi yo ayo padha dielingno, ayo sing dielingno yo ora usah gelo rasa nesu, ayo padha nglakoni sing apik.
0: Ngaten nggih. Lah dibangsolaken sayang wonten sangkan paraning dumadi
1: sangkan paraning dumadi
0: nggih. Sakjane ngono asale awake dhewe iki mesti apik to.
1: Nggih.
0: Lah, kadang lali. Urip iku paribasan mung mampir ngombe. Berarti nggih. Suwe perjalanane apa suwe mampire le?
2: Perjalanan.
0: Lah, iya to. Mampir lho. Ibarate urip iki mung mampir ngombe mung sedilu. Berarti di alam ruh juga lama, nggih. Di alam kehidupan kita nyata ini hanya sebentar, nanti ketika rojik kembali itu yang lama di alam sana. Jadi mampir mung sedilo ayo tu minta sing ape aja mung sedilo gawe goro-goro dadi ini malah kurang ape.
1: Ibadah sosial diutamakan.
0: Diutamakan.
1: Seneng tetulung.
0: Inggih.
1: Topo ngrame.
0: Nggih.
1: Maine pitulung marang sapodo padaning urip.
3: Nggih, ngapunten. Sadereng ini ku ternyata ada yang mau gabung lagi nih. Pak Parno nih pun dari tadi sebenarnya ya.
1: Ayo ayo. Monggo Cak Parno.
3: Sugeng dalu.
5: Wilujeng
1: dalu Cak Parno.
5: Rahayu,
1: rahayu,
5: rahayu,
1: rahayu.
5: Kula badhe nyuwun pirsa kalian Bapak narasumber.
1: Nggih, Kidani. Nggih.
5: Iki para pini sepuh menika ngendikat
0: nggih
5: jer basuki mawa piyo
0: nggih
5: terus ngendikan ngatet
0: nggih
5: aja hadigang hadigung
0: hadiguna
5: sapa sira sapa ingsun tapi ngoten niku yang piantun sing gadah sifat ngoten niku kados pundi iki
0: nggih
5: samangke niku ingkang kathah niku kok kula raos-raosaken menika sifat ngaten menika napa dimangertosi napa mboten
0: nggih
5: nadyan niko broto seno niko meguru wonten gini begawan turno tapi piantune niku selalu andap asor asal ilmu sing dikdoyo lakno tentu
1: linangkung
5: niki ngeten malih piantun gesang wonten alam bebrayan menika diibaratakan yen nembe lair wonten alam dunya menika astonipun gegem
0: gegem
5: terus yen sampun kapundhut dhateng asanipun Gusti Allah menika bekar artosipun menopo di
0: nggih
5: ngaten kemawon kula tenggo
1: matur nuwun
5: Pak Parno dumugi sedaya tansah pinaringan sehat
1: amin
5: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam nyun sewu nggih menawi dipun wangsulaken malih lak wonten to menika filosofi ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tut uri handayani saumpami sedaya nyepeng uger-ugeran kados menika ora bakal enek wong sing gawe untran-untran kan ngaten to mergane ketika berada di depan memberikan contoh. Ketika berada di tengah ya seperti itu kan gitu ketika di belakang tut wuri handayani nyemangati memotivasi lah piantun sepuh iku kudune ya kabeh-kabeh ketika ndek ngarep memberikan contoh sing apik ketika ndek mburi memberikan motivasi semangat aja terus gandoli ngurumongso aku kok dicekek buntut kopat kapit kok dados kados ingkang menyan dawuhaken kala wau bapa. Kados pundi Cak Aris?
1: Nah, memang filosofi dari Ki Hadjar Dewantara ini sangat luar biasa bagi kita. Jadi tidak hanya di dunia pendidikan saja, di dunia Bebrayan Agung, kita saat kita bermasyarakat, itu filosofi-filosofi itu ya kita terapkan, kan gitu ya. Meskipun terkadang ada yang kurang, ada kekurangan, macamnya menungso ki nggone panggonane kekurangan, panggonane wong lali ngaten nggih.
0: Tapi Pak Cak Ris, sak bejo bejane wong lali, isih bejo wong kang tansah eling lan waspada. Eling bakal balik mau, eling
1: sangkan paraning
0: dumadi. Lah ketika balik kan mesti ana totalane Cak Ris.
1: Ono kalkulasi
0: ini lah, kita tengen ini malaikat lah. Iki nyatet elek,
1: iki nyatet api.
0: Lah aku kadung elek, mesisan percuma orang ono.
1: Kadung nyemplung kebles bisa ya.
0: Yo jong ono, nanti kan ada kalkulasi antara ditimbang api karo elek abadi.
1: Nek iso api kabeh yang kita lakukan.
0: Apa maneh? Sifate Gusti Allah iku Maha Ampun.
1: Nah,
0: iya toh, aja kuwatir nek wis tumindak elek engko gek aku ra disepuro niatono, tobat sing temenan. Tapi aja tomat lho ya. Nah, saiki tobat kok ketemu koncone kumat.
3: Iya. Niku namine tomat.
0: Lah, iya.
3: Nggih, niki ada pendengar lagi yang
1: telepon. Nggih. Sajane nek Ki Dani sing siarani lewar iso.
3: Sugeng dalu.
6: Halo, Sugeng.

0: wonten napa bedaran sangkan paraning dumadi kalau Bima mlebet dateng Dewa Ruci mbok bilih menika ingkang dipunterangaken dados kula nggih saged mirengaken matur nuwun
1: nggih Bu Setya.
2: Lajeng Taris, rikala sebelum peradaban Hindu pada abad-abad awal, Piantun Kapitayan itu kan meyakini bahwa setelah kita mati itu nanti akan nitis kembali. Kan ngaten pramila rumiyin upama enek bocah cilik kok ciri-cirine kaya mbah iki lho titisane
1: bae.
2: Pramila kula wau kula matur iki temane rada abot karena ana potensi diplintir. Nek keplintir insyaallah mboten cari.
1: Diplintir
2: niku lho cari.
1: Tapi menawi titisan dari dunia kedokteran itu sekarang kan sudah bisa dilihat. Yeah. Oh iki DNA nya baik ini kini akeh.
2: Yeah.
1: Sehingga sifat-sifat turunannya leluhur atau nenek kakeknya ada.
2: Yeah. Pramila ya Leo Tengerono ya agama iku tanpa pengetahuan iku ya kurang apik.
1: Yeah.
2: Ya toh malah ono maneh sing rodok saru beragama tanpa sains. Ibaratnya wong wuto.
1: Ya, ya, ya.
2: Begitu juga pengetahuan tanpa dilandasi agama dadine ya bubrah.
1: Jadi kita harus tetap waras.
2: Waras.
1: Mani rasional, beragama tapi dengan pikiran yang rasional.
2: Ya, yeah. Tapi ya yo ngono iku lho. Ya dengan sains harus ada keseimbangan.
1: Yeah.
2: Apa maneh ayo.
1: Ayo ana sing arep ditakokno. Antara rasional barang iki mau ya.
3: Niki kan tentang sangkan paraning dumadi niki nggih. Dari diksinya niku sangkan paran dari asal
2: bakal balik
3: asal mulai bakal balik ning ndi niku nggih. Nah, buat orang-orang yang ini agak jauh niki nggih.
2: Iya, ndak apa-apa.
3: Orang-orang niki kan di luar sana niku nggih.
2: Mm-hmm.
3: Yang mungkin enggak tahu sangkan parang ning dumadi niki.
2: Mm-hmm.
3: Percaya bahwa enggak ada Tuhan niki nggih. Niku
2: ateis.
3: Nggih.
2: Yeah.
3: Agnostik niku nggih.
2: Yeah. Mm-hmm.
3: Niku kan mereka mikirnya
1: ya wis sampai selesai
3: nggih. Yeah. Selesai. Kita di dalam kubur ya sudah wis peteng
1: selesai kubur ya wis
3: nggih. Nah niku gimana caranya kita nanggepi orang-orang yang kayak begitu?
2: Yo ngene lho yo ben ora kepluntir, yang jelas kita bicara di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di kene apa enek wong ora beragama?
1: Ora
2: enek Pancasila lho ya. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, ditutup sila kelima keadilan sosial, kudu adil. Maksudnya adil, ada keseimbangan antarane hablum minallah dengan hablum minannas, tepos lirong rambut tonggo, peduli dan sebagainya, berbagi.
1: Jadi intine ngene lho. Nenek wong duwe pikiran ngono, ya toh, yo rasa disalahke kan kita tadi karo kidani kan diaturi. Usah rasa nyalah-nyalah nih keyakinan nih wong liya.
2: Yeah.
1: Yo wis ben. Sing penting awake dhewe ngelakoni keyakinan ini dengan baik.
3: Dengan
1: kan ngene ya toh. Yeah. Niate ora nukari tanggane.
3: Yeah.
2: Terus ngene lho Le yo. Kabeh iki mesti ana totalane, tanggung jawab iku ana lho Le.
3: Yeah.
2: Ayo saiki tonggomu sing kurang bener sithik, awakmu toleransi engko ternyata ya digunem karo liyane iku. Iku lak totalane ndek kono lho, Le. Padha karo iki mau. Jadi ojo gampang-gampang nyalahne lakune liyan. Ya. Pertanggungjawaban itu baik donya akhirat ga iso diwakilno kok. Ora iso
1: kudu semuanya ditanggung awake. Tanggung jawab
2: pribadi.
3: Nggih. Niki kalau enten malih
1: apa?
3: Nggih niki kan sangkan barang ning dumadi niki juga bahas
1: sing banter to Le.
3: Nggih niki juga bahas kalau kita hidup niku kan enten tujuan niku nggih.
2: Yeah.
3: Kan banyak orang-orang mungkin anak-anak muda niku nggih masih bingung niku. Kayak aduh iki aku urip iki ate dadi apa niku kan masih bingung banyak anak-anak muda niki bercita-citanya itu enggak tahu mau jadi apa niku nggih. Memang menurut saya sangkan baraning dumadi niki sebagai pengingat niku nggih.
2: Yeah.
3: Kalau misal kita niku di posisi yang terburuk misal kena musibah kena apa gitu nggih. Kayak waduh iki kok aku gak iso dadi opo-opo, gak iso dadi ngene, gak ngerti kudu lapo niku kan selalu diingatkan bahwa kita hidup di dunia niku pasti ada tujuannya. Harus ngerti pasti ada momen di mana kita niku di titik terendah bahwa semisal ada orang yang kena musibah besar niku kayak bencana niku nggih. Rumah hancur atau kena musibah sampai potensi di penjara niku sebagai pengingat bahwa sangkan paraning dumadi niki pasti ada tujuannya bahwa kita itu ketika dapat musibah niki pasti ada hikmahnya niku nggih. Ada tujuannya di ujung guanya itu niku nggih.
1: Diparingi musibah iki mau yo ono maksude gitu.
3: Nggih.
1: Ben eling atau apa itu.
2: Ya, saiki ben luwih cetha nyun sewu, KTP-ne identitas e opo di kolom agama?
3: Kulo.
2: Nggih,
3: ya. Muslim.
2: Muslim. Nggih. Nek ndonga kan dongane sabut jagat. Robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iku berarti pengen selamat donya akhirate bali bareng ya pengen selamat le.
1: Donya akhirat
2: iki. Donya akhirat berarti wis mikir akhirate bareng. Dadi rikala urip sing mung mampir ngombe kok sak karepe dhewe ora bakal selamat akhirate. Masya rumangsane wong liya, wong iki kan sawang sinawang. Wong iku kelakuane ngono kok ya penak men to ora tau kesandung iku lak jarimu le.
1: Sawang sinawang.
2: Sawang sinawang. Lah totalane kok akhirate piye bendol mburi jare Surabaya wong Surabaya. Ngono to le.
1: Nggih. Niki wau kok ndamel ngeten niki kok aku kok ya tau duwe ngoten
4: niku. Napa
2: niku? Niki ta Taris.
1: Nggih.
2: Niki
1: kok ngagem gelang barang.
2: Niki anur Taris nyun sewu GPS.
1: Oh.
2: Nggih, rikala alhamdulillah. Diberikan kesempatan menjadi tamunya Allah dalam rangka menunaikan rukun yang kelima ibadah di GPS tadi.
1: Oh.
2: Iki yang podo-podo urung taurono kan gak ngerti. Tadi urano ujupe ngono lo Caris. Padahal iki gawe pengeling-eling. Yang aku arep tu minta sing kurang bener eling ora pantes ngono lo Caris. Ya mung iku tok gawe tanggung jawabku dhewe ora gawe wong liya Caris.
1: Dulu tahun 2022 saya ini ketemu beliau ini di Mekah. Loh, gak janjian.
2: Daftar mboten janjian. Gak
1: janjian aku beliau budal yo raro. Kepanggil mriko punan.
4: Loh, macam takdir nih.
1: Kaget kula lagi.
2: Lah Taris gelombang satu, kula gelombang kedua.
1: Ya, padahal saya gelombang ke satu.
2: Lah terus kepanggil 7 hari nggih menika.
1: Kepanggil. Ketemu di sana. Aku yo nduk makane kula wau. Lah aku yo duwe ngono
2: kuwi. Nyun sewu ini kan ketutupan jadi tadi. Senajan to ngono nyun sewu bukan berarti saya nunda sampai saiki aku nek sing gawe ketu putih ora tahu Caris.
1: Oh.
2: Margane nyun sewu.
1: Identitas wong Jawa gitu maksudnya.
2: Ya enggak, kaitannya dengan GPS iki kan biasanya simbolnya kan kedune putih.
1: Oh.
2: Lah aku niatku ngene jare sing tak lungone kaji iki atiku duduk sirahku engko gak gleleng-gleleng ngono lho cari. Ya saya menghormati yang lain tapi saya punya prinsip sendiri. Tanggung jawab donya akhirat ki abot le. Nek sing gawe kedhu putih sisi lain kadang aku ya nek ngomong jek ya ngono iku lho, Surabaya iki kan ya kadang-kadang
1: ceplas-ceplos
2: ora pantes. Aku malah
1: menjunjung tinggi. Apakah ngaten menika kala wau ugi termasuk dalam rangka menjalani ning jero taksi iki mang.
2: Ya, bagaimanapun juga rukun itu kan sebuah kewajiban bagi yang mampu, yang meyakininya ya harus ditunaikan. Dene lho, iku wis bolak-balik ngulon kok nyatane kaya ngono. Ya serahno dhewe-dhewe tanggung jawab, ora usah melu-melu. Kabeh iku ana totalane, kan ngono Cak Aris. Taksimal ya ana tarife to, Le.
1: Enten.
2: Lah iya to, saya aduh tujuane mbayare saya larang, kan ngono to. Lah padha karo iku.
1: Aku ya tak ngongkon takon arek nom sitoke, arek nom sitoke ya ben takon. Heeh, sangkon parane dumati meng nek menurut pandangan Mbak Lia arek nom juga wedo karo Rafli iki mung be ono arep ono pertanyaan lain opo.
2: Ya, Mbak Lia.
1: Cak nom opo sing arep ditakokke?
4: Nggih, sajane niku mau wis ditakokne kali Cak Rafli nggih.
1: Oh, sing maksude padha berarti karo arek nom padha nome.
4: Nggih, yang orang-orang yang enggak tahu tujuannya, lebih tepatnya kayak ada juga yang seperti hilang arah ngoten loh.
1: Kehilangan arah
4: atau bahkan juga ada yang nyasar ngoten.
1: Nyasar.
4: Maksudnya belok ke jalan yang kurang tepat ngoten.
2: Ya, berarti nyun sewu kebetulan tak sawang nyan ngagem ijab. Padahal nyan sedina iku minimal maca Fatihah kaping 17 to ning.
1: Nggih.
2: Ya toh dikala salat setiap rakaat wajib kan maca Fatihah. Ada salah satu ayat lo ya. Ihdinash shirotol mustaqim, ya Allah tunjukkan kami kepada jalan yang benar. Ketika maca iku diresapi, nanti kan dapat petunjuk, dapat hidayah ning. Dadi aja mung rutinitas ngono. Dimaknai kanthi sakujure awak iku ayo nenuwun minta petunjuk. Iya toh wajib toh iku.
1: Lah berarti anu iki mau tamune budayawan yo ustad. Padha karena sampean isu-isu ngono kae lho.
4: Nggih nggih pagi ngoten
1: nggih. Hidayah pagi
2: tapi anu
1: hidayah sore.
2: Karis
1: nggih.
2: Awake dhewe kan mung sak dermo nglakoni.
1: Sak dermo nglakoni.
2: Sedoyone apa jare sutradarane
1: sutradara.
2: Ya sing gawe urip, sing ketika awake dhewe arep bali sing katene totalan iku lho jare. Mulane rikala urip ndek alam donya iku kudu cetha tumindake. Kudu seimbang hubungane antarane manembah karo gustine karo kehidupan sosial bermasyarakat. Ojo terus mentang-mentang ojo dumeh wong iku leh ku kerja-kerja dhewe kok terus
1: didum
2: tanggane.
1: Leh golek rekoso e. Wis mari ngono didum. Ya, menika kala wau aweh pitulungan marang sapodo padaning urip. Jadi ketika kita hablu minanas tidak boleh ya ki mau koyo leh arep lahir mau request barang.
2: Lah,
1: opo nek ra padha karo aku ra tak tulungi.
2: Nah, ini wae bareng saya Bu. Aku eling ngendikane Bapak Pluralisme Gus Dur.
1: Gus Dur.
2: Wong iku nek tumindak apik ora bakal ana wong takon agamamu apa. Ayo percaya gale buktekno. Tapi nek tumindake ora apik baru mengarah rono.
1: Kemenu apa sih wong
2: iki? Ayo berbuat.
4: Nggih,
2: ya ngaten to, Nin. Nggih, nek tumindak sing apik ora bakal wong takon. Kowe iki anake sapa? Omahmu ndi ora lho, wong iku apik ya. Lah.
4: Duduk agamane malah.
1: Nah, ditakok iya agamane. Demikian juga ketika memberi pertolongan lah ora.
2: Iya.
1: Iki wonge wis kuat jet-jet sik ditakoki. Kowe agamane apa dhisik nar agamane padha karo aku ora tak tulungi ae. Ya boleh.
2: Lah kan ngaten Cak Aris. Ibarate eling sangkan paraning dumadi iku mau iso diasumsikan di samping numpak taksi online ki mau. Kurungan iki lho Le. Awak iki pinangka kurungane. Lah, manuk utawa pitik sing ndek jero ruh sing bakale bali iku mau. Sing mau awale tak asumsikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Roji kan bali. Lah rata-rata iku wong keblinger benakne kurungane orang ngramut manuk
1: lah manuke cucak rowo.
2: Lah. Dawa buntute.
1: Dawa buntute. Jadi yang
2: kudu diramut isine ya atine ruh kita yang nanti akan kembali ki lho Le. Makane nek ndonga mesti umpama simbahmu asmane sapa khususon ila ruhi. Kan ruhnya yang didoakan. Karena kesana tadi kembali. Lah agar kembalinya itu gak kesasar apa teko wong urip kok ndongane wong sing wis mati ya mesti tekone buktine apa kowe nek ndonga tau bali gak dongamu ayo tau bali gak dongamu ora bali berarti teko kan ngono lho Caris
1: nggih Ya. Tapi ada juga teman itu yang ngomong.
2: Nggih.
1: Wong nek wis mati ki ya wis selesai.
3: Nggih.
1: Arep mbok dongakno kaya apa ya ora tekan kono. Wong wis rampung kok. Apa maneh mbok jaluki pitulungan? Lah, kalau jaluki pitulungan ini saya yang rodok gak cocok ya cocok karo pikiranku nek wong wis edo masa arep dijaluki pitulungan
2: ya iku kliru.
1: Nah kadang kan ngoten ziarah leluhur ziarah para wali ora malah ndungakno malah jaluk ditungakno iku ora bener to
2: jatuh sing ngaten lho Caris hanya salah kaprah sing salah ya gurune maneh. Sebenarnya ketika kita melakukan sesuatu seperti itu setelah itu kita merasa tercerahkan karena ikhlas kita dalam mendoakan tadi. Sopo wae sing didongakne apik nek ikhlas kembalinya berupa pencerahan. Lah pencerahan iku sing dijaga nek akhire njaluk ngene-ngene ora perlu. Tercerahkan dengan keikhlasan kita mendoakan tokoh-tokoh nasional dan sebagainya kan ngaten balik kanannya ada aura positif kepada diri kita sendiri lah nek ora paham keliru leh golek guru balik iki sing diharap-harap digedek nih sehingga nyuwun A B C D ku mau leh ngono lho leh
1: lah ya bener terkadang kan memang ada orang itu rawajin ziarah neng dindi yo sing ziarah wali ziarah leluhur ziarah sapa lagi ora kanti ikhlas neng berharap ungkone aku rajin neng ngene wali kae aku kok bakal ngene aku kok bakal
3: rezeki
1: wah ya itu yang banyak gitu
2: kliru-kliru neng ndek kono le dadi ndungak nih iku niat apik ya memohonkan ampunan sing dijiaroiku ditungakne ABCD dadi engko sumrambae balik kanan iku ya ndek awake dhewe sing ndonga iku mau rasah nyuwun kliru nek duwe penjaluan ngono iku
1: justru kita mengingat leluhur itu kan meneladani meneladani apa yang telah beliau lakukan ketika beliau masih sugeng beliau masih hidup dup ya kan umpamane beliau dulu pahlawan nasional yang bergerak memerdekakan kita nah itu yang kita teladani
2: mengenang jasa-jasanya
3: baru dari situ niku kita dicerahkan niku sadar kalau niki perilaku sing apik sing pernah dilakukan oleh tokoh akhirnya ditiru oleh orang-orang yang berdoa niki
2: tercerahkan dengan keikhlasan mendoakan otomatis menang mengenang toh jasa-jasa perjuangan beliau semasa hidupnya lah itu kembali ke kita aura positifnya itu loh ora usah dijaluk itu wis balik secara otomatis Aris ngono lho le
1: cah nom-nom makanya ngajak cah nom tadi biar tercerahkan ben bocah nom ora kleru dalane
2: intine ngaten
1: neng dunyo ki meng mampir ngombe dulu itu filosofinya leluhur kita sampai dengan berarsitekturnya orang Jawa itu juga begitu makanya arsitektur Jawa ki temboknya gede rapopo papan ya rapopo ora ono biyen gone leluhur kita wong sepuh-sepuh kita omahe tembok botol ora eneng ya wis gede rapopo blabak papan kayu ya rapopo omahe yo gak mewah muagrung-magrung ngono
2: ya. Amarga kabeh kan mung kurungane kan
1: sing ngono. Penting isine. Di samping itu beliau leluhur-leluhur kita bahwa ning donya iku mung mampir ngombe. Jadi rumah itu sebagai tempat gengi yop.
2: Nggih.
1: Orang dulu ngomongnya yo ming gengi yop. Nggih. Jadi kalau rumah-rumah Eropa kan memang dibuenteng ngewonengen lho ben aman ngono ya. Kalau leluhur kita kan wing ngiyup omah kanggo ngiyup ae. Jadi sing penting kok neng akhirate.
2: Akhirate ke mau lho deh balik iku lho. Ah. Iya toh, eling sangkan paraning lho. Parane terakhir kembalinya iku lho. Neng endi? Lah iku nek rikala isih urip di alam donya ora cetha, ora jelas, ya mbuh bali teko ndi engko kan ngono to, Dek.
1: Nggih. Jadi hal ini pencerahan buat anak-anak muda kaya Ning Lia, Rafli. Ini harus banyak belajar. Belajar itu tidak hanya dari internet saja. Internet memang luar biasa memberikan pelajaran kepada kita, akan tetapi harus ada yang nuntun. Ada second opinion. Guruku ngendikoni ngene ning internet tulisan ngene digatuke. Terkadang tidak semua apa yang ada tertulis di internet ini kan benar. Ada ngono wake barang,
4: berita-berita palsu.
1: Ada salah ketik juga, gitu.
4: Salah pemahaman.
1: Salah pemahaman. Lah sing penting ini kita akan memahami. Lah syukur maneh nemokne guru sing pancen iso digugulan ditiru. Jadi ya dadi contoh nek tindakane beliau ya luar biasa. Gitu. Jadi rahmatan lil alamin. Ora mung jarkone.
2: Sapi-api wong iku wong sing iso memberikan manfaat karo padha. Rahmatan lil alamin yo yo tangga kiwa tengen semesta diramut ana tanah kosong titik yo mbuh ditanduri apa ta apa kan yo manfaate gede banget oksigen iku to.
3: Balik lagi ke kerja sosial niku tadi nggih.
1: Iya, luar biasa kita. Di samping mau lho kita ini kan ngendiko hablu minallah yo hablu minannas iki mang minannas iki yo digedhekno
3: nggih
1: ya to nek hablu minallah iki ben sing ro awake dhewe tok yo ora apa-apa ora usah dipamer-pamerke pamer mek kanggo motivasi ora apa-apa
2: hanya untuk memotivasi motivasi. Tapi amaliah yang sifatnya ageman iku kan pakaian dalam yo sing ro yo awake dhewe tok mosok katene dipamer-pamerne le. Justru sing pamer-pamer itu penuh tanda tanya. Motive apa yo? Biasane gak ngono kok ngono to le. Kan ngono to.
1: Ana motive. Kita ni menika wekdalipun ra kroso wis cerewet artek iwakne. Monggo wonten kesimpulan menapa menika dengan eling sangkan paraning dumadi.
2: Atas ngaten dari sugestiyo pemirsa, pada intinya kita hidup itu ya mengalir, mengalir ikut miline banyu. Ora berarti batang yo. Sing kentir iki ora mung batang, tapi opo jare kersane sing gawe urip. Sehingga rikala awake dhewe mudhun di alam dunya, mulai ndek go garbane wong tua ditiupkan. Aku tiupkan ruh, ya ruhku lo ya, berarti ada zat di situ, ada zatnya di situ. Nah, ketika urip di alam dunya, di alam padang iki, ayo tumindak sing apik, apik kanggone awake dhewe, ya apik kanggone liyan. Ojo terus digolong-golong nih, oh ora podo karo gini, duduk golonganku ojo, ya mergane opo. Kudu ana keseimbangan kabeh ya umate Gusti Allah. Nggih, sementara ngaten
1: dari anak muda. Piye-piye? Ini tadi sangkan paraning dumati apa yang kamu petik dari ngendikane Ki Dani?
3: Nggih, yang saya petik dari sangkan paraning dumati niki tentang kita lahir, kita hidup dan kita mati. Kalau kita lahir itu memang kita nggak bisa pilih-pilih, kita nggak bisa memilih bahwa oh aku pengen kaya, aku pengen jadi anak wong sugih, jadi anak atlet, jadi anak
1: presiden. Presiden
3: itu kan nggak bisa. Kita harus menerima bahwa kita lahir seperti apa adanya. Dan juga kita hidup bahwa kita hidup niku nggak sendirian, kita hidup sama orang-orang lain, bermasyarakat. Kita hidup di dunia niki ada isinya bahwa kita itu enggak sendirian. Hidup dan juga ada tujuannya bahwa kita itu nanti akan mati niku nggih.
2: Yeah.
3: Bahwa orang-orang niku nggih gak mungkin abadi niku nggih, manusia yeah, niki pasti endeng ente niku nggih.
2: Ya mampir ngombe mau. Mengingat
3: nggih mampir ngombe niku niku mau niku nggih. Bahwa kita itu harus bisa menerima bahwa kita hidup, kita lahir, kita hidup, dan akhirnya kita itu bakal mati.
2: Iya.
1: Oh, entar lagi masuk nih.
2: Masuk.
1: Nek liya ya apa?
4: Kembali lagi.
1: Padha ya cah nom ya.
4: Nggih.
1: Ya cah nom. Harapan Ki Dani tadi kan supaya bocah-bocah nom ini ora kleru dalane. Ya. Pancene sing dibidik ya cah sing nom-nom ngene iki mang, ya. Supaya genah apa pitutur-pitutur luhur dari para leluhur-leluhur kita. Jadi kebudayaan Jawa, kebudayaan Nusantara ini luar biasa, penuh pitutur yang luhur. Makanya diarani budaya adiluhur. Mekaten para pamirsa, menggah babaripun eling sangkan paraning dumadi. Kula Risandono Prawira Tirjo, Ki Dani, Rafli, Ning Lia, ngaturaken agunging samudra pangaksami bilih wonten natur ingkang kirang merandani penggalih panjenengan. Sugeng dalu, matur nuwun, rahayu,
2: rahayu,
1: rahayu,
2: rahayu, rahayu, rahayu.
5: Cak Ning, sampean wis ngikuti adicara apresiasi budaya lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Matur nuwun.
4: Nggih jane niku mau apresiasi budaya dinten iki edisi Minggu 24 Mei 2016 barek topik iling sangkan paraning dumadi barek narasumber Cak Dani, Cak Rizka, Cak Rafli. Selanjutnya iki Cak Ning bakal tak puterno barek kending campursari mari ngono dilanjut simfoni keroncong. Mergo iku Cak Ning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.
5: RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya. Cakni, wayahe sampean ngrungokno siaran Simfoni Keroncong. Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.
3: Assalamualaikum Sugeng Dalu Cak Ning, balik maneh mari aku lihat tasetan perempat dari Surabaya saat niki wayai Simfoni Keroncong ya Cak Ning. Tak buka jeblar ngono Cak Ning. Kok jeblar ya. Ngomong-ngomong sadurunge mulai Cak Ning, apa kabare dina iki? Mugi-mugi kabeh sehat sedoyo kita Cak Ning tanpa ada kurangan apapun. Saya lagi lara mugi-mugi nang diparingi seger waras nggih. Bengi-bengi iki mari udan Cak Ning lan dalan pemuda tentune mari udan. Saiki lihat dalanan podo basa kabeh, dadi sampean lek lagi di perjalanan pulang kudu hati-hati sing alon-alon ae asal selamat nggih Cak Ning. Mergo lek dalanan wis basa ngene Cak Ning ana kemungkinane licin nggih, dadi kudu ngati-ati. Ya wis Cak Ning tak buka dhisik. Oh, keputus nggih. Niku mau lek pengen gabungan maneh monggo gabungan. Sadarenge niku wonten satu lagu yang bakal tak puter dhisik mengko nggih. Halo Sugeng Dalu.
4: Simfoni Keroncong. Ojo bengong lo ning liya.
3: Niki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa yo?
3: Niki ning dian ta? Heeh. Nggih. Pripun niki kabare?
4: Pindahan Gresik ning.
3: Napa?
4: Udane pindahan Gresik.
3: Loh, pindah nang Gresik ternyata. Berarti saiki udan terus napa?
4: Ya lumayan.
3: Oh, lumayan deres. Iya, kaya wis pindah nang dalan pemuda wis terang lho ya.
4: Nanti ana masuk dalan pemuda tok ae ngatem. Lek yo pengen ngatem rek.
3: Lek gak udan sumuk ya. Tasi sumuk ta iku, lek gak udan iku.
4: Iya. Makane ku alhamdulillah udan iki adem bebek.
3: Iya.
4: Dalan pemuda tok ae.
3: Engkok mari ngono kayak Inggrisik terang kok pindah mana udan nih kayak iya.
4: Iya, tak apa-apa.
3: Nak sebelah
4: nih.
3: Nggih, ben roto ngoten nggih.
4: Ben roto ya.
3: Heeh, kak sumuk.
4: Ben roto roto.
3: Napa?
4: Klepek gedang godo telo, titik gedang podo roto.
3: Nggih, sing penting gak kerasa sumuk maneh lah.
4: Betul, betul, betul.
3: Heeh, adem saiki wisan lho.
4: Atem.
3: Enak.
4: Ini kan ae mancal kemul.
3: Enggak usah kipasan berarti kipasnya diguak ngono.
4: Iya. Dilem.
3: Dipang ngono ya. Saiki ganti ambek selimut ngoten. Nggih monggo ning Dian.
4: Aku njaluk caping gunung tapi sing versi keroncong.
3: Caping gunung versi keroncong. Yeah. Oke, okay, wonten niki. Okay. Salam monggo.
4: Salam-salame kanggo.
3: Kanggo.
4: Pak RT, Pak Parno monggo mlebet kalian Bu Eri.
3: Nggih.
4: Bunda Iin kali ning sepi. Muka-muka jangan turu wong.
3: Jamawi ini.
4: Buat Jasiratno kali apa? Bunda Kustia kali apa?
3: Nggih.
4: Ning Rahma karo Cak Husen.
3: Heeh.
4: Cak Irsan karo ning Asia.
3: Oke.
4: Bang Kobar. Sing bawa lekso Sro Madu. Cak Atung. Terus kanggo sing bawa lekso Gembili. Pak Mul, sudah kan tahu selamat teng.
3: Nggih.
4: Ayo Pak Mul, ojo turu Pak Mul.
3: Keturunan iki.
4: Sore Pak Mul ojo turu iki. Dulu ning liya iki lho. Wis tak ngucap ya.
3: Nggih. Siap.
4: Ning liya, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
3: Amin.
4: Semoga semua diberikan rezeki yang berkah limpah.
3: Amin.
4: Dijauhkan dari palang kita.
3: Amin.
4: Kalau dalam dengan Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin.
4: Kalau iso nang Mekah Madinah.
3: Amin.
4: Haji dan Umroh. Nek mulai hati-hati yo ning dalane lucu. Siap. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Nggih matur nuwun ning Dian mugi-mugi Dian tetap sehat selalu ya. Wis gak sumuk maneh wisan, wis adem wisan soale udane pindah ngoten nggih. Nggih lanjut sugeng kalu.
5: Halo, halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Menggembang nggih niki ning Iin.
5: Halo.
3: Nggih, masih
5: ini udah pergi jauh.
3: Oh, nggih.
5: Masih menggema.
3: Iya, agak
5: masih menggema.
3: Nggih, menggema sedikit niki mau.
5: Oh, gitu. Masih?
3: Nggih, sudah sepertinya. Ah, aman nih. Oh,
5: pripun niki? Pati sudah deres kan.
3: Oh, udah deres saat niki.
5: Dan deres.
3: Ya. Oh, berarti pindah nak pakai sisa niki udah nih kayak
5: ini. Dari tadi nih.
3: Oh dari
5: terus adem lumayan, iya dari
3: oh,
5: tadi.
3: Belum reda-reda.
5: Makanya itu bangun belum.
3: Oh, loh baru
5: minta
3: habis tidur ngoten.
5: Minta apa? Cinta kasih di sekolah.
3: Cinta kasih di sekolah.
5: Ya.
3: Cinta kasih.
5: Keroncong etikus endang.
3: Di sekolah.
5: Simponi keroncong.
3: Oh, ngge.
5: Kisah nah, kasih. Salamnya ke kemudian. Ya.
3: Nggih. Salam monggo.
5: Salamnya ke kemudian ini Neng Indah masuk Budian. Sehat selalu Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto sampai jumpa. Neng Ela, Neng Siti, Neng Rahma. Terus Mama Priki, Bang Kobar. Terus Bu Sutia, Bu Hajah Suratno, semuanya pendengar Pro 4 sehat.
3: Amin.
5: Terus penyiari juga sehat. Matur suwun. Assalamualaikum.
3: Nggih, waalaikumsalam. Sami-sami. Ternyata Ndek Pakis ya udan sisan nggih jane nggih kaya iki iso-iso merata udane. Mungkin Ndek Sidoarjo ya udan sisan caning ya. Pokoke lek sampean masih Ndek dalan iku hati-hati ae dalanan licin. Terus lek udane deres iku ya bisa saja ganggu pemandang penglihatan nggih janing nggih. Ya janing tak putar dhisik lo telu lagu, loro lagu dhisik ya. Loro lagu muga bakal tak buka no maneh. Setelah niku baru tak puterno yang kisah kasih di sekolah. Ya janing niki wonten tekan Cak Tommy niki seperti nggih. Niku wonten mau dibawa kemana versi keroncong. Selain iku ono Caping Gunung versi keroncong juga. Mergi iku janing tetep nang Pro 4 RRI Surabaya.

Ludruk iku seni pertunjukan tradisional sing asale saka Surabaya, Jawa Timur. Pertunjukan iki dikenal ono dialog-dialog lucu lan interaktif. Pemaine nganggo basa Surabaya sing khas. Biasane derek ludruk diiringi musik gamelan lan dipentasno karo kelompok aktor. Kostum sing digawe kostum tradisional lan penontone kadang dijak melok interaksi, gawe suasana luwih hangat. Tema sing sering diangkat isok macem-macem, mulai saka kritik sosial, kehidupan keluarga, sampai lelucon. Ludruk iki gak cuman hiburan, tapi yo dadi media kanggo nyampekno pesen-pesen moral utawa kritik.

tau ndelok kebaya sing kerahe dhuwur, terus kancinge miring nutup gulu tekan pundak. Iku jenenge kebaya janggan. Jaman biyen, kebaya iki identik karo klambine para pejuang wedok. Salah sijine Nyai Ageng Serang. Model janggan iki nduweni filosofi ketegesan, kewibawaan, lan dadi lambang wong wedok sing kendel jaga kehormatane. Saiki, kebaya janggan dadi bukti lek warisan budaya tetep dadi jati diri sing nancep nang jaman modern.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng dalu janeng Mas Tasim bare Pro 4 RRI Surabaya balik maneh bare aku liang nggih tasih tenan dicara simponi kroncong. Niku mau sing wis tak puter ana Caping Gunung versi kroncong. Mari ngene sih. Iku baru tak puterno kroncong kisah kasih di sekolah. Mungkin sekalian nostalgia nggih janeng nggih. Kisah kasih di sekolah gimana ngoten nggih. Mari lagu iki. Saderenge tak lanjutno, tak puterno. Iki tak angkat dhisik ya nomere. Tilpune Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu neng liat. Aduh kisah kasih di sekolah.
1: Nostalgia niki ya, Pak.
2: Nostalgia nggih. Nggih. Apa maneh nang SMA nggih.
1: Waduh. Kayak ana cerita iki.
2: Kisah kasih sekolah nggih SMA.
1: Mboten kula. Aku pas kuliah. Waduh.
2: Nek ngoten kula napa nggih sing ada kisah kasih apa ya enake?
1: Apa ya?
2: Niku mawon.
1: Napa?
2: Seprenengganku ngenteni janji. Ngaten ya Mbak Lia.
1: Napa niku judule nggih?
2: Judule?
1: Nggih.
2: Anu, apa ya? Iku prasetyaning. Lumiting asmara.
1: Lumiting asmara.
2: Inggih. Matur nuwun.
1: Salamipun
2: kagem sedaya kemawon.
1: Inggih.
2: Kangge Lia matur nuwun muga-muga gak ngantuk.
1: Inggih, siap.
2: Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu. Nggih, matur nuwun. Waduh, kisah kasih di sekolah ya. Tapi emang biasane ku SMA nggih jane nggih. SMP ya cek kenomen kayak si jiwane nggih jane Sugeng dalu. Sugeng dalu.
3: Halo.
1: Oh iya, halo. Nggih, halo.
3: Ning.
1: Napa?
3: Ana lagu keroncong tersenyum ning.
1: Tersenyum.
3: Tersenyum.
1: Lagi tersenyum ta niki. Tersenyum wonten niki kayake nggih.
3: Wonten.
1: Nggih, Hati Kos Endang juga ta niki. Atau sinten?
3: Lagune Ursini Leae ning.
1: Sinten?
3: Lagu Ursini Leae.
1: Napa maksude? Nggih.
3: Lagu ini sing pertama ini ngajo sing jaran semen.
1: Oh, sing pertama, sing asli nggak tentah?
3: Nggih, sing asli.
1: Oh, nggih, niki mungkin nggih.
3: Hmm?
1: Sing keroncong tersenyum nggih niki kan?
3: Nggih, keroncong tersenyum nih.
1: Nah, niku lagu ini sinten? Pek ini ngerti? Soalnya kita.
3: Kagem. Sing tas mudun mau kaya Bu Setia kaya mau suarane.
1: Ini kamu Bu Setia ta ini kamu?
3: Enggak, mesti sampean lali.
1: Enggak lali berarti aku mau salah. Wes terus.
3: Bu Setia Cak Totok Glodak, iku biasa munggah ngene. Seneng ane keroncong pertemuan. Terus Bang Kobar. Biasa Pak Bonari, Cak Mulyono, Cak Parno, sing duwe Tretes, sing duwe Sidoarjo Bukus, Sugeng Dalu, sawo Sugeng Midhangetaken, kagem penyiare matur suwune.
1: Nggih, sami-sami, monggo. Nggih.
3: Nggih.
1: Tak tutup nggih. Nggih, matur nuwun. Niku mawis ana telu lagu jak ning ya bakal tak puterno telu man lagu man. Langsung telu koyoke. Ngapunten saderenge niku kaya aku mau salah krungu nggih. Dadi ini salahnya pengapunten nggih Bu Setia. Nggih, jane mungkin sebagai bonus nggih jane tak puterno sing ana nang list niki wonten Mawar Biru ya jane. Lagu ini kayak indah banget nih, kue mawar biru. Ya, cari tahu tentang dise kisah kasih di sekolah. Mari ngono dilanjut melungi tinggal semoro, terus keroncong tersenyum gitu cari gini ki. Mungkin kayak bener nggih ya, Cak Usman, niki lagu ini yang tersenyum niku nggih. Soale niku lumayan akeh pilihane. Ya, cari tahu tentang dise kisah kasih di sekolah.

Cak Ning, ojo begadang yo. Soalnya gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso gak ano angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

iki kroso luweh abot ketimbang biasani, gak popo yo. Kadang urip pancen kudu ngadepi ujian sing gawe ati kesel karo pikiran sing garai momen. Ilingo, sampean kabeh lagi berjuang, duduk gagal. Gak kabeh kudu dipendem dhewe. Kadang dibutuhno mung uwong sing gelem ngrungokno. Coba nggoleki wong sing dipercaya, siji cerita metu iso gawe atimu luwe lega. Sing penting saiki jane, tetep mlaku, masih yo alon, gak masalah nek kudu mandek dilu. Gawe ngumpulno tenaga maneh, sing penting ojo nyerah nek ono masalah. Percaya ya, Rek. Sakwise iki isih ono dina-dina sing luwih cerah kanggo sampean kabeh.

0: Soy con calor.
1: Chimbonicron. Di situ jangan bengong lu ning yo.
0: Nggih. Kok suarane cilik ngene iki, Pak Warno? Tadi aman. Kok saniki cilik?
1: Oh, kau danan iki lawu lho, Nek.
0: Oh.
1: Resene.
0: Saniki ta si udan?
1: Pun terang.
0: Alhamdulillah.
1: Simponi keroncong ning wau ning liya iki apa gak dibuka? Pintune iki piye?
0: Dibuka to niku mau. Wis.
1: Oh, ngaten.
0: Diputer kabeh niku wonten ning Dian, ning Iin sampun mlebet.
1: Oh.
0: Ngoten.
1: Okay. Paling kula mireng neutan iki wau paling.
0: Nggih. Nggih, monggo Pak Warno. Sehat nggih?
1: Nggih, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat. Dadi seweres.
0: Adem.
1: Awake seger.
0: Oh, aduh. Sip nggih.
1: Nggih.
0: Nggih, wong
1: dune sekuntum bunga di puncak kiri.
0: Sekuntum bunga di puncak kiri. Nggih, siap.
1: Nggih.
0: Salame monggo.
1: Salamipun wonten ning Dian ning Iin, Cak Toto, Cak Mulyono. Kagem
0: Nggih.
1: Sedaya kemawon sing tasih mirengaken Cak Usman wonten Bendur Prisi.
0: Nggih, niku sampun mlebet.
1: Nggih, kagem sedaya kemawon sing mirengaken Propat. Kita terpinar dengan sehat walafiat.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Parno. Suarane makin cilik nggih, tapi untunge kedengeran nggih. Niku mau tiba nek udane kaya ya padha rata kabeh iki ya. Dadine hawane gak sumuk maneh. Tapi malah makin adem. Lanjut nggih Janing, sugeng dalu.
2: Sugeng dalu, ning ya.
0: Nggih, niku mau suara apa kaget to?
2: Apa?
0: Suarane kok rame niki.
2: Oh, ya sebelah ningali TV.
0: Oh, alah ningali TV to.
2: Sebelah ningali TV, sebelah ngrungokno radio.
0: Oh, alah, pantesan iki ono rada nggema soalé mau.
2: Napa ne?
0: Suarane rada nggema niku mau.
2: Oh, ya nyelik di cilikno.
0: Iya, jelas to.
2: Saman dengar bengi-bengi.
0: Loh, gak dengaren, pancen biasane bengi gak sih?
2: Wong manusia malang.
0: Waduh, gak payah takok. Bahasane rada aneh ngono ya, manusia malang.
2: Biasa ning dia, bahasa aku wis biasa.
0: Ngono ta. Nggih, langsung ta iki lagune apa? Ruamin.
2: Lagune wis melok ae lah. Bengi-bengi lagune lemes-lemes jare ngantuk ning dia.
0: Nah iya, wis panjangnya jam-jamnya ini kayak ngancani sampean ben turu ngoten.
2: Panjang sepeger ning ini mari udan.
0: Udan terus sih nggih. Halo? Halo, Cak Kolis?
2: Halo?
0: Halo, kok tiba-tiba diem?
2: Nggih.
0: Udan nggih, udan.
2: Biasa sinyalin. Nggih.
0: Ten...
2: Semudah, wis terangan ini ya.
0: Sampun, sampun terang. Ket mau jam 9-an
2: gitu. Emang.
0: Emang.
2: Iya, wis lah.
0: Nek daerahnya sampean durung terang ta? Pasti udan.
2: Wis terang ning liyan nang kene wis terang.
0: Oh, wis terang.
2: Sempat ka udan ana kemang.
0: Oh, sampean nak njobo ta niki?
2: Ya, aku wis nang omah iki.
0: Oh, wis nang omah.
2: Terang pas udan mang tak sasak ae.
0: Bendang mole ndang turu ngono ta.
2: Iya.
0: Ya wis.
2: Amule lang wis lang atus lang ganti nang reset.
0: Nggih, siap.
2: Ya wis lah ning ya sam kayak kuabe ya. Heeh. Nek sampe nek mule ati-ati. Amal idek sih teko pemuda.
0: Ya.
2: Ya wis lah.

0: Oke.
1: Hati-hati. Cuman,
0: Siap. Oke.
1: tangannya kayak lunyu, Pak.
0: Makanya kudu
1: Matur
0: pelan-pelan.
1: nuwun. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Nggih, udane tasih teles dadine ya. Kudu hati-hati ngoten nggih jare nggih. Nggih, jane niku mau ana sing bonusan tekan nang list niki wonten mawar biru. Mari ngono tak lanjutno lagu kroncong pilihane Pak Parno niki wonten sekuntum bunga di puncak kiri. Mergo iku caning tetep nang Prompat RRI Surabaya.

Cak Ning, tak jak mlaku-mlaku saiki. Awak dhewe katene nangune Kampung Plambitan Surabaya. Nah, Kampung Plambitan iki salah siji kampung lawas dan akeh nyimpen sejarah. Nek didelok secara administratif, Plambitan iki mlebu Kelurahan Penile, Kecamatan Genteng, Surabaya, Cak Ning. Nek ditelusuri apa jarene sesepuh nangune kono, apa kok dijenengno Plambitan, Cak Ning? Nah, iki mergo biyen nangkene akeh perajin lampit. Bahane tekok rotan, akhire dadi tiker utawa tikar janing. Dadi makane dijenengno Kampung Plambitan. Nah, menurut sejarahe, biyen Surabaya iki dadi Kraton Surabaya janing. Kawasan Plambitan iki ana nang sebelah etan utawa sebelah timur tekok Kraton Surabaya. Nah, iki merupakan kawasan panggonane pekerja janing. Dadi gak cuma Plambitan, nang daerah etan iki ana kawasan Jagalan, terus ana Pandean dan Liyo-liyone. Sementara iku nangune sisi kulon, sisi barate tekok Kalimas, nah iki ancene panggonane punggawa kraton. Makane ana Kampung Patihan, Carian utawa Tumenggungan caning. Nah iku mau, apa ceritane kok kampung iku dijenengno Plambitan?

0: Ngono ta ceritane?
1: Wala, ngono ta ceritane? Caning, sampean tau krungu nama daerah atau jeneng suatu daerah? Nah, terkadang adewe yo takok, pengin eru. Ya apa sih kok sampai dijenengno koyo ngono? Nah, ono ceritane. Nah, kali iki awak dhewe kate ngerti sejarah daerah Wonokromo. Iki ono konco-konco Ut Surabaya Hunter sing kate nyeritakno caning.
2: Halo, kenalno aranku Cak Ovan, aku teko Ut Surabaya Hunter. Amung Wonokromo iki asale teko kata wono sing artine alas, hutan atau hutan. Diperkirakno kampung Wonokromo iki wis ana kaya jaman Majapahit. Dise Wonokromo rupane si alas-alas. Jeneng Wonokromo iki asale teko Pangeran Situbondo sing babat alas nak kampung Wono. Atas perintah Raden Ayu Prabawati gawe syarat ben iso ngrabi areke. Dan syarat iku kudu gawe pemukiman anyar tuh babat alas gawe Wonokromo iki alas terakhir sing dibabat karo Pangeran Situbondo sak marine babat alas nak daerah Banyurip, Simo sampai Kupang. Tapi ternyata Raden Ayu Prabawati iki wis rabi karo wong liya nak kampung iki. Akhire dijenengi Wonokromo utawa secara bahasa artine hutan perkawinan.
1: Nah, iku mau ya Cak Ning, konco-konco komunitas Ut Surabaya Hunter. Komunitas Ut Surabaya Hunter iki ancene komunitas sing nyeritakno bab utawa sejarah tentang kutha Surabaya. Nah, ono apa mane? Meloi terus kelanjutan episode-episode sing liyane. Cuma nanggone Pro Papat Suara Budaya Surabaya.
0: Oala, ngono ta ceritane?
1: Oala, ngono ta ceritane?

0: Cakni, sampean sing ngrungokno siaran Simfoni Keroncong. Brompat, RRI Surabaya. Brompat, suara budaya Surabaya.
1: Nggih, caning balik maneh para kuliah tasih ten Simfoni Keroncong ya. Walaupun bengi-bengi ngene nang dalan pemuda iku tetep rame, caning. Biasanya jane nang jam rolasan utawa jam subuh iku luwe ramene ana truk-truk ngono. Nah, iku sing kudu diperhatekno jane sampean kudu ati-ati. Tak lanjutno dhisik jane niki wonten tawacana WA nggih. Wonten tekan Bu Yani Jaya di Kampung Malang Surabaya. Assalamualaikum Mbak Lia, selamat siaran Simfoni Keroncong. Lagu Karisma Cinta Dewi Yu atau lagu Bandung Selatan terserah penyanyi. Kayaknya untuk di ini dong. Maksudnya agak mulai ngantuk ya Cak Neng, udah ada jam segini soalnya. Coba tak carikan yang Bandung Selatan nggih. Soalnya niki sing Karisma Cinta ada, cuma untuk Bandung Selatan sepertinya yang saya tak pilihnya yang Karisma Cinta nggih. Bu Yani, salamnya untuk Bang Kobar, Pak Mulyono, Budian, Bu Siti, Pak Wandi, Bu Kustia, Pondok Maritim Surabaya. Makasih Mbak Lia, semoga sehat dan rezeki banyak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Waduh, dikirimi gambar mawar, wah mawar putih dan merah ya. Nggih jane mungkin tak puterno dhisik lagu-lagune sekalian nono sing nang kene. Iku bakal tak puterno lagu kroncongi. Iki ternyata nang lise wis akeh, cukup akeh ngoten. Mungkin bakal tak puter Kroncong Dewi Murni dilanjut marek Langgam Telaga Dewa nggih. Mergo iku jane sampean bengi-bengi ngene bakal dikancani barek lagu-lagu keroncong. Lek sampean pengen bosen lagune ya isok milih dhewe ngoten nggih Cak Ning. Ya tak puterno dhisik Cak Ning Karisma Cinta.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
2: Yo ireng ngene iki.
1: Dadi yo iki wis turunan.
2: Nah, aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancana mbek arek ireng.
3: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.
4: Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo bahaya. Apa ae bahayae? Sing kaping siji Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut, terus dadi rusak, lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos, lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan, nomor PM 45 tahun 2020. Soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku bahaya.

0: cahyaning ati polahmu digugu lan ditiru. Hei bu, ibu iki lapo sih? Kok puitis banget? Iki lunduk, aku lagi moco keguritan tentang guru. Eh bu, sik ta bu. Ibu pengen gak moco keguritan di rungok nawang akeh?
1: Loh, emang iso?
0: Loh, ya apa sih sampean iki bu? Ya iso lah. Ibu rungok noae adicara keguritan nang FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Sak bentino Senin jam 8 luwe seperapat sampai jam 8:30 bengi. Nah, nang acara keguritan, ibu isok gabungan secara interaktif bu, lan isok moco langsung keguritane ibu iku mau.
1: Ya ampun, pingin banget keguritanku isok di rumah orang akeh.
0: Iya bu. Eh yo bu, gak mek keguritan tok lho. Ibu yo isok moco puisi secara langsung nang adicara keguritan Pro 4. Pro 4, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luweh aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

0: Cak Ni, sampean sing ngrungokno siaran Simfoni Keroncong Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih jane sugeng dalu malih maneh bare aku liat asetan Simfoni Keroncong Pro 4 RRI Surabaya. Bare lagu-lagu keroncong sing ana nang kene bebene sampean pengen bergabung wis bengi ya Cak Ning. Dadine rada-rada sepi ngoten. Niki wonten WA teko ning Tanti Bumbungan ngeten nggih. Sugeng dalu Simfoni Keroncong, pantau aja ning Lia dari Tanti Bumbungan, matur nuwun ning Lia, sehat selalu, sukses selalu. Siap sugeng dalu ning Tanti. Matur nuwun sami-sami nggih, matur nuwun juga atas dungane ngoten nggih. Semoga ning Tanti juga sehat selalu dan sukses selalu. Lalu kegiatan sampean juga lancar semua ya, hajatane sampean ngoten nggih, urusane sampean lah ya. Untuk Cakning-cakning juga tentune. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Simfoni Keroncong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali nih Kingge.
2: Semangat kegiatan tuan guru kok loh.
1: Wis bengi tak kira wis turu niku mau.
2: Ora ono sing turu. Apa rek. Nek iya sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Pamu gimana sehat?
2: Ya, sehat ning Lia, sehat wal afiat.
1: Alhamdulillah, semoga sehat selalu nggih, Pak.
2: Iya. Saya minta diputarkan lagu Roncong Pertemuan dari Gus Blues.
1: Pertemuan dari
2: Gus. Roncong Pertemuan Gus Blues.
1: Oke, nggih, siap. Monggo salami.
2: Siap gerak ya.
1: Iya, siap gerak.
2: Salamnya buat Cak Parno, Cak Usman.
1: Nggih.
2: Kemudian ada Cak Mulyono. Sugeng dalu Cak Mul, napa sampeyan selir-lir Cak Mul? Iki lho. Ana putune siaran iki lho, cek liar-liar dhisik Cak Mul.
1: Niki sinten niki?
2: Ini dari Pak Toto.
1: Oh, Pak Toto, astaga. Keliru lho Pak Toto. Tak pikir Pak Mul niku mau.
2: Oh, apa? Ini dari Pak Toto.
1: Ngapunten nggih Pak Toto.
2: Ya enggak usah minta maaf.
1: Kenapa?
2: Ya sing salah iki awak dhewe jarang-jarang nongol anggone peniare
1: lho. Ngaten ta. Pak Toto malam-malam masih semangat ternyata ya.
2: Oh iyalah, kebetulan aktivitas saya itu malam sampai dini hari Mbak Lia.
1: Oh ngoten.
2: Tapi kita ngapalan Quran itu kan butuhkan waktu yang sunyi senyap.
1: Wah iya.
2: Dini hari.
1: Oh gengge.
2: Ya salamnya juga ada Bu Setio, Sugeng Dalu Bu Setio, Sugeng Midangetaken Bang Kobar. Selamat malam Bang Kobar. Selalu sehat.
1: Amin.
2: Dening Lia tetap semangat, banyak rezeki.
1: Amin.
2: Dan dalam dengan Allah Subhanahu Wataala.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Glodak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Cak Ning, aku mau aku rada malu jadi ini salah ngomong ya. Aduh, Pak Toto nggak ngomong dari tadi soalnya jadi malu sendiri akunya. Ya udah, nggak apa-apa ya. Nggih Cak Ning, niku mau sana tekan Pak Toto ono pertemuan Kos Plus nggih. Selanjutnya iki sugeng dalu.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kok suaranya pelan ya?
3: Suaranya pelan.
1: Iya. Bisik-bisik mana?
3: Mbak Lia sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Sampai sehat ta?
3: Saya Bukus Mbak Lia dari Sidoarjo.
1: Oh Bukus.
3: Oh, kok Pak Lecek kan Mbak Lia dan mau jadi pemilihan Pak Lura tuh melurut itu.
1: Lah ingge laras. Niku mau wis melok coblosan berarti niki.
3: Ya ampun, alhamdulillah berjalan lancar dan sukses. dikasih terang benderang seluruh tujuan ndak ujian.
1: Alhamdulillah.
3: Nggih. Mbak Lia ngantek merolat niku. Aturan.
1: Nggih, matur nuwun. Lah niki Sidoarjo udan apa?
3: Alhamdulillah terang benderang.
1: Sampai saat niki.
3: Nggih.
1: Oh.
3: Senengnya sakle Pak Lurah sukses berjalan lancar gak mau ya lah.
1: Alhamdulillah.
3: Ya, gue ini mau ngelurus suami istri lho Mbak Lia.
1: Oh, ngerti. Loh, sampun wonten pengumuman ini apa?
3: Keren, ini namun kali bandelnya sampun dipencaran lagi. Ya, pilih aja bapak aja gitu, bapaknya dong ya gitu. Hanya dua dong, gitu.
1: Oh, hanya dua.
3: Iya, nah, ini pengumuman bareng ini. Oh, ya, kalau mau datang bapak
1: istri. Hmm, geng.
3: Belum ya, asem ayem Mbak. Ya, mau undangan tok. Monggo ngaten. Biasanya pun naik kata ngantos gangsal. Kata sendiri kalau mau lah gangsal tau nih.
1: Nggih, wonten gangsal.
3: Wonten ambil-ambil itu menonton lugu biasa adem ayem lengkit lancar.
1: Alhamdulillah.
3: Ayo ngomong kali ini.
1: Nggih, berarti karep ngenteni pengumumane nggih, ngoten nggih. Nggih,
3: sampeyan kok ngadem kabeh
1: nggih.
3: Tenang kan iki
1: menawa. Nggih, siap. Nggih, monggo lagune.
3: Lagunipun menawa nyuwun Senandung di Jari, Mbak Lia.
1: Napa?
3: Senandung di Jari.
1: Senandung
3: Bidari.
1: Bidari.
3: Nggih.
1: Oke, nggih. Monggo salami. Nggih.
3: Assalamualaikum, kalau mau wonten Pak Parno, lajeng Pak Usman, Pak Toto Kalimat, ya. Nipun-nipun, Ibu Setio, Ibu Iin, Ibu Dian.
1: Nipun-nipun,
3: Ibu Parin sehat.
1: Amin.
3: Lalu, Sugeng Asi Sari Ron. Nanti nipun istirahat dong Mbak Lian ya, namun jambing pun ya.
1: Napa?
3: Sampun panci ini pun istirahat, sampun itu saking cintai karo perlu papak ya karo Mbak Lia. Ngantuk ya, jadi melek ya.
1: Waduh, melekan nih kini tadi nih.
3: Melekan
1: jagungan lagi. Nggih, monggo.
3: Mbak Lia, mandem naik undur atas-atas Mbak Lia.
1: Nggih.
3: Kesehatan itu.
1: Siap.
3: Peluru, dan panas, dan panas.
1: Oh iya, leres.
3: Nggih, ngaten kemawon.
1: Nggih, sampean juga.
3: Nuwun wedalipun, lajengipun.
1: Sugeng dalu. Waalaikumsalam. Nggih, mugi-mugi sampean juga sehat selalu nggih, Bu Kus. Iku mau pancene nang daerah Sidoarjo kaya kabeh ya iku pemilihan kepala desa nggih. Dadine coblosan cak ning. Mari coblosan mau isu tiba nang daerahne Bu Kus niku mau wonten loro mawon sing nang daerahku iku wontene gangsal 5 ngoten nggih cak ning. Lanjut sugeng dalu.
4: Sugeng dalu juga.
1: Nggih.
4: Simfoni Keroncong. Assalamualaikum Ning Wi Anjani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih niki. Apa?
4: Apa?
1: Apa? Kak bisi-bisi.
4: Ndak.
1: Aman.
4: Aman bong-bong sik melek.
1: Oh. Kak kiep-kiep kan ngantuk ngono.
4: Ndak. Aman. Mari nyatane ning dini.
1: Mari napa?
4: Mari nyatane ning dini.
1: Oh, marinya paning dini nak sebelah iku ya.
4: Iya.
1: Ya, iya.
4: Lagunya.
1: Lagunya apa?
4: Ingat masa depan.
1: Ingat masa depan.
4: Ya wes, salamnya buat semua ya. Tanpa terkecuali.
1: Oke, siap.
4: Terima kasih banyak Neng Lia.
1: Iya, sama-sama.
4: Kalau pulang hati-hati, ngantuk boleh tidur jangan ya.
1: Oke, ya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ning Siti alus ya, alon-alon ngaten nggih. Nggih, Cak Ning kaya iki mergo lagune Senandung Bidari niki ternyata Hetty Koes Endang terus dilanjut lagune Ning Siti Hetty Koes Endang ya, tadi ben Hetty Koes Endangnya istirahat sedilu ngoten tak bageni tak pisah ben gak tengkar nggih Cak Ning lho. kok tengkar. Maksudnya tak bisa dhisik mari lagu Jembatan Merah nggih Cak Ning nggih. Dadi urutane Cak Ning keroncong pertemuan mari ngono dilanjut Senandung Bidari. Mari ngono tak lanjut Jembatan Merah baru tak lanjut Ingat Masa Depan. Mergo iku mari niku bakal tak buka no maneh mergo iku Cak Ning sampean ngancani sampean dek malam-malam iki bengi-bengi yang rodok sepi iki wis mulai sepi soale iku dikancani lagu keroncong sing ana nang kene sing wis dipilihno barek Cak Ning Cak Ning ngaten nggih. Ya Cak Ning tak puterno dhisik keroncong pertemuan.

0: Duk, aja mulih bengi-bengi ya. Hei, iling pesan ibu, selalu hati-hati nek nang dalan. Soale kejahatan iku iso nang diahe lho, Nduk.
1: Iya ya, Bu. Aku selalu hati-hati kok. Ibu enggak usah khawatir. Soale aku karo kanca-kancaku mesti ngrungokno acara Sis Kampling den dino Kamis jam 8:15 sampai jam 9:30 bengi. Nang Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM, Bu.
0: Loh, iya kan, Nduk? Hehe, acarane ku isine opo sih, Nduk?
1: Iku ngono, acarane dialog tentang keamanan lingkungan sekitare awak dhewe, Bu. Mulai keamanan nang lingkungan omah, fasilitas umum, sampai keamanan nang jalan raya. Sakliyane iku ya dijelasno tentang informasi-informasi seputar ningkatno Kamtibmas. Apa maneh dialog iki kerjasama RRI Surabaya karo Satbimnas Polda Jaltim. Ngelibatno seluruh jajarane lho, Bu.
0: Walah, Nduk. Ternyata akeh yo manfaate yo, Nduk. Yo wis. Mulai saiki ibu yo tak melok ngrungokno Sis Kamling nang Pro 4 RRI Surabaya.

0: Bencana alam geologi yaiku bencana alam sing disebabno teko tenaga sing ono nang ngisor permukaan bumi. Bencana iki kedaten nang permukaan bumi lan iso nimbulno kerugian jiwa, harta benda, sampai iso ngerusak lingkungan. Contoh bencana alam geologi iki diantarane gempa bumi, tsunami, tanah longsor, letusan gunung api, erosi, lan penurunan tanah. Bencana alam geologi iki iso kedaten mergo aktivitas tektoni lan vulkanik sing ono nang ngisor permukaan bumi. Nah, Cak Ning, dampak teko bencana alam geologi iki kaya misale iso nggarakno rusake lingkungan, flora lan fauna, sampai iso mangan korban.
1: Cak Ning, sampean sik ngrungokno simfoni kroncong nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
2: Ya Cak Ning, balik mana bareng kuliah tase tan simfoni kroncong, bareng lagu-lagu kroncong sing bakal ngancani sampean nang bengi iki sugeng dalu.
3: Ya sugeng dalu. Okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nggih, pripun niki kabare Bapak?
3: Sae-sae kemawon.
2: Alhamdulillah. Kak dereng sare niki?
3: Dereng.
2: Napa?
3: Ngrantos kroncong niki ya.
2: Pengen mirengaken kroncong nggih niki. Nggih. Terus niki lagune pengen lagu napa kroncange? Monggo.
3: Namung panjenengan.
2: Napa?
3: Namung panjenengan.
2: Namung
3: panjenengan.
2: Panjenengan.
3: Nggih. Mboten wonten meniki.
2: Mboten wonten niki.
3: Mung sliramu.
2: Mung sliramu?
3: Nggih.
2: Nggih, sekedap nggih.
3: Anu kemawon ingkang ngambil nih. Hanya engkau.
2: Hanya engkau?
3: Nggih.
2: Napa niki? Ganti.
3: Kroncong?
2: Nggih, kroncong niki.
3: Nggih. Namung panjenengan to, hanya engkau.
2: Hanya engkau?
3: Lho, hanya engkau lah, namung panjenengan.
2: Nggih, bener.
3: Nggih.
2: Oh, judulnya sing pun di niki, hanya engkau, napa?
3: Kulo. Saking Surabaya.
2: Nggih.
3: Pak Dwijo.
2: Pak?
3: Pak Dwijo.
2: Pak Dwijo.
3: Iya.
2: Pak Dwijo. Baru pertama niki nopo bergabung.
3: Menawi kalian panjenengan namung menawi nggih menika nanging
2: nggih
3: kula sampun lihat
2: Sampeyan
3: teman.
2: Oh.
3: Das ingkang mencing bergabung wonten budaya wonten Mojopat nggih.
2: Oh. Nggih. Jarang niki berarti niki pertama kali mari kula nggih.
3: Nggih.
2: Oke.
3: Pramila nyuwun panjenengan namung panjenengan hanya engkau.
2: Hanya engkau.
3: Iya.
2: Niki lagune.
3: Lagun pun.
2: Nggih.
3: Kagem mat bapak menawa pertemuan ajeng lan saya ingkang pandemen kroncong tak ingkang taksih nidah ngetaken taksih wungon sugeng sare sugeng nidah ngetaken. Ngapun ten saya.
2: Nggih, ngapun ten iki berarti lagu ini keroncong hanya engkau nggih.
3: Nggih,
2: siap. Nggih.
3: Matur nuwun.
2: Nggih, sami.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nggih. Tasih niki nggih tasih tangi nggih denang jam-jam sak menit tibakno cak ning iki. Ya sane niki mau wonten lagu kroncong hanya engkau nggih. Mari kita lanjut no tak pilno barek lagu kroncong lainnya sing wonten nang kene cak ning lek bebekne sampean mboten nenten sing pengin kapung maneh ngoten nggih. Bukan mboten nggih, maksudnya pengin ngrungokno lagu sing nang list iki ngoten. Sugeng dalu.
3: Sugeng dalu simfoni kroncong trong trong trong trong trong.
2: Nggih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Niki dereng tilem niki.
3: Dereng kene jam tunggal nopo kadang-kadang kebaca sampai jam 3 nembe ngantuk.
2: Lho, gak bahaya ta?
3: Boten.
2: Aman.
3: Wong enten pantune kok Mbak Lia.
2: Nggih.
3: Ono tekek kok tu kok mangan kelaras.
2: Cakep.
3: Sopo sing gelem betah melek? Awak seger waras.
2: Waduh, siap.
3: Sama lek tenjeroma, lek tenjawi, jadi kena angin dan buatan seger waras tambah sakit.
2: Masuk angin sih doanya.
3: Mungkin keroncongi Mus Mulyadi kemawon Mbak Lia.
2: Napa judulnya?
3: Judulipun inggih menika.
2: Napa?
3: Alah, opo mangkalian lali sih
2: nak.
3: Ya Allah.
2: Lali judul lagi.
3: Niku
2: lo
3: sing Mus Mulyadi sing.
2: Sing nopo, ake lo lagu ni.
3: Sing saya buka Mus Mulyadi opo sih Mbak Lia. Kok lali soan mang siling lemot eh.
2: Wonten nopo ngi. Lenggang Surabaya mungkin.
3: Jadi ku Mbak Lia.
2: Niku. Langsung.
3: Soalnya ini pun nopo sih. Kirang pinten dinten badhe memperingati hari jadi kota Surabaya yang ke 733 tahun.
2: Oke.
3: Mudah-mudahan kota Surabaya aman, kondusif, dan jangan sampai membuang sampah sembarangan. Kalau ingin kota Surabaya bersih, indah, dan nyaman, sedap dipandang mata.
2: Wah, betul niki.
3: Betul?
2: Betul.
3: Nah, ini gak sih ngerungokno. Iku mang sopong.
2: Lah iya.
3: Nyata niki, Pak. Anu, ayah kali bunda tilem, Pak.
2: Engge, biasa nih.
3: Oh, mboten mantau, kayak keroncong, sih.
2: Engge, mboten.
3: Engge, pun, engge, baik. Pinangge nggih salam saking Bapak Mulyono ngoten mawon ya.
2: Oh nggih siap Pak Mo.
3: Nggih. Mangke Mbak Lia langsung kundur Sidarjo napa?
2: Mboten.
3: Oh nggih Mbak Lia nggih mugi-mugi mangke saking studio ngantos tanggenan nipun Mbak Lia. Kula dongaaken selamat matur-matur sunggal alangan napa-napa insyaallah bijing saged pinangge kalih bapa. Lan ibu engkang wonten Sidoarjo.
2: Amin ya rabbal alamin. Nggih.
3: Dereke Pak Mulyono niku enten Mbak Lia ta berajine dolado mbek Mbak Lia bek.
2: Napa?
3: Ngene pabrik gula candi.
2: Oh, tasiadon
3: niku. Ibu niku kelahiran mriku ibu kula.
2: Oh, daerah si
3: nggih, mriku niku cak kan wonten desa mriku kliki.
2: Nggih.
3: Mriku lor.
2: Ini
3: persis pabrik gendis ini kumpul.
2: Sekitaran sih.
3: Mbak Lia kota ini mungkin kota ini meriku.
2: Enggih, kota Sidoarjo nih.
3: Enggih.
2: Enggih.
3: Ngoten mawon Mbak Lia, salam pulau kagem Sedoyo kemawon.
2: Siap.
3: Sugeng dalu, sugeng midang etaken. Niki wau mantun gremis Mbak Lia.
2: Enggih.
3: Tapi langsung ical ya, rasanya ini padang melih.
2: Berarti sediluk niku mau.
3: Cumuk-cumuk piye ngoten lho, ya.
2: Nggih.
3: Apa nek teng Jawa nggih mboten sekecok kena angin niku. Nggih, mungkin-mungkin balia.
2: Nggih.
3: Sukani kesehatan kali Gusti Allah.
2: Amin.
3: Dilancarakan rezekinipun.
2: Amin.
3: Mungkin-mungkin dados putri engkang salehah.
2: Amin ya rabbal alamin.
3: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun Pak Mulata sedonga nggih. Niki mawon wis tak siapno lagune loro, lagu kroncongnya sing pertama wonten Hanya Engkau terus wonten Lenggang Surabaya. Niku mau pesene Pak Mul pancen nyoto lho. Maksudnya pancen bener nggih cak nggih kita kudu jaga kota Surabaya niki dengan tertib aman lah dan nyaman nggih Cak Ning nggih. Aja sampe mbok sampah sembarangan ngoten nggih. Aja sampe ngerusak taman-taman sisan iku sing bahaya. Biasane lek ana acara-acara sing rame-rame biasane ya iku e. Padha ngerusak taman nglewati taman mergo lek muter kadon ya dadine langsung diinjek-injek wah iku bahaya sisan sih ya. Lek misale nemu koyo ngono dielingno. Tapi lek dielingno ya rada susah kadang-kadang iku ana kan sing rada susah dielingno. Nah niku ya wis lah. Ya apa maneh wis dielingno tapi ya mbangkel ya ngono kuwi lah manungsa nggih. Nggih jane tak puterno dhisik hanya engkau terus dilanjut lenggang Surabaya.

0: Jejak Sejarah Nang Surabaya. Mesti akeh sing wis ngerti jeneng Wage Rudolf Supratman sing dadi pencipta lagu-lagu nasional, salah sijine karyane ya iku lagu Indonesia Raya sing dadi lagu kebangsaan Indonesia. Tapi iso ae sebagian awak dhewe guru ngerti, ternyata salah siji pahlawan nasional iki tau suwe tinggal nang kutha Surabaya. Ono nang kutha iki sisan, W.R. Supratman pecah. Ambek ninggal karya sing iso dieling karo bangsa selawas-lawase.
1: Matahari sudah terbit.
0: Cak Ning, Pro 4 ngajak sampean ngerungokno jejak sejarah W.R. Supratman nang kutha Palawan. Sing pertama yaiku Museum W.R. Supratman. Bangunan iki dadi omah panggonane W.R. Supratman pas isi urip lan manggon nang kutha Surabaya. Omah sing saiki dadi Museum W.R. Supratman ono nang dalan Mangga Selikur Tambaksari sing cidhek ambek Gelora 10 November Tambaksari Surabaya. Jejak sejarah liyane yaiku makam W.R. Supratman. Makam W.R. Supratman ono nang pinggir dalan Raya Kenjeran Surabaya. Nang kawasan iki, ono makam W.R. Supratman ambek tugu wujud W.R. Supratman lagi main biola lan ono tugu isine biografi karo informasi W.R. Supratman. Nah, iku jejak sejarahe W.R. Supratman nang kutha Surabaya. Cak Ning, wis tau marani jejak sejarahe W.R. Supratman nang kutha Surabaya, kurung?

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, sampean sing ngrungokno Simfoni Keroncong nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih Cak Ning, niku mau lagune Lenggang Surabaya. Nggih Cak Ning, saniki wayahe pamit tak marino dhisik Simfoni Keroncongi ngoten. Matur nuwun Cak Ning sing wis gabungan, sing durung sempat gabungan mengke bakal gabungan nang lain kesempatan. Kangge lagu terakhir, lagu keroncong terakhir niki mbarek keroncong kecewa. Mugi aku Cak Ning sampean tetep nang kene ae nang Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun Cak Ning, pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cukup semene siaran Simfoni Keroncong. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Lihatlah orang-orang yang di bawahmu dalam urusan harta dunia, dan jangan sekali-kali melihat yang berada di atasmu, supaya kamu tidak meremehkan karunia Allah yang diberikan kepadamu.

Cak Ning sampun wancini kula pamit undur diri sasampune siaran sedinten iki Minggu 24 Mei 2016. Sedaya kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz, kula liyang ngaturaken nedha nrimo kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih benjing. Perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Caneng sekeng encing kangge wilayah Surabaya teng pundi kemawon siaran niki saged ditampi sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih kangge frekuensi FM 96,8 MHz. Dinten niki Senin selangkung Mei 2016 saking Jalan Pemuda Lorong atau Sampulo Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: saking kawasan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Sugeng enjing Cak Ning sesarengan kalian kuloning Ayu Arta sakat kepanggih malih dinten niki edisi dinten Senin kalender selangkong Mei 2026. Monggo samin tunggu mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki, monggo sarang-sarang midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap. Iwak sepatu sungute siaran pro papat sing dadi hiburane.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Cak Ning dinten menika kepanggihan kalian kuloning Ayu edisi dinten Senin selangkung Mei 2026 ngantos makin merapat wonten jam sedasa enjing. Kangge miwiti perjumpaan kita wonten enjing menika, monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi. Mangke kula hubungi wonten narasumber teng napa naminipun kajian cahaya pagi nggih menika Ustazah Laili Muflida, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Sukomanunggal saking Kemenakuto Surabaya. Topikipun Cak Ning enjing menika sabar saat sakit. Mengaten nggih, saderengipun ngubungi Ustazah Laili, monggo sareng sami midhangetaken pengajian Al-Qur'an ingkang diwaos kalian Ustaz Abil Malik wonten surah Al-Qiyamah ayat kaping 1.

0: 104 RRI Surabaya FM 96,8. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Caning, ojo lali ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Kerja bareng barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Sak bendino jam 5 isuk sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

yakni wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Cak Ning. Enjing menika kita sampun terhubung, sampun tersambung kalian narasumber kajian Cahaya Pagi edisi dinten Senin kalender selangkung Mei kalih 26. Wonten sambungan telepon kita sampun sesarengan kalian Ustazah Laili Muflida SPDMH Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Sukomanunggal saking Kemenag Kutha Surabaya dengan topik sabar saat sakit. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Us.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah saged kepanggih malih kalian Ustazah Laili.
1: Injih, Neng.
0: Sehat-sehat nggih, Us.
1: Sehat, alhamdulillah, penjenganipun.
0: Alhamdulillah, matur nuwun sampun meluangkan waktu untuk Pro 4 RRI Surabaya. Mengaten nggih, Us.
1: Inggih.
0: Nggih, kados biasanipun nggih Ustazah, sesi pertama wonten mukadimah di awal, dilajengaken mangke sesi kedua wonten sesi tanya jawab. Mengaten.
1: Injing.
0: Kula sumanggaaken tausiahipun enjing menika oh sabar saat sakit. Sumangga.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbisrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah engkang kula sayangi semua pemirsa Cak Neng, nggih. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang maringi kesehatan, kenikmatan sehingga pada pagi hari ini saged beraktivitas dengan sehat wal afiat. Kaping kalene ucapan solawat serta salam datang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita, menuntun kita ke jalan yang benar yang berupa ajaran ad-dinul Islam. Alhamdulillah, saya kula badhe maparaken tausiah sabar saat sakit. Dalam Islam, sakit adalah ujian dari Allah

Niku nggih ingkang ikhlas kedah nerima ujian saking Allah. Ujian saking Allah itu akan mendapatkan nikmat dan akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi kalau kita menerima ujian itu. Ujian sakit akan mengangkat kita dari dosa-dosa, nggih. Dosa yang banyak maka akan diampuni oleh Allah melalui sakit itu tadi. Sedikit-sedikit demi sedikit dosanya diangkat oleh Allah. Kalau kita menerima dengan sabar dan penuh keikhlasan. Boten gerutu, nggih. Maksudnya ngoten nggih. Sakit diberi sakit sama Allah, diparingi sakit sama Allah, boten gerutu. Tapi niku wau sabar, ikhlas, dan berikhtiar berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan. Sabar saat sakit meliputi beberapa prinsip utama. Berikut nggih kaping setunggal, yaitu keutamaan dan hikmah sakit. Kaping kali ini hakikat saat sakit. Kaping tiga nih, ikhtiar yang dianjurkan. Kaping sekawane, membaca Al-Quran sebagai penyejuk hati. Itu beberapa prinsip utama yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Engkang kaping setunggal wau keutamaan dan hikmah sakit. Keutamanya niku nopo sih hikmah sakit niku? Giniku pelebur dosa, pembersih jiwa, tanda kasih sayang Allah kepada kita. Pelebur dosa setiap rasa sakit yang diderita, kesedihan sampai seperti duri yang menusuk itu. Itu semua pengukur dosa dan kesalahan kita. Pada waktu kita sehat, kita tidak merasa punya salah apa mbak kepada Allah, ya, kepada hablum minannas manusia. Allah menguji kita melalui sakit. Maka dari itu, setiap rasa sakit yang kita derita, insya Allah, semua itu sebagai penggugur dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keutamaan hikmah sakit yang kedua yaitu pembersih jiwa. Sakit adalah ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyaring tingkat keimanan seseorang. Seperti api membersihkan karat pada besi. Yang ketiga, tanda kasih sayang Allah. Sakit merupakan bentuk cinta Allah agar hambanya kembali mengingatnya dan meraih derajat surga serta meraih kesembuhan. Itu keutamaan dan hikmah dalam sakit. Kalau kita sabar dan ikhlas. Hakikat sabar saat sakit. Ulama membagi kesabaran menjadi tiga hal utama. Pertama, tidak mengeluh. Kedua, menerima ketentuan atau ridho. Yang ketiga, menjaga amal ibadah kita. Tidak mengeluh maksudnya apa? Menahan lisan dari keluhan yang berlebihan, memperbanyak istighfar, serta zikir. Yang kedua, menerima ketentuan atau ridho. Menerima takdir dengan ikhlas tanpa berprasangka buruk atau suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaping tigone yoniku joko amal ibadah. Kualitas fisik yang menurun diiringi dengan peningkatan kualitas ibadah batin bisa memperbaiki ibadah sholat dan memperbaiki akhlak serta rajin berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Prinsip yang ketiga, ikhtiar yang dianjurkan. Sabar harus diiringi dengan usaha ikhtiar, karena hukum berobat adalah sunnah. Nah, contoh ikhtiar yaitu berikhtiar medis, mengunjungi dokter, mengkonsumsi obat yang halal, atau berobat minum ramuan herbal dan mengikuti anjuran medis. Doa dan zikir. Membaca doa, doa-doa kesembuhan, serta banyak membaca kalimat-kalimat thayyibah dan senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip yang keempat, membaca Al-Quran, penyejuk hati. Membaca Al-Quran salah satu dari obat penyejuk hati agar tentram dan selalu mengingat Sang Pencipta. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 156 yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Dan juga tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 157 yang artinya mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi sabar saat sakit sudah diberitahu oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 156 dan 157 bahwa kita kalau sakit janganlah sering mengeluh atau menggerutu, tapi kita harus sabar, ikhlas, berikhtiar, berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menuntun kita dan Allah memberikan kita kesabaran dan Allah memberikan kita kesembuhan. Kesembuhan yang baik dan penyakit diangkat semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan surat Al-Baqarah ayat 156 dan 57 menjelaskan bahwa Allah pasti akan menguji hambanya dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, makan-makanan. Sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu mereka yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saat ditimpa musibah. Hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak ada musibah yang menimpa seorang muslim, mulai dari rasa letih hingga duri yang menusuknya, melainkan kesabaran kebaikan bagi seorang muslim. Imam Muslim juga meriwayatkan dari Atha bin Abi Rabah yang mengatakan, Ibnu Abbas berkata kepadaku, maukah kau kuperlihatkan seorang perempuan ahli surga? Aku menjawab, ya, ia berkata. Perempuan hitam itu telah datang kepada Nabi dan berkata, sesungguhnya aku mengidap penyakit ayan dan auratku sering tersingkap karenanya. Maka berdoalah kepada Allah untuk kesembuhanku. Nabi bersabda, kalau kau mau bersabar bagimu, surga. Dan bila kau mau, aku mau mendoakanmu agar Allah menyembuhkanmu. Perempuan itu berkata, aku mau bersabar saja. Ia berkata lagi, auratku sering terungkap, maka mohonlah kepada Allah agar auratku tak terungkap lagi. Maka Nabi mendoakannya. Alhamdulillah, dari awal sampai dengan akhir tadi, prinsip utama dalam sabar saat sakit. Alhamdulillah, Mbak Ayu.
1: Nggih, baik.
0: Nggih,
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah.
1: Terima kasih banyak untuk tausiahnya di pagi hari ini. Mangaten saderengipun kita geser wonten sesi tanya jawab nggih, Us. Menika wonten komposisi religi rumiyin, teleponnya tidak usah ditutup. Mangaten nggih. Nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab selepas beberapa komposisi religi berikut ini. Tetaplah di kajian saya pagi nggih caning wonten edisi dinten Senin kalender selangkung Mei kalih 26.

0: sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih tasih wonten kajian Cahaya Pagi Cak Ning sesarengan kalian narasumber kita wonten edisi enjing menika. Gimana Ustazah Nelly Muflida SPDMH Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Sukomanunggal saking Kemenaku Kutha Surabaya. Tase sareng kita Us. Baik. Nah, pertanyaan pertama terkait dengan tema di pagi hari ini, apa hikmah yang bisa diambil dari ujian sakit? Karena banyak yang mengatakan kalau kita ini lolos dalam tanda kutip melewatinya, nanti kita ini akan naik tahapan derajatnya mengatakan. Nah, ini seperti apa ini Us pandangannya?
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi nikung je nopo hikmah yang bisa diambil dari ujian sakit. Ngoten nggih? Nggih. Halo?
1: Nggih, Us.
2: Nggih. Nopo hikmah yang bisa diambil dari ujian sakit? Hikmah yang bisa diambil dari ujian sakit adalah yaitu tadi bisa menambah kita ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengingat Allah dan bisa bertambah iman kita kepada Allah bahwa kita ini selamanya tidak akan hidup terus di dunia ini. Pasti kita akan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Maka dari itu Allah mengingatkan kepada kita melalui penyakit itu agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki akhlak kita serta ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dalam sakit itu tadi kita kok sudah berdoa, sudah berusaha, kok tetap sakit, maka tetap harus sabar dan ikhlas. Allah pasti akan memberikan kesembuhan. Apabila di dunia ini sampai tidak sembuh, maka kesembuhan itu akan kita peroleh besok di hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan memberikan surga kepada kita melalui kesabaran kita di dunia menerima sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pada waktu meninggal menjadi husnul khotimah. Dan oleh Allah dikubur insya Allah siksanya akan berkurang. Karena pada waktu sakit di dunia dia sabar dan selalu ikhlas dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Tentunya diiringi juga dengan ikhtiar-ikhtiar ya Us ya.
2: Kali ikhtiar-ikhtiar.
1: Ya. Jadi dengan ikhtiar-ikhtiar selain berupa doa juga berupa pengobatan-pengobatan begitu ya Us. Jadi selain pengobatan medis juga bisa diikhtiarkan dengan pengobatan yang tradisional mengaten nggih. Baik. Kemudian untuk
2: berobat juga harus sabar.
1: Baik. Nah, yang kedua bagaimana cara sabar untuk menerima ujian sakit tersebut ini, Us?
2: Iya. Nah, ini niki biasanya ini pun iku wangen nggih. Menerima sabar ini kebanyakan itu sangat sulit sekali nggih. Terus Bagaimana sih cara sabar untuk menerima ujian pada waktu sakit? Ya, caranya itu kita mengurangi mengeluh. Nah, mengeluh itu dikurangi. Jangan mengeluh aja. Kenapa sih kok sakit ini enggak sembuh-sembuh? Nopo sih aku kiloro gak waras-waras. Kena opo sih, opo so kuake sih. Ayah, memang. Jadi tidak usah menggerutu, tapi berzikir, berzikir, pasrah kepada Allah dan ikhtiar tadi berobat. Insya Allah, Allah akan menunjukkan jalan kesembuhan itu. Itu tadi kuncinya, ya. Harus ikhtiar, terus berdoa, pikir, pikir untuk kesembuhan itu. Itu akan menunjukkan kesabaran kita. Kesabaran pada diri sendiri dan juga kesabaran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima rasa sakit itu, ridho. Jadi sabar itu melalui itu tadi, pikir, berdoa, habis itu sering membaca Al-Quran. Ya. Maka tuntunan kita adalah Al-Quran dan hadis. Allah sudah memberikan tuntunan kepada kita melalui firman-Nya, maka tuntunan itu jangan ditinggalkan. Tuntunan itu dibuka, dibaca, diresapi, dimasukkan di dalam hati, dan dilakukan dengan perbuatan. Jadi makanya meskipun tidak sakit, kita harus istiqomah di dalam membuka tuntunan kita, membaca tuntunan kita. Jangan ditaruh aja tuntunan kita, tapi tuntunan kita kita baca setiap hari, setiap waktu. Kalau memang kita sibuk bekerja, usahakan setiap pagi sehabis sholat subuh atau sebelum subuh, kita membuka Al-Quran, kita baca untuk menumbuhkan kesabaran di dalam hati kita. Biar tidak dikridu setan, boten diewangi setan, akhirnya hati kita bisa sabar. Kalau bisa istiqomah, baca zikir, baca Quran. Itu. Jadi usahakan setiap hari, jangan sampai tidak membaca Al-Quran. Ya, kalau tidak subuh, ya bisa pada waktu duhur. Duhur, habis sholat duhur, kan istirahat kalau kerja. Habis istirahat, habis makan, kita laya-laya. Habis itu kita baca Quran. Tidak usah banyak-banyak, bisa 2 ayat, 3 ayat untuk menenteramkan hati kita dan memberikan kesehatan di dalam tubuh kita. Yang memberi sehat ya Allah tadi, untuk memberikan kesabaran kepada kita. Nikung gini.
1: Baik. Jadi kunci utamanya ada dalam bacaan Al-Qur'an nggih, membaca Al-Qur'an mengaten nggih. Jadi sesibuk apapun kita harus meluangkan waktu untuk membaca Al-Qur'an. Semaan mengaten nggih, Us.
2: Nggih,
1: baik. Kemudian apa yang dilakukan pertama kali kalau Allah mengangkat penyakit kita ini, Us?
2: Alhamdulillah, Nji. Apa yang kita lakukan pertama kali kalau Allah mengangkat penyakit kita? Ya, pertama kali yaitu kita bersyukur kepada Allah, kita sujud syukur kepada Allah, mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita sholat kita perbaiki, ya, sholat kita perbaiki, dan memang kalau kita hablum minallahnya kita kurang kepada Allah, maka kita tambah dengan baik. Hablum minannas kita kurang baik kepada sekitarnya, maka ayo kita perbaiki akhlak kita kepada sekitarnya. Pertama yaitu kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau kita punya rezeki, maka kita bersodakoh kepada habluminanas, kepada sekitarnya, kepada tetangga-tetangganya. Kalau kita punya rizki. Ya, kalau apa namanya bersedekah kan tidak perlu mewah-mewah ya, seadanya. Bisa apa namanya jajan pasar, bisa apalagi itu buat bubur sendiri. Nah, diberikan kepada tetangga karena rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesehatan yang sempurna. Sehabis itu jangan lalai, kita perkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki akhlak kita, perbaiki ucapan-ucapan kita kepada sesama manusia. Berprasangkalah baik kepada Allah dan berhati-hati kepada semua yang ada di sekitar kita. Jaga ucapannya. Ucapan-ucapan yang baik adalah doa.
1: Jadi kita ini dari wujud rasa syukur tadi begitu ya, ketika sudah dikasih kesembuhan kita bisa bersedekah, nggak perlu yang mewah-mewah, nggak perlu yang apa namanya mengada-ngada, seadanya saja, yang penting kita ikhlas mengatakan ya, untuk berbagi. Baik, kemudian bagaimana cara menyikapi apabila diuji sakit ini, Us?
2: Ini juga kembali ya. Bagaimana cara menyikapi kalau kita diuji sakit? Ya, menyikapinya itu ya kita terima. Itu tadi kembali kepada yang tadi, kita tidak boleh menggerutu itu tadi ya. Kita terima, ya Allah. Menyikapinya kita alhamdulillahi rabbil alamin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita ditimpa musibah, maka kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena semua itu datangnya dari Allah, dan kita nanti akan kembali kepada Allah. Allah memberikan sakit, pasti Allah akan memberikan kesembuhan. Kita harus menerima dengan ikhlas, dengan sabar pada waktu saat kita diuji sakit. Cara menyikapinya seperti itu. Jadi kita menyikapinya jangan aduh lorongi kok iki apa sih dikai lorongi, tidak boleh seperti itu. Dan bagaimana alhamdulillah kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, alhamdulillah aku diberi sakit seperti ini. Masih banyak yang lebih sakit dari ini. Ya Allah, berikanlah kesembuhan yang sempurna kepadaku lagi, ya Allah. Jadi kita menerima, kita berdoa dengan sebaik-baiknya agar Allah memberikan ketenangan kepada kita. Dan sehingga kalau kita tidak tenang dalam menerima ujian tadi, maka kita akan bertambah sakitnya. Tapi kalau kita tenang, sabar, ikhlas, ridho, zikir yang banyak, hablum minallahnya ditingkatkan, insya Allah kita, hati kita akan tenang, dan kita akan menjadi orang yang sabar. Begitu sembuh, kita berterima kasih kepada Allah, maka Allah akan memberikan derajat kepada kita. Karena kita tidak tahu apa yang mau diberikan oleh Allah, derajat yang lebih baik kepada kita. Apa kita akan diberikan rezeki yang bertambah, apa kita akan diberikan itu tadi rezeki kesabaran, apa kita akan diberikan anak-anak yang lebih nurut, ya anak-anak yang lebih baik, suami yang bertambah baik, insya Allah,
1: Baik, masya Allah, tabarakallah. Kemudian untuk intisari terkait dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini seperti apa, Us? Dan mungkin ada motivasi, ada semangat untuk mungkin pendengar kami yang sedang sakit, yang sedang diuji sakit saat ini seperti apa, Us? Kemudian juga tak lupa untuk mungkin keluarganya ya, karena bagaimanapun juga keluarga ini kan apa ya, sebagai pendamping, sebagai penyemangat begitu ya. Ini mungkin kita bisa doakan bareng-bareng, tidak hanya untuk yang sedang sakit, tapi juga pendamping atau keluarganya, mengaten mudah-mudahan diberikan sabar, diberikan semangat, diberikan apa ya, keikhlasan begitu. Iya, biasanya kan ada juga kan anak-anak atau para cucu yang merawat orang tuanya karena sakit sepuh begitu ya, yang merawat mungkin siapa ya, kakek neneknya seperti itu. Seperti apa Us, monggo.
2: Ya, alhamdulillah, Rabbil alamin. Terima kasih Neng, ngaten nggih. Bagi semuanya yang mendengarkan di radio RRI Perempat, baik yang sehat maupun yang lagi sakit, maka kita semuanya tadi tetap tadi harus sabar, ikhtiar, dan berdoa. Sabar di pada waktu saat sakit maupun sabar dalam waktu diuji oleh Allah yang lainnya. Untuk yang bagi yang sakit, maka jadi meskipun sakitnya itu parah ataupun sakitnya itu sedang berbaring tidak bisa jalan atau sakitnya sedang di rumah sakit ya, maka yang sakit tetap diberi oleh Allah sabaran dan selalu berdikir dalam sakitnya. Mudah-mudahan sakitnya tidak akan terasa sakit, akan terasa bahagia di dalam hatinya dan akan mendapatkan ridho dari Allah. Maka Allah akan insya Allah maka kita harus percaya kepada Allah. Allah pasti akan memberikan imbalan yang lebih besar kepada yang sakit tadi bila apabila dia sabar. Sabar dan ikhlas menerima ujian itu tadi, tidak mengeluh, ya, tidak mengeluh, tapi berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berprasangka baik kepada semua yang ada di sekitarnya. Dan yang sakit juga harus sabar, harus ikhlas bila ditungguhi dengan keluarga yang di sekitarnya, bila keluarganya di sekitarnya itu merasakan agak capek atau begitu agak memberikan omongan yang tidak enak, maka yang sakit juga jangan cepat marah, tapi apa yaitu tadi minta maaf kepada yang menjaga dan mendoakan yang menjaga agar tetap sehat, tetap stabil, agar bisa menjaga panjenengan. Dan juga panjenengan berdoa untuk dirinya sendiri agar cepat-cepat oleh Allah diangkat penyakitnya. Amin. Sedangkan untuk yang menjaga dari keluarga-keluarga yang di sekitarnya juga harus bersabar untuk menghadapi saudara atau orang tua yang sakit. Jangan sampai omongan yang tidak baik keluar di hadapan yang sakit. Maka kalau kita omongan kita tidak baik, yang sakit itu akan merasa tidak enak dan yang sakit itu maka akan bertambah sakit. Tapi bagaimana dengan sabar, ucapan yang halus, ucapan yang baik, ucapan yang memberikan kedamaian, ketenangan kepada yang sakit. Agar yang sakit ini tidak bertambah stres. Dia akhirnya akan bertambah semangat. Semangat untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah. Berusaha, oh ya Allah, iki sing jago iki wis sabar, maka aku ingin cepat sembuh ya Allah, agar bisa beribadah bersama-sama keluargaku lagi. Jadi ya, jadi yang menjaga juga jangan sampai tidak sabar, juga harus sabar. Kalau bisa yang menjaga juga itu sambil membaca zikir di dalam hati, membaca doa-doa untuk kesembuhan yang sakit dan juga mendoakan bagi yang sakit. Nah, kuncinya yaitu tadi sabar, ikhlas. Karena yang sakit dengan yang sembuh itu sama-sama juga diuji oleh Allah. Agar yaitu tadi ingat kepada Yang Maha Kuasa, barangkali di pada waktu kehidupan kita sehari kan kesembuhan itu kan lama, ya kesembuhannya itu lama. Dalam kesembuhan tadi aktivitas kita di situ tidak tahu kan, yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melakukan kebaikan dan kita melakukan tidak kebaikan itu hanya Allah yang tahu. Maka oleh Allah dihuji sedikit agar itu tadi jenengan yang lupa kepada Allah akan jenengan ingat kepada Allah dan selalu berbuat baik kepada Allah. Nah, kita harus berterima kasih kepada Allah mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena yang sakit dengan yang sembuh, yang menjaga, itu semuanya diuji oleh Allah agar sabar. Kalau kita sabar di dunia, insya Allah akan mendapatkan buahnya nanti. Kita kalau sudah meninggal dan kita bertemu di hadapan Allah, insya Allah akan kita berkumpul bersama-sama di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Neng Ji yang Masya bisa Allah. Saya sampaikan. Dan intisarinya dari sabar saat sakit, yaitu tadi intinya. Intinya yaitu kita harus menerima, kita harus ikhlas, kita ridha, dan kita berusaha berikhtiar, berusaha kepada diri kita agar yang sakit cepat sembuh, maka berikhtiar berobat ke medis atau berobat ke obat herbal monggo yang mantep di hatinya. Karena obat itu adalah sarana atau sunnah ya. Tetapi kembali kepada yang maha kuasa, semua kesembuhan itu Allah yang memberikan. Maka dari itu harus ikhlas dan sabar. Sabar untuk mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan intisari kuncinya yaitu harus selalu sabar dan tidak meninggalkan tuntunan kita, yaitu Al-Quran dan Hadis. Kita harus istiqomah dalam membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran itu tidak semaan di masjid atau di musola saja, tapi di rumah kita aktifkan, kita istiqomahkan membaca Al-Quran untuk kesembuhan, baik tidak sakit maupun sakit. Karena sakit itu bukan fisik aja, karena hati juga bisa sakit. Maka itu perlu diobati dengan itu tadi, membaca tuntunan Al-Quran.
1: Ini sudah merapat di jam 6 pagi, Nggih Us. Terima kasih banyak untuk tausiahnya di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pendengar kami. Mengaten, Nggih Us.
2: Amin.
1: Sehat selalu untuk Ustazah Lalimu, Frida, dan sekeluarga.
2: Amin.
1: Semoga kita bisa berjumpa di lain tema. Mengaten, Nggih Us. Gih, baik, kita akhiri untuk edisi pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah nggih Cak Neng kumang gawe edisi isu iki kajian Cahaya Pagi bareng Ustazah Lali Muflida dengan topik sabar saat sakit. Ade bakal geser nang woro-woro jam menemisu dilanjut ana lontong balap.

0: Sub Semene Siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Wayai woro-woro jam 6 isuk bare aku Neng Ayu Arta. Kementerian Pertanian Kementan mastekno ketersediaan hewan kurban Idul Kurban tahun iki aman lan terkendali gawe memenuhi kebutuhan masyarakat. Dirjen Peternakan lan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda nyatakno ketersediaan hewan kurban tahun iki mencapai 3,246,790 ekor. Sementara kebutuhan diperkirakno 2,355,470 ekor. Tadi si ono surplus sekitar 8,91,000 hewan kurban.

Nyandak kabar liyane, Pemkot Surabaya ngajak masyarakat melu nyuksesno pelaksanaan sensus ekonomi 2016 sing dimulai awal bulan Mei sampai akhir Juli 2016. Wali Kota Surabaya Ricayadi nyatakno sensus iki merupakan pendataan menyeluruh pelaku usaha mulai skala mikro menengah ke atas termasuk sektor ekonomi digital. Apa mana sensus ekonomi iki berdampak positif gawe ngembangno potensi perekonomian daerah. Iku mangsane gawe woro-woro jam menemisuk ya bare aku ning Ayu Arta.

Daning, wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Cak ning langsung ae ya, gawe isu iki ana bangun desa barek temani ke bojo sugeng midhangetaken.
1: Surabaya, enjang menika sengaja ngangkat topik ke bojo. Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan

0: Apa, Din? Iki loh, tren.
1: Lucu banget loh.
0: Loh, iku toh. Iku sing lagi viral ning aplikasi. Apa foto apa iku jenenge AI? AI. Nah, kuwi loh aku lali ra iso carane ngomong aku, ya Allah. Sing iso bikin fotone dhewe lebih apik ngono iku toh, misale wajahku kusem-kusem ngene iki pomo tak lebokno ning kono kuwi ketok jernih ngono ya.
1: Iya, aduh aku lo ngakak deh bilang apa AI. AI Din, AI.
2: AI Din.
0: Wala, yo.
1: Untung gak AI yo. Bener sih AI.
0: Iku toh sing lagi rame nang apa TikTok wingi aku ndelok iku. Sliweran iku foto-foto iku.
1: Iya, iki lo kayak princess jadi nih fotonya. Cantik tenan. Apa aku bikin juga yo? Kayak menarik iki lo.
0: Iku carane gawe piye iku, Bel? Cara gawe foto ning ngono kuwi AI iku. Aku ora ngerti carane.
2: Carane iku yo gampang sih. Biasanya kita iku koyo ngeprom ngono, ngetik ngono. Ya apa carane fotone kita iku sok dadi koyo apa sing kene pengin. Iku biasanya nek prom-prome ngono, Din.
0: Oh, makane hasilnya wong ngono iki kok keren-keren yo. Berarti ono cara-carane dhewe yo ngono iku ternyata.
1: Yo pas yo mesti lah, Din. Tapi yo kudu hati-hati yo gunakno AI iki, soalnya yo takut disalahgunakno fotone kita. Aku yo biyen baca komen, katanya foto sing diupload nang AI iki bisa dipake karo wong liyo. Ora ngerti sih koyo opo cara kerjane, tapi yo kemungkinan data-datane kita iki ono nang AI, disimpan nang AI. Jadi bisa kapan saja dikeluarkan pakai AI. Kayak gitu sih.
0: Wala ngono ta, aku lagi ngerti iki. Medeni yo. Ternyata akibatku.
1: Iya, makanya kudu hati-hati yo, senajan yo kita dimanapun kudu hati-hati. Meskipun kita bersosial media, upload foto dan sosial media yo, kita kudu hati-hati juga. Kan sosial media itu luas. Sopo-sopo iso akses sosial media. Takutnya tiba-tiba foto kita iki disalahgunakno orang-orang. Apalagi saiki teknologi AI iki bisa banget mengubah wajah seseorang atau mengambil wajah seseorang di sosial media.
0: Aduh, kok medeni ngono ya? Aku pengen nyoba kok malah ya wedi ngene iki malian piye ngene iki. Sik tak pikir-pikir maneh. Arep coba gak iki?
1: Iya, tapi enggak popo yo coba. Tapi yo iku kudu hati-hati. Bukan cuman bermain AI yo kita kudu hati-hati, tapi bermain sosial media yo kudu hati-hati, Din.
0: Oh, berarti iki gak oleh upload-upload foto pribadi akeh-akeh ngono iku gak oleh ya berarti.
2: Iyo, kita iku kudu hati-hati. Kene iku gak oleh gampang percaya mbek hal-hal kayak ngono. Apa maneh dek sosmed iki iso lho kita iku koyo di apa jenenge di hack, dicari-cari ngono lihat AI ku iso banget. Makanya hati-hati.
0: Yalah ngono. Ya wis aku ya tak hati-hati, tak coba engko ya tak hati-hati nek ngono ya.
1: Iya dipakai gak popo, tapi kudune harus hati-hati.

0: Astaga, ya Allah, apa iki rek, rek. Bel, duluan bel. Duluan rene iki, apa iki kok malah dadi koyo ngene? Aku wingi nyoba-nyoba kok dadine saiki malah koyo ngene iki.
1: Lho kan, hati-hati sih.
0: Ya apa, ya apa?
2: Gimana ceritanya iki lho? Kok iso terjadi kayak ngono?
0: Ambo, fotoku udah diedit uang kayak genah iki wong ra tanggung jawab iki.
2: Lah ini fotomu sing dipostik nang sosmed yo.
0: Fotoku sing gawe seragam organisasiku iku tek seragam-seragam sakral ora leh disenggo sembarangan.
2: Lho kok iso ya iku kan? Apa? Kan aku wis bilang lho, bersosial media iku harus hati-hati. Menggunakan AI iku harus hati-hati. Yo koyo ngono, dampake orang-orang sing gak bertanggung jawab iku lho menggunakan foto kita dengan kowe ngono. Astagfirullah ya apa
0: di. Aku lho padahal wis tanggung jawab sampean. Lho aku padahal wis hati-hati saking panik e aku malah bingung ini ki aku ya Allah, ya Allah.
1: Ya wis ngene ae. Awakmu saiki golek uang sing iso ngurus-ngurus kayak ngono, gerak cepet daripada engko fotomu disebar nang ndi tambah bahaya lho.
0: Iya yo, sik. Aku koyo duwe deh kancaku sing iso IT ngono iku coba tak njaluk tulung kancaku yo cek sapa ngerti kancaku iso mbenakno.
2: Iya aslinya sih bisa yo kita mengantisipasi saat bersosial media iku foto kita di apa yo yo ojo
1: digawe kayak ngono-ngono
2: iku lho. Ojo banyak-banyak. Ojo banyak-banyak juga posting foto karena yo iku sosial media iku luas dan sangat mudah diakses ambek wong-wong. Jadi yo kita harus aware sendiri, harus jaga privasi sendiri.
0: Yo aku yo ngene iki teko kesalahanku aku malah banyak belajar yo ngene iki.
2: Yo wes kalau terjadi kok ngono ya opo? Yo kita harus ambil langkah sing paling tepat. Ojo panik yo. Hubungi kancamu sing iso IT biar bisa dibantu. Yo kita bantu bikin ini nanti pengumuman biar gak banyak orang yang salah paham karo foto sing wis diedit hack iku.
0: Yo suwun yo ngene iki yo mergo kesalahanku dhewe iki sing kurang hati-hati.

0: Suasanae enak tenan, suker ngono.
1: Iya, habis matkul iki kita jajan apa yuk Piro yo?
0: Mie ayam. Enaknya ayam.
1: Iya, gak kroso ya wes. Besok iki long weekend bisa libur panjang. Tapi yo, aku ikut Dina. Kemana Dina?
2: Iya, Dina nanti yo.
1: Kayak mana yo? Aku masih khawatir loh. Bek kasus DS yang fotonya diedit, bek uang yang hack itu loh.
2: Iya, aku ya kepikiran kayak tuh ini sakno. Aku kok ambek DE ku. Tapi apa mana yang musibah?
1: Iya, yo DE kan aktif banget yo posting nang sosmed, followers juga ake. Jadi mungkin aku dijadiin target ambek uang yang itu jual-jual foto sing
2: karo wong-wong sing pinter IT ku disalahgunakan malahan. Kok gak ketepaan Dina ngono iku lho sakno aku kancane dhewe pisan.
1: Syukran. Mana yo saya tak telepon biar nang kene biar datang.
2: Mami nang teleponan, nang teleponan. Halo, Din.
1: Din. Din. Dina.
2: Halo, Pe.
3: Halo, Pe. Halo, Ul.
1: Di mana?
3: Iki sok lagi nang parkiran.
1: Oh, sini napa? Mangan mie ayam yuk, mumpung besok kita long weekend loh.
2: Mie ayam Cak Noi iki lomburi.
3: Oh iya iya. Aku langsung rono yo. Tapi aku gak semangat ngene iki, tapi yo gak apa-apa sih. Mari.
2: Oh, tak cerita.
3: Iya iya, aku tak cerita, tak ndek helm sik. Sik, kunci ku keri nyantol. Sik, tak betekene. Nah, wes. Meh lali kunci ku tak jebut.
1: Wes cepet-cepet yo.
3: Iya iya, wes tak pateni. Iya, tak pateni yo. Assalamualaikum.
2: Lapo Dina gak mau digunakan masalah maning iku?
1: Ya iku kaya apa sih sing kasus gini iku lho gak selesai.
0: Halo, sore guys.
1: Sore-sore, yo piye-piye kabarmu? Gimana?
0: Alhamdulillah, kabarku api. Ya Allah, setelah kejadian wingi ku kaya rasane nguras energiku. Kayak langsung nol energi ngono aku. Tapi alhamdulillah ya rek, tak kabari. Alhamdulillah kancaku sing ahli IT iso menakno. Untung akune iku hack iku wis di take down mbek areke.
1: Alhamdulillah yo, kita khawatir tadi iki, kita khawatir takut masih pusing karena masalah iku. Yo. Ternyata wis selesai yo.
0: Alhamdulillah.
1: Wis ana jalane yo.
0: Iya alhamdulillah wis ana jalane.
1: Piye-piye carane?
0: Ya mbo ya, arek koncoku IT ku kayak cepet-cepetan ngambil akun hacke menakno segala jenis upaya login neng akunku. Ya menakno sembarang kali reong, bahkan iku nek telat sitik ngono gak iso diselametno jere kancaku akunku iku. Untung nek ku ngomong nang kancaku wis cuwep, dadi cepet-cepetan karo akun hacke ku bareng-bareng.
1: Alhamdulillah yo, ya untung yo sekarang selain perkembangan zaman makin maju, yo manusia ini juga makin pintar, yo Belio.
2: Tul.
1: Semoga kita semua bisa menjadi lebih pintar agar tidak cepat tertipu.
2: Iya, dan lebih berhati-hati lagi terhadap hal-hal kayak ngono. Soalnya bahaya, bisa disalahgunakan lebih dalam loh hal-hal kayak ngono ku. Isok toko keluarga, lingkungan sekitar, bahkan wajah kita diri sendiri loh bisa disalahgunakan.
1: Betul, internet iku membantu, tapi yo juga bisa berbahaya kalau kita nggak bijak gunakno. Dadi saiki kita semua harus lebih hati-hati saring sebelum sharing dan ojo gampang kepucuk tren.
4: Cak Ning cekap semanten siaran Bangun Desa. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang soho jam ingkang sami. Nuwun.

arek nek ketemu konco lawas suwe gak ketemu, nah bareng ketemu biasanya kan basa-basi. Nah beberapa basa-basi ku diantara nih ono sing ini, wah suwe gak ketemu awakmu, wah tambah lemuai, berarti cocok iki susune. Nah ono sing ngungkapno kaya ngono ya cani, mari ngono ono sing pewara iki cani, bareng ketemu ngomong, waduh re, ya apa kabar re, wis suwe aduh gak ketemu, tak kira wis pitung dinane. Wah, iki pewara iki ya, parah iki, malah matek-matek no. Nah terus, ono mana sing ini cani, ono mana sing lebih parah, suwe gak ketemu terus ngomong ini, halo, wah, ya apa kabar re, tak delok ket mau, wah akhirnya iso ketemu, ya apa, apik tak kabar re, temen gue wanteng ae, awakmu ono status ta, aku nyilip po. Nah, iki sing pewara iki cak ning ya. Wah, ono ae. Basa-basi ini sing garakno kadang-kadang manggal tuh ngati. Nah, nek nang ngene sampean, ya apa ono pengalaman ta koyo ngono iku cak ning?

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Gak lengkap lah gak ngomong sisan lagu-lagu semangat sehingga wis suasana iku dadi luwe meriah. Kemudian janeng Piala Dunia iku mesti duwe lagu resmi sing gampang banget dieling-eling ambek dadi soundtrack kanggo para pecinta bal-balan sajagat iki janeng. Sopo sih sing gak kenal ambek lagu Waka Waka sing digawana ambek Shakira utawa We Are One saka Pitbull. Lagu-lagu iku sukses banget janeng gawe suasana Piala Dunia dadi luwe rame ambek penuh semangat. Nah, kanggo Piala Dunia 2026 iki akeh penggemar sing wis penasaran. Kira-kira artis sapa sih sing bakal gawe lagu resmi tahun iki? Mergane caneng digelar di Amerika Serikat, Kanada, ambek Meksiko. Akeh sing prediksi musik iki caneng, ana saka Latin, pop internasional, nganti hip hop bakal dadi warna utama Piala Dunia 2026 iki. Jeneng-jenenge pun yo kaya Bad Bunny, Drake, nganti Karol G iku yo sering disebut-sebut para fans ya kanggo dadi calon pengisi lagu semarak Piala Dunia 2026. Nah, biasane Piala Dunia iki duwe irama sing energik lagune, gampang dinyanyekno, ambek iso nyatukno wong saka macam-macam negarane jane. Sebab bal-balan ambek musik iku ya padha-padha duweni kekuatan, gawe wong seneng, kompak ambek ngrasakno semangat sing bebarengan jane. Nah, sing menarik ke mana jane saben ono gol, kemenangan dramatis ambek momen haru sing ono di stadion iku, lagu-lagu iki bakal terus dieling-eling nanti bertahun-tahun. Dadi gak heran lagu resmi Piala Dunia iku mesti dinteni, gak mau dadi hiburan jane, tapi ya dadi soko sejarah sepak bola dunia. Lan delok data teko media sosial saiki Shakira kepilih maneh jane nggowo lagu resmi Piala Dunia 2026 lewat karyane barek judul Die Die sing duet karo Burna Boy. Lah kok iso yo kepilih caning, mergane karyane Shakira ambek Burna Boy iku dianggap iso gambarno persatuan negara caning utawa persatuan global. Dadi akeh sing ngarani lak Shakira iku ratu Piala Dunia. Nah, lak sampean kepengin ero perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane, aja lali rungokno Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8 MHz AM 585 kHz lan RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Haji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.